0: Isi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak baik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
4: Mas Tulis, saya. Mas Tulis, itu pernyataan
2: di sini ya, Mas. Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan

0: masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
1: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah menyatakan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, dikorekan siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
0: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
5: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Dasko, beliau mengundurkan diri, Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
4: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
6: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi urgakan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk tempat waktu. Dan besok
4: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
3: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
4: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
2: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
8: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.
1: Florata pagi ini.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Info cuaca BMKG.

0: sore dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kembali kami mengupdate informasi terkait dengan perakiraan cuaca. Kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG El Tari Kupang, ada Fitro. Selamat pagi Fitro. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, Fitro, bagaimana dengan informasi cuaca edisi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari cuaca cerah hingga berawan tebal. Pada malam hari cerah hingga berawan tebal, dan pada dini hari cerah hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 10 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 20 hingga 50 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Saburai Jua. Kemudian untuk informasi perakiraan sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui https://cuaca.bmkg.co.id. Semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Kak Fitro, selamat pagi, salam sehat, sukses untuk hari ini.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
2: Florata pagi ini.
3: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
4: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
3: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
4: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
5: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Florata pagi ini.

0: Menyambut pagi eloknya Nusantara dengan berolahraga bersepeda ya. Selamat pagi dan tetap terus semangat untuk Anda yang tengah melaksanakan aktivitas, dan juga kami sapa ya pendengar kami yang ada di posko-posko pengungsian dan juga di tenda darurat ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam semangat dan sehat ya untuk semuanya. Tetap semangat, mulai langkah kecil hari ini, gerakan badan dan jadikan keringat sebagai bukti komitmen kita untuk selalu hidup sehat ya pendengar RRI, karena tubuh yang bugar itu selalu membuat pikiran kita juga lebih jernih dan juga hari terasa lebih ceria. Untuk terus temani Ana pendengar RRI, kembali kami memperbarui sejumlah informasi untuk Anda pendengar RRI, di mana Radio Republik Indonesia ND Peduli salurkan bantuan untuk warga desa Rogah. Pendengar, kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores terus diwujudkan melalui aksi kemanusiaan. RRI ND bersama TNI Angkatan Udara, PT United Tractors TBK, SGI dan sejumlah mitra menyalurkan bantuan bagi warga desa Rogah, Kecamatan Dona, Kabupaten ND pada Kamis 27 Agustus 2026. Bantuan disalurkan di Dusun Dekotonga dan selanjutnya dibagikan secara merata kepada masyarakat di 4 dusun yang berada di desa Rogah. Selain bantuan kebutuhan dasar, kegiatan tersebut juga diisi dengan pelayanan kesehatan gratis serta trauma healing bagi anak-anak yang terdampak gempa. Kepala Stasiun RRI ND Robin Simbolon mengatakan, aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI bersama berbagai pihak terhadap masyarakat yang terdampak gempa Flores, termasuk keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. Menurut Robin, gerakan RRI Peduli Gempa Flores merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang disesuaikan dengan kondisi kebencanaan yang terjadi di wilayah Flores. Ia mengatakan RRI tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga hadir secara langsung melalui aksi kemanusiaan. RRI juga terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Sementara itu, PJS Associate of Security and ART Department PT United Tractors Christopher Harjuno Aditya mengatakan pihaknya mendapat arahan dari manajemen untuk turut membantu masyarakat terdampak bencana. Ia menjelaskan dukungan tersebut sebelumnya telah dilakukan di sejumlah lokasi dan kini diperluas ke Desa Rogah melalui koordinasi bersama RRI dan unsur terkait. Komandan Subsatuan Tugas Utara, maksud kami Udara ND TNI Angkatan Udara, Mayor Kum Dimas Hendradi DT juga mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Udara turut terlibat mendukung aksi kemanusiaan RRI Peduli dengan menurunkan sekitar 30 personel ke Desa Rogah. Selain personel, TNI Angkatan Udara juga membawa bantuan untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan gratis dan trauma healing bagi warga. Kepala Desa Rogah Petrus Kanisius Leta menyampaikan apresiasi kepada RRI, TNI Angkatan Udara dan PT United Tractors SGI dan seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian kepada masyarakat Desa Rogah. Ia mengatakan, meskipun dampak gempa di Rogah tidak separah sejumlah wilayah lain, warga masih merasakan guncangan susulan hingga saat ini. Petrus menyebutkan Desa Rogah terdiri dari 4 dusun, yakni Agoma, Dekotonga, Rogah, dan Toba. Bantuan yang diterima akan dibagikan secara merata kepada seluruh dusun tanpa pengecualian. Selain bantuan, pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut. Warga diberikan kesempatan memeriksakan kondisi kesehatan sekaligus memperoleh obat sesuai kebutuhan. Dan trauma healing juga diberikan kepada anak-anak sebagai upaya membantu mereka menghadapi dampak psikologis setelah gempa. Informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.
1: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

Si Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendengar RRI setelah sukses ya melalui single Ambon Manisi, Novia Bacim kembali berkolaborasi dengan Toton Karibo dan Jackson Seran melalui lagu terbaru berjudul Wayasisika yang dirilis pada Rabu 26 Agustus 2026. Di bawah naungan Hits Records, Wayasisika tidak hanya menghadirkan musik bernuansa Indonesia Timur, tetapi juga membawa cerita tentang perantauan, kerinduan terhadap kampung halaman, dan keinginan untuk kembali berkumpul bersama keluarga serta saudara. Pendengar, lagu tersebut menggambarkan pengalaman seseorang yang harus meninggalkan kampung halaman untuk bekerja dan mencari penghidupan di tanah orang. Meski berada jauh dari rumah, kerinduan untuk kembali dan berkumpul bersama orang-orang terdekat tetap kuat. Pada bagian yang dibawakan Novi, cerita tentang perantauan dan rasa rindu menjadi tema utama. Kampung halaman digambarkan sebagai tempat yang selalu memanggil untuk kembali, sementara kebersamaan dengan keluarga dan saudara menjadi bagian yang dirindukan. Sementara itu, Toton Karibo melalui bagian rapnya membawa pesan tentang persaudaraan dan kepedulian terhadap tanah adat. Ia mengajak masyarakat Timur untuk saling menjaga, menyayangi, dan tidak melupakan kampung halaman meski telah merantau. Pesan serupa dilanjutkan Jackson Seran yang menggambarkan kerinduan untuk kembali ke kampung, bertemu keluarga, menikmati suasana pantai hingga berkumpul bersama saudara dan teman. Nuansa tersebut membuat Wayasisika terasa dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia Timur, khususnya mereka yang sedang menjalani kehidupan di perantauan. Selain itu, pendengar, dari sisi musiknya, Wayasisika ini dikemas dengan beat yang energik dan mengajak pendengar berjoget sekaligus mempertahankan karakter vokal dan rap khas ketiga musisi. Kolaborasi ini menjadi kelanjutan karya Novia Toton Karibo dan Jackson Seran setelah sebelumnya merilis Ambon Manisye pada Maret 2026. Melalui Wayasisika, ketiganya kembali membawa identitas dan juga kekayaan budaya Indonesia Timur ke dalam karya musik populer dengan pesan tentang rindu rumah, persaudaraan, dan kebanggaan terhadap kampung halaman. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id, dan kita akan menyimak ya bagaimana lirik lagu yang menceritakan tentang Wayasisika ini dari ketiga penyanyi kita ya, Novia, Toton Karibo, dan juga Jackson Seran.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank atau Bank Dunia. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 Indi mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 08.

0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: kembali bersama kami di acara Halo RRI. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, ruang interaktif yang memberi kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, saran maupun masukan terkait dengan pelayanan publik. Masih bersama saya Christine, operator studio Budi Buku, dan juga pengarah acara Rahma Suci, pendengar ya. Dan satu jam ke depan Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Apabila Anda menjumpai pelayanan yang belum optimal, baik terkait dengan fasilitas umum yang memerlukan perhatian atau berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat, pendengar RRI, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Sampaikan suara Anda secara santun dan konstruktif agar dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami pendengar di 0821 3878 7886.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Halo RRI ya. Di line telepon dan juga line WhatsApp yang masih terus kami buka untuk Anda. Sambil kami nantikan partisipasinya, pendengar RRI, kami sampaikan informasi ya, menanggapi keluhan dari warga ND yang masih keluhkan logistik 5 hari pasca gempa ya. Beberapa waktu lalu pendengar di acara Halo RRI juga sudah mendapat solusi jawaban ya dari dinas terkait, di mana sejumlah warga di Kabupaten ND masih membutuhkan bantuan logistik dan juga akses jalan yang terganggu 5 hari setelah gempa bumi mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Keluhan tersebut disampaikan warga melalui program Halo RRI pada Rabu 19 Agustus 2026 setelah jaringan komunikasi di sejumlah wilayah terdampak mulai kembali normal. Warga Raja Wawo, Desa Rapowawo, Desa Tanari, dan Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapenda menyampaikan kebutuhan terhadap bahan pangan dan kebutuhan dasar. Bantuan yang diharapkan antara lain beras, sembako, susu bayi dan balita, popok bayi, serta air minum bersih. Warga mengatakan keterbatasan komunikasi sebelumnya membuat kondisi di sejumlah wilayah belum dapat disampaikan secara luas. Mereka berharap bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan. Keluhan serupa juga disampaikan warga Ngalupolo dan sejumlah desa di sekitarnya. Longsor yang terjadi di jalur Trans ND Ngalupolo pasca gempa dilaporkan masih mengganggu akses transportasi. Dan kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas warga serta distribusi bahan makanan dan air minum. Masyarakat berharap penanganan material longsor dapat segera dilakukan sehingga akses transportasi kembali terbuka. Pendengar, menanggapi keluhan warga, Kepala BPBD Kabupaten ND Marcellus Ecclesianus Meta mengatakan bahwa pemerintah terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah. Memang sampai dengan hari kelima, pihaknya terus berusaha untuk menyalurkan bantuan secara baik, secara terukur sesuai dengan prioritas pelayanan. Selain itu, penyaluran bantuan juga dilakukan melalui mekanisme berjenjang dengan melibatkan jaringan pemerintahan dan juga aparat di wilayah. Camat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta pemerintah desa dilibatkan untuk membantu memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan. Marcellus juga mengakui keterbatasan kapasitas dan juga proses distribusi menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa. Karena itu masyarakat diminta bersabar sembari pemerintah mempercepat penyaluran bantuan yang telah tersedia di gudang logistik. Selain itu pendengar, BPBD ND juga memastikan penyaluran bantuan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mendukung penanganan dampak gempa, termasuk di wilayah yang masih mengalami kendala akses. Ya, pendengar RRI, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. Pasca gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 kemarin ya, yang disampaikan keluhannya melalui program Halo RRI pada 19 Agustus 2026. Dan ini juga sudah terjawab ya, yang sudah dilakukan oleh dinas terkait dengan menanggapi keluhan warga. Ada pernyataan dari Kepala BPBD Kabupaten ND Bapak Marcellus Ecclesianus Meta yang mengatakan pemerintah masih terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak sampai dengan hari ini pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Gas terus.
2: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Fred. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Sepak Bola Nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Masih di acara Halo RRI ya, program khusus untuk Anda yang ingin bergabung memberikan aduan ataupun apresiasi opini Anda terkait dengan berbagai masalah pelayanan publik yang mungkin menurut Anda ini kurang maksimal ya pelayanannya atau seperti apa. Masih di line telepon dan juga line WhatsApp ya, kami buka untuk Anda. Agar saya bacakan untuk yang sudah bergabung ya melalui TikTok dari nama akunnya Amelia Sere ya, di Kampung Doki dan Boki belum dapat bantuan sampai sekarang. Kemudian dari Jao Wilau 69, wilayah Kecamatan Ende, Desa Rukuramba, RT 004, RW 004 Nangaba, tidak ada bantuan maupun sembako. Ya, nanti kita mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas, maksud kami Ketua Kepala BPBD Kabupaten Ende ya, Bapak Marcelinus ya, untuk menanggapi hal ini ya, dua keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat Kabupaten Ende pendengar terkait dengan bantuan ya. Ini memang beberapa waktu lalu juga ada yang sudah mengeluhkan ya dengan masalah yang sama ya pendengar RRI, dan juga ini sudah dijawab oleh Kepala BPBD Kabupaten Ende, dan nanti kami akan mencoba kembali ya menghubungi apakah sejauh ini sudah ada bantuan baik ke Kampung Doki dan Boki dan juga di Desa Rukuramba RT 004 RW 004 Nangaba.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada terkait dengan dua keluhan ya dari warga masyarakat terdampak ya yang sudah kami informasikan untuk Anda. Setelah kami mencoba untuk menghubungi ya Kepala BPBD Kabupaten ND saat ini ya sedang melakukan perjalanan ya untuk menyalurkan bantuan ke Kabupaten Nagekeo, pendengar RRI ya. Dan jawabannya nanti responnya dari Kepala BPBD akan kami hadirkan di acara Halo RRI untuk edisi selanjutnya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dalam acara Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi, masukan dan aspirasi yang telah Anda sampaikan. Semoga setiap suara yang hadir melalui program ini dapat menjadi perhatian dan juga mendorong perbaikan pelayanan publik di berbagai bidang. Saya Christine Sendah bersama operator studio Budi Buku, pengarah acara Rahma Suci dan juga gatekeeper Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas Anda.

bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegang

rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah

diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur

saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau

bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rawan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan

Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Senang sekali ya Pro 1 RRND kembali menemani Anda di program Indonesia Sehat. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gempa bumi yang mengguncang Flores ya tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan juga fasilitas umum, tetapi juga membawa dampak bagi kesehatan dan kondisi psikologis masyarakat yang mengalaminya. Nah, di tengah situasi tersebut, pendengar, proses pemulihan menjadi bagian penting dari penanganan pasca bencana dan tidak hanya memastikan masyarakat mendapat bantuan, tetapi juga memastikan para penyintas memperoleh pelayanan kesehatan, dukungan serta pendampingan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara perlahan. Dan hari ini pendengar ya di studio darurat kita Pro 1 RRND, kita akan melihat lebih dekat ya bagaimana TNI Angkatan Udara hadir dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana atau pasca gempa di Flores, khususnya dalam aspek kemanusiaan dan kesehatan. Telah hadir bersama kita siang hari ini pendengar di studio darurat Pro 1 RRND ada Mayor Kum Dimas Hendradi DTSHCLA selaku dan Sub Satgasud ND. Selamat siang Pak Komandan.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar siang hari ini Pak?
2: Baik, alhamdulillah. Baik.
1: Luar biasa, terima kasih menyempatkan waktu di studio kami Pro 1 RRND ini. Kondisi saat ini ya Pak.
2: Iya.
1: Tidak apa-apa kan?
2: Tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa. Oke, selain Pak Komandan juga narasumber kita yang satu lagi pendengar Pro 1 yaitu Kapten Kes Dr. Agem Tarhimul Musli, Dokter Umum TNI Angkatan Udara. Selamat siang Pak Dokter.
3: Selamat siang Kak Nia.
1: Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik Kak Nia.
1: Puji Tuhan, ya sehat ya berdua ya.
2: Sehat.
1: Oke. Dari semangatnya ya, walaupun dalam beberapa hari ini ya Pak ya. Oke, tapi tetap semangat ya.
2: Tetap semangat.
1: Oke, luar biasa. Baik, kita langsung saja wawancara perbincangan kita di siang hari ini. Kita ke Pak Komandan dulu ya. Pak Komandan, sebagai pembuka perjumpaan kita di siang hari ini di program Indonesia Sehat, kira-kira seperti gambaran seperti apa situasi dan juga kebutuhan masyarakat yang ditemui di lapangan tim Anda TNI dalam penanganan pasca gempa di Flores.
2: Baik. Untuk pertama kalinya diceritakan sedikit ini, Mbak Nia.
1: Iya.
2: Untuk pertama kali kita datang itu tanggal 16 Agustus.
1: Iya.
2: Terhitung di sini. Kemudian kita langsung melakukan pemetaan, pemetaan baik secara udara maupun secara darat. Nah ini kita menelusuri desa-desa yang memang harus cepat menerima bantuan. Ini kita prioritaskan pertama kali. Kemudian di dalam pemetaan itu kita menurunkan tim di lapangan. Ini banyak ditemukan adanya jalan-jalan atau akses jalan yang terputus masuk ke desa.
1: Iya.
2: Jadi kalau kami lihat ini, sehingga untuk pendistribusian, untuk bantuan dan lain-lain ini semuanya memang terhambat di akses masuk desa. Karena banyak tanah-tanah yang longsor, kemudian bukit-bukit atau tebing yang longsor.
1: Iya.
2: Mungkin sementara itu.
1: Medannya parah ya Pak.
2: Medannya benar-benar memang seribu tikungan saya bilang.
1: Tapi itu juga adrenalin juga ya.
2: Adrenalin juga, ya, kita pun jalan juga di pinggir pantai itu ada tebing. Pertama kali kita ke desa Lokopolo kalau nggak salah.
1: Ngalupolo.
2: Bukan yang di ini.
1: Lokoboko.
2: Lokoboko. Pertama kali kita satu hari saya perintahkan itu 3 jam, 3 jam anggota persiapan semuanya kita berangkat ke sana karena kita juga langsung membawa bansos yang harus segera didistribusikan. Kita melewati jalan itu adrenalin memang terpacu juga. Lebih baik berhadapan sama musuh dibandingkan berhadapan sama alam.
1: Setelah ke Lokoboko kemana lagi lokasinya?
2: Setelah itu kita ke Ngada, ke Kabupaten Ngada.
1: Ngada, iya.
2: Kabupaten Ngada, di situ ada pengungsian memang yang di situ ada 6 desa. 6 desa itu Leokosambi namanya. Itu ada 6 Leokosambi Timur, Tengah dan di barat ya. Barat itu di sana kita datang ke sana itu pun tidak disengaja. Memang mungkin kalau jalan Tuhan itu kalau kita punya nurani, kita punya rasa tulus dan ikhlas, Tuhan pasti memberikan jalan. Ini loh doanya mereka disampaikan pada kita. Akhirnya kita datang ke sana dengan segala fasilitas yang terbatas. Kalau perlu jalan kaki siapa? Tuh. Kita datang alhamdulillah sampai di sana memang kita menemukan yang memang belum tersentuh sama sekali dengan pemerintah setempat. Mungkin karena kesibukan pemerintah juga, apa kepadatan bansos pun memang sulit untuk menjangkau daerah itu. Saya koordinasi dengan Dandim, saya koordinasi juga kebetulan kami juga pas lewat ketemu dengan Danrem. Kita sapa Danrem, kami jelaskan tujuan kita mau kemana katanya. Kita juga belum tahu mau kemana karena kita belum tahu wilayah sini. Cuman dasarnya di situ ada memang sudah kita hubungi dari pater gereja apa namanya itu yang di Lekosambi itu.
1: Lekosambi ya, ya.
2: Kita hubungi dan memang membutuhkan bantuan. Tapi memang saya istimewanya begitu sampai di sana mereka tidak meminta, tidak berebut, tidak bagaimana. Mereka menerima apa adanya. Bukan hanya bantuan berupa barang.
1: Bukan, menuntut, ya?
2: Bukan. Bukan bantuan barang, tapi mereka ingin kita ini diperdulikan, kita ini dilihat,
1: diperhatikan.
2: Itu mungkin.
1: Tapi kalau Pak ke arah selatan itu yang baru pertama kali itu desa Ngalupolo.
2: Ngalupolo
1: itu Medan yang itu desaku Pak.
2: Oh. Itu medannya benar-benar kan mungkin kalau bukan bencana itu indah sekali.
1: Indah sekali. Pak.
2: Begitu bencana kayaknya menyeramkan.
1: Oke, luar biasa Pak ya medan sana ya. Oke. Nah, Pak Komandan, ketika bencana terjadi tentunya diperlukan ada respon yang cepat dan juga terkoordinasi. Kira-kira bagaimana nih TNI Angkatan Udara menjalankan tugas dan juga membantu masyarakat terdampak ya dengan gempa secara gercep.
2: Ya. Kita pada saat mendengar informasi dari BMKG itu ada gempa 7,7 skala Richter. Itu kita posisi semuanya masih di home base masing-masing. Kemudian TNI Angkatan Udara melalui Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Udara memerintahkan membentuk satuan tugas udara yang fungsinya sebenarnya pada tugas pokoknya itu melakukan distribusi distribusi bantuan sosial, personil dan tenaga kesehatan di ke daerah terdampak. Nah, ini kita dibentuk. Kemudian di wilayah Pulau Flores ini ada tiga bandara atau tiga landasan yang bisa dijadikan titik aju. Jadi kita membuat posko aju, ada di Maumere, ada di Ende, kemudian ada di Labuan Bajo. Nah, distribusi itu dari seluruh Indonesia itu masuk ke tiga posko ini. Nah, kemudian kita distribusikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena memang di ND ini berbeda, landasannya hanya 1650 meter. Jadi tidak bisa dimasuki oleh pesawat-pesawat besar.
1: Iya benar.
2: Hanya kapasitas sedang, makanya kita request istilahnya kita meminta untuk Pak pesawat ini segera masuk yang alhamdulillah memang ada pesawat kasa dan helikopter. Ini yang memberikan pesawat kasanya itu 211 sama 2117 sama helikopter Karakal. Ini yang memberikan bantuan yang setiap harinya memang selalu ada di distribusi ke ND. Ini melalui pangkalan-pangkalan Aju juga dari Kupang, dari Lanut El Tari, dari Labuan Bajo sama Maumere. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak Komandan, apa yang menjadi prioritas utama TNI Angkatan Udara dalam fase tanggap darurat hingga memasuki tahap pemulihan pasca gempa?
2: Kalau misalkan kita di sini distribusi ini dapat terlaksana dan langsung ke titik-titik yang memang kita sudah melakukan pemetaan. Kemudian kita koordinasi juga dengan BPBD juga mana daerah-daerah yang perlu kita kunjungi, kita salurkan bantuan ini, baik tenaga kesehatan, baik obat-obatan maupun bansos-bansos yang sifatnya sembako dan lain-lain itu.
1: Berapa personil sih TNI Angkatan Udara yang
2: di sini? Kalau khusus di ND ini 46 personil. Ini kita mempunyai beberapa macam spesifikasi. Karena prajurit ini kan ada spesifikasi khusus. Kita punya tim SAR, kita juga punya tim kesehatan, kita juga punya namanya tim PLLU, itu berarti yang mengatur lalu lintas udara, menentukan checkpoint spotnya untuk heli mendarat di mana itu.
1: Jadi pas saat terjun semuanya terjun ke lokasi.
2: Semuanya kita satu tim ini bukan tim abal-abal juga. Jadi satu tim sudah dilengkapi. Baik peralatan sama kemampuannya.
1: Kemampuannya luar biasa. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan kira-kira ini bagaimana Pak Komandan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, BPBD, BNP maupun unsur terkait lainnya, seperti apa koordinasinya, Pak?
2: Baik, kami di sini begitu datang, saya kebetulan ketemu dengan kami langsung koordinasi dengan BPBD. Mm-mm. Karena perintah dari Pak Kepala Staf seperti itu, kita langsung ke BPBD. Yeah. Kemudian membicarakan bagaimana upaya penanggulangannya. Yeah. Nah, di situ kita lihat juga memang posko BPBD pun ribet lah, istilahnya terlalu crowded lah. Yeah. Makanya kita pun akan membantu di sana. Apa yang perlu kita bantu, kita bantu. Yeah. Nah, saya berkoordinasi melalui dokter untuk ke RSUD. Apakah perlu ada medical evakuasi di sini? Mungkin kalau kita lihat fasilitas rumah sakit mungkin ada yang rusak atau apa, mungkin kita bisa salurkan ke daerah yang aman seperti Kupang yang terdekat di sini. Itu, Mbak.
1: Oke. Dan seberapa pentingkah menurut Anda kehadiran personil TNI Angkatan Udara di tengah masyarakat dalam kondisi pasca bencana seperti ini?
2: Kalau dibilang penting, kita ini warga negara semuanya pasti penting. Mereka juga saudara kita, kita juga saudara mereka. Jadi sama-sama. Yang saya menangani penanggulangan bencana ini, baru kali ini saya lihat memang warga Flores terutama memang antusiasnya benar-benar. Bukan kita ini, bayaran kita itu cukup dengan senyuman. Dari rasa trauma mereka, rasa stres mereka, ini kita dibayar dengan senyuman begitu kehadiran kita. Makanya saya bilang personil TNI Angkatan Udara di sini sangat penting. Dan ini membuat pengalaman prajurit TNI AU sendiri untuk kedepannya, mudah-mudahan tidak ada bencana lagi. Iya. Nah, menanggulanginya sudah tahu bagaimana caranya
1: gitu. Ya. Ini pertama kali atau?
2: Saya Flores. Untuk Flores pertama kali. Pertama kalinya Angkatan Udara ini masuk ke sini.
1: Iya. Oke, Pak Komandan, dari hasil pemantauan Anda di lapangan, ya, kebutuhan apa yang paling-paling banyak disampaikan masyarakat kepada tim Anda?
2: Untuk kebutuhannya, rasa kepedulian. Itu yang pertama kali. Iya. Tolong lihat kami, tolong perhatikan kami. Itu yang pertama kali. Yang kedua, mungkin bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan makanan, terus makanan siap saji dan lain-lain, bahan-bahan pokok. Kalau pakaian saya rasa mungkin tidak, ya, Pak, karena ini saya kan bencananya bencana gempa. Tapi yang paling utama memang perhatian dan kepedulian. Mereka tidak butuh barang, mereka masih bisa bertahan hidup. Saya lihat juga mereka buat dapur umum, dapur ini, ya, memang kita tersentuh juga hatinya. Akhirnya kita pegang namanya penggorengan itu. Nah, kita ikut memasak supaya apa? Sama-sama rasanya.
1: Tapi saya yakin itu sudah terlatih, ya, Pak, ya.
2: Sudah terlatih. Sudah. Tapi kan berdasarkan nurani, Mbak, semuanya.
1: Iya. Baik, apakah terdapat nurani, terdapat wilayah-wilayah atau mungkin kelompok masyarakat yang menjadi perhatian khusus dalam proses penanganan pasca gempa?
2: Kalau misalkan proses penanganan gempa di sini, semua warga di berbagai kecamatan, desa dan lain-lain sebenarnya semua butuh perhatian khusus. Baik yang dekat dengan posko, baik yang jauh dengan posko, tapi mungkin kita prioritas yang pertama kali adalah yang jauh dari posko. Dan itu daerah terisolir yang notabene memang jalannya, aksesnya tertutup. Tuh. Dan kita siap untuk nembus namanya longsoran itu dengan tangan kita sendiri, dengan kaki kita sendiri itu.
1: Luar biasa, Pak. Oke, kita beralih ke Pak Dokter, ya. Baik, pendengar, selain kebutuhan pangan, tempat tinggal dan juga fasilitas dasar kesehatan menjadi salah satu aspek yang memang tidak boleh terabaikan setelah bencana. Nah, kondisi lingkungan yang berubah, keterbatasan fasilitas, kelelahan hingga trauma, ya, dapat memengaruhi kondisi kesehatan para penyintas. Nah, untuk melihat dari sisi medis, ya, yang pasti dari tim TNI Angkatan Udara juga menyiapkan tenaga kesehatan, begitu, ya, Pak Komandan, ya. Nah, kita ke dokter. Ya. Dari sisi kesehatan, kira-kira nih, apa saja persoalan yang paling sering ditemukan pada masyarakat sebelum mengalami gempa, Pak? Setelah mengalami gempa, maksudnya. Oke.
3: Baikannya, kalau gempa yang dimaksud dalam bencana kali ini biasanya untuk gangguan kesehatan atau permasalahan kesehatan, yaitu trauma. Trauma dalam artian entah itu terkena batu, terkena longsoran, terkena kayu, terkena reruntuhan, itu pasti hal yang paling banyak pasti dialami oleh masyarakat yang terdampak.
1: Iya.
3: Namun berdasarkan data yang di lapangan saat kami bergeser ke daerah-daerah terluar, alhamdulillah mungkin untungnya perangkat setempat mungkin sudah aware terhadap kasus-kasus tersebut, sehingga saat ditanya para korban yang telah mengalami trauma seperti itu tadi, ternyata sudah dilarikan ke rumah sakit yang masih bisa beroperasional seperti itu.
1: Okay. Baik, apakah keluhan kesehatan pasca bencana ini berbeda dengan kondisi kesehatan masyarakat dalam situasi normal, Pak Dokter?
3: Kalau yang dimaksud pusing, ya keluhannya sama-sama pusing. Membedakan mungkin tentang intensitasnya. Karena pada saat bencana kali ini kan pasti ada ketambahan beban psikis. Berkas trauma terkena gempa, terus trauma karena gempa susulan, mereka pasti ada yang merasakan khawatir, cemas. Itulah yang mungkin memperberat keluhan-keluhan yang dialami dari para penyintas gempa.
1: Benar-benar. Ya. Dan ini Pak Dokter, kondisi seperti luka, kelelahan, mungkin ya kurang tidur, apalagi dehidrasi atau penyakit-penyakit tertentu tentu bisa muncul ya setelah bencana nih Pak Dokter ya. Nah, mana yang paling perlu mendapatkan perhatian, Pak?
3: Yang perlu penting mendapat perhatian sepertinya semuanya penting.
1: Iya. Ya,
3: untuk masalah yang pasti yang seringnya itu kurang tidur. Kurang tidur pasti merambatnya ke sakit kepala dan lain-lain.
1: Iya, betul.
3: Karena butuh badan pasti butuh istirahat. Karena khawatir terjadi gempa susulan, malam-malam waktu tidur gempa, akhirnya kebanyakan para penyintas itu susah. Kebanyakan tidurnya susah ya, untuk tidurnya. Ya.
1: Tidur jadi, ayam ya Pak Dokter.
3: Tidur tapi tetap waspada. Istilahnya waspada, tetap terjaga. Itulah yang mungkin memperberat dari kondisi-kondisi di lapangan.
1: Lapangan ya, baik. Pak Dokter, bagaimana kondisi kesehatan para penyintas yang ditemui oleh tim medis di lapangan seperti apa, Pak?
3: Untuk yang selama ini, untuk kasus-kasus berat, kalau yang di daerah-daerah sementara tidak ada, mungkin karena itu tadi sudah digeser ke rumah sakit.
1: Iya.
3: Karena mungkin sudah tertangani di rumah sakit yang kami tahu di sini RSUD Kabupaten B sudah melayani beberapa pasien-pasien yang korban dari sejak hari pertama gempa. Jadi masih ada yang masih dirawat, ada yang sudah pulang, semuanya sudah tertangani di sini. Tapi untuk yang penyintas-penyintas lain mungkin untuk keluhan-keluhannya ya hampir mirip, kurang tidur, sakit kepala, batuk, pilek pun juga ada, karena itu tadi kan membentuk, biasanya membentuk komunitas baru, membuat tenda-tenda lapangan yang dimana di sana mau nggak mau satu tenda itu biasanya isinya bersesak-sesakan.
1: Iya benar ya. Gitu. Itu juga ya masalahnya Pak Dokter ya.
3: Merupakan faktor resiko juga.
1: Iya, Bayu. Dalam memberikan pelayanan kesehatan di lokasi terdampak Pak Dokter, pemeriksaan dan tindakan medis apa saja yang bisa dilakukan Pak?
3: Karena juga keterbatasan dari kemampuan dari
1: tim.
3: Jadi kita tetap masih bisa membawa alat-alat dasar untuk pemeriksaan seperti tensi, stetoskop, termometer, dan juga mengirimkan dokter, perawat untuk memeriksa kondisi secara umum, kondisi kesehatan secara umum. Lalu untuk obat-obatan yang kita bawa juga obat-obatan yang sifatnya darurat, vitamin-vitamin yang tujuannya itu tadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di sana. Lalu selain itu, tujuan kami di sana juga screening. Bila mana mereka tidak tahu ternyata ada tetangga mereka atau teman mereka yang satu tenda pengungsian, ternyata itu sebenarnya sakitnya itu butuh dibawa ke rumah sakit, tapi masih tetap di sana. Itu yang jadi salah satu tujuan kita juga untuk datang ke tempat-tempat pengungsian.
1: Kalau kondisi psikologis sesuai pengamatan Pak Dokter seperti apa?
3: Kondisi psikologis normalnya kalau orang terkena bencana pasti
1: agak
3: trauma,
1: trauma,
3: khawatir, cemas, itu pasti ada. Oleh karena itu di tim Subsatgas Udara di Ende, selain kita memberikan pelayanan medis terapi dengan obat, terapi dengan mungkin dengan advis dari dokter, dari komandan juga menyiapkan tim yang namanya
2: Timore lah.
3: Siap. Timore komandan mun di sana. Trauma healing istilahnya.
1: Trauma healing. Siap. Oke, itu seru ya, Pak ya?
3: Siap.
1: Di anak-anak.
3: Betul. Betul ya.
1: Oke, baik kita ke Pak Komandan. Dalam menjalankan misi kemanusiaan, tentu TNI Angkatan Udara tidak bekerja sendiri begitu, Pak ya. Nah, seperti apa kira-kira bentuk kolaborasi antara unsur militer, pemerintah, tenaga kesehatan juga masyarakat, Pak?
2: Baik, Pak. Kita melaksanakan kolaborasi, sebenarnya bukan kolaborasi ya, Mbak. Kalau menurut saya itu bahasanya adalah bersama-sama.
1: Bersama-sama. Ya,
2: kalau kolaborasi itu kayak mau konser aja ya. Jadi kalau kita itu menyebutnya itu bersama-sama.
1: Bersama-sama. Okay.
2: Bersama-sama kita melakukan kegiatan yang kemarin dilakukan itu bersama RRI, bersama yang pokoknya bawa traktor itulah pokoknya.
1: Komunitas-komunitas.
2: Nah, komunitas-komunitas, organisasi masyarakat. Kita tetap melakukan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait supaya apapun yang kita butuhkan, apapun yang mereka butuhkan, ini sama-sama saling sinergi nantinya. Hasilnya pun akan optimal. Itu Mas.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana mekanisme TNI Angkatan Udara dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga bantuan-bantuannya ini diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan?
2: Pertama kali yang kita cari informasi itu terutama dari BPBD setempat.
1: Iya.
2: Ini kita melakukan koordinasi kebutuhan-kebutuhan apa saja, tingkat apa konsumtifnya, istilahnya yang akan dikonsumsi itu apa aja.
1: Apa saja.
2: Nah, setelah kita input data tersebut, kita mengadakan survei dulu di lapangan. Setelah ada survei di lapangan, tim melakukan laporan. Satu, saya akan ajukan ke pimpinan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini yang diperlukan. Yang tidak diperlukan tidak usah dikirim karena nanti akan mubazir istilahnya berada di sini.
1: Sebelumnya ada juga semacam evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pasca gempa yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak?
2: Setiap hari pelaksanaan evaluasi tetap ada. Kita tetap monitoring untuk kegiatan mulai dari pagi, pendistribusian, loading unloading, sampai dengan kegiatan malam. Kita standby waspada gempa juga kan? Itu selalu diadakan evaluasi. Kita lihat kekurangan-kekurangan yang ada, kita laporkan ke komando atas, kita laporkan kekurangannya ini. Kalau didukung ya alhamdulillah, kalau tidak didukung ya kita akan upayakan bagaimana caranya ada. Gitu. Tidak perlu tahu caranya gimana, yang penting ada, bisa terdistribusi.
1: Oke, baik. Ya, dan kira-kira menurut Pak Komandan nih, apa yang menjadi tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam membantu masyarakat Flores bangkit setelah bencana ini? Nah,
2: kalau gempa di Flores ini saya bilang aneh. Gempa itu kalau jangan bilang biasanya juga, tapi biasanya memang gempa ini satu kali, setelah itu gempa susulan kecil beberapa hari. Tapi sampai detik ini pun Flores ini masih bergoyang juga terus. Ya, masih bergoyang. Kalau di TikTok nggak apa-apa bergoyang kan. Nah, tapi kalau ini memang kita goyangnya ini jadi apa, unpredictable, nggak bisa diperkirakan kapan. Makanya apa itu tantangan terbesarnya. Kita pun memberikan bantuan lewat jalan-jalan yang kiranya ada tebing. Ini kita perlu waspada.
1: Itu ya, juga tantangan, Pak.
2: Itu tantangan. Okay. Kemudian yang kedua memang apa fasilitas daerah di sini memang saya bisa gambarkan di sini memang agak kurang, mungkin bisa masih ditingkatkan.
1: Nah,
2: belum ada sama sekali.
1: Benar. Iya. Dan menurut Pak Komandan, kira-kira seberapa penting partisipasi masyarakat sendiri dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana ini?
2: Partisipasi masyarakat mereka benar-benar memang saya bilang istimewa. Istimewanya mereka membantu. Kalau kita tidak bisa masuk ke daerah tersebut, kita komunikasi, mereka pun datang baik jalan kaki maupun yang punya kendaraan ini. Jadi saya bilang istimewa lah pokoknya. Saya nggak bisa menyebutkan dengan kata-kata ini.
1: Iya.
2: Masyarakat Flores di sini memang istimewa buat pengalaman saya, Brad. Sama tim ya.
1: Istimewanya di mana, Pak?
2: Istimewa mereka tidak pernah meminta. Iya. Tidak pernah meminta, tidak pernah menuntut. Diberikan pun jangan banyak-banyak, Pak. Bapak juga butuh yang membantu. Kita pun disiapkan makan juga. Saya juga bingung makannya. Kadang kita kayak bertamu aja padahal kita tidak bertamu.
1: Itu juga dikatakan oleh masyarakat.
2: Seluruh masyarakat begitu kita datang, mereka sudah menyiapkan juga. Padahal kita nggak ada sama sekali. Tapi memang, ya itu saya bilang istimewanya.
1: seolah-olah bapak dari perantauan begitu.
2: Iya, seolah-olah kita tamu datang ke desa, padahal kita ini bukan datang, kita ini suan, kita memberikan ini supaya udah jangan dipikirkan kita ini. Kita ini sudah ada yang memikirkan. Jadi yang pikirkannya yang ini, tapi enggak. Oke. Dari mulai anak-anak, dari mulai sampai orang dewasa, sampai lanjut usia pun mereka benar-benar memang memberikan tangan mereka juga ke kita. Aha. Biarpun itu hanya sekedar hasil tanaman di sini, singkong, terus talas yang seperti kita makan kemarin kan. Aha. Itu.
1: Ada diberi bengkuang, ada?
2: Bengkuang kita belum nyoba. Oh, ya. Ya. Itu dikasih ke kita. Nah, disitulah kita benar-benar memang, wah ini kita harus semangat biar mereka juga semangat. Jadi saya bilang di sini istimewa.
1: Oke. Mereka lihat pengunjung juga datang juga itu sudah luar biasa, Pak.
2: Ya, betul.
1: Baik, kita ke Pak Dokter dulu nih. Pak Dokter, kira-kira bagaimana tim medis memastikan kebutuhan obat dan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat selama masa pemulihan?
3: Baik. Untuk stok awal waktu kita berangkat, kita kan dikirim dari Jakarta ke sini,
1: iya,
3: dalam perintah Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara. Itu beliau juga memberikan bekal obat awal untuk dibawa ke sini. Namun sambil berjalannya waktu di sini, karena banyak sekali tempat-tempat yang kita kunjungi, obat pun juga mungkin sehari dua hari satu tempat dua tempat sudah mulai habis. Nah, itu didukung juga dari Komandan di Lanut Eltari, kan di sana memiliki rumah sakit. Mereka juga setiap sedia support kebutuhan obat yang kiranya sudah menipis, butuh bantuan segera, pasti segera dititipkan oleh pesawat dari TNI Angkatan Udara, dikirimkan ke Kabupaten NDDC.
1: Ya. Oke, jadi untuk obat-obatannya aman ya Pak ya?
3: Betul.
1: Oke, Pak. Kalau sudah hampir menipis, langsung.
2: Langsung.
1: Oke, baik. Ada kalanya ini Pak Dokter, masyarakat menganggap bahwa keluhan tertentu sebagai hal biasa setelah bencana. Kira-kira apa menjadi tanda-tanda kesehatan seperti apa yang sebenarnya harus segera mendapatkan pertolongan medis menurut Pak Dokter?
3: Untuk yang prioritas penanganan pasti yang kita biasa sebut dengan ABC. Kalau ada masalah di A, RW, B, breathing, C, circulation, sirkulasi. Jadi kalau misal Bapak itu tiba-tiba dia kerasanya ada gangguan napas, gangguan saluran napas, kesulitan bernapas, itu yang emergensi. Jadi seharusnya masyarakat yang bersama-sama di komunitas tersebut juga aware terhadap tadi. Jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Terus breathing itu tadi, kelihatan orang kelihatan sesak, napasnya udah mulai cepat, itu tadi juga yang harus didapatkan penanganan segera, langsung segera dibawa ke puskesmas atau paskes yang terdekat. Yang ketiga yang sirkulasi, termasuk tiba-tiba pingsan, tidak sadar, lemas, sudah langsung dibawa saja.
1: Oke. Dan selama pemantauan juga pemeriksaan kesehatan ini Pak Dokter, seperti anak-anak, ibu hamil, apalagi penyandang disabilitas itu seperti apa?
3: Kalau itu kami, karena keterbatasan waktu kami di sana, kami tidak bisa untuk mengevaluasi satu tempat setiap hari.
1: Jadi,
3: tidak mau kami meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, misal anaknya atau orang tuanya, itu untuk menjaga dalam artian dalam sisi medis. Jadi kami memberikan advice-advice apa yang harus diperlakukan kepada misal ke lansia, kepada anak, kepada ibu hamil, seperti apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah saran-saran kesehatan, lalu memberikan tanda-tanda kegawatan. Misal nanti ditemukan kondisi kegawatan seperti ini, seperti ini, sudah segera dibawa saja ke rumah sakit.
1: Ke semester dekat begitu ya Pak. Baik, ini Pak Dokter, penyintas juga perlu menjaga kondisi mental setelah mengalami peristiwa traumatis begitu Pak Dokter ya. Nah, apa yang dapat dilakukan masyarakat dan keluarga untuk membantu proses pemulihan psikologis?
3: Untuk membantu pemulihan psikologis berbeda dengan istilahnya, jika satu orang hanya satu orang yang terkena, istilahnya korban psikologis, korban trauma psikologis. Nah, diharapkan karena terkenanya itu bersama-sama, gempa kan pasti terkenanya komunitas, tidak hanya satu orangan. Jadi diharapkan dalam komunitas tersebut bisa saling menguatkan. Jadi tetap mereka harus bisa berpikir positif, tidak boleh berpikiran negatif, karena berpikiran positif nanti bisa menyebarkan ke yang lainnya, dan itu juga bisa menjaga tubuh biar tetap kuat untuk survival di kejadian gempa ini.
1: Baik, kita kembali ke Pak Komandan. Pak Komandan, dari interaksi langsung dengan masyarakat, bagaimana respons dan semangat para penyintas dalam menghadapi kondisi pasca bencana, Pak?
2: Baik, Mbak. Mungkin saya agak sedikit cerita ya, Mbak.
1: Boleh.
2: Mungkin di sini trennya adalah trauma healing.
1: Iya.
2: Sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi saya dan tim, di sini bukan trauma healing. Tapi apa? Rasa takut yang ditimbulkan dari alam, bukan dari diri sendiri.
1: Iya.
2: Dan seperti dokter bilang tadi juga, apa ini kan dialami secara bersama-sama.
1: Iya.
2: Jadi makanya kalau saya dibilang trennya itu ada trauma healing, kita bukan nggak punya kemampuan psikiatri atau psikologis. Tapi kita punya cuma nurani, yang bagaimana caranya memotivasi mereka untuk apa menghadapi bencana ini. Jadi kita fokusnya sebenarnya memotivasi, bukan trauma healing. Orang-orang pada bilang trauma healing. Trauma healing itu hanya ahli yang melakukan. Kalau kita enggak, tim dadak namanya. Tim ngedadak, malam saya bentuk, bagaimana caranya, caranya bagaimana. Otomatis kita target adalah anak-anak.
1: Anak-anak ya.
2: Karena mereka kan akan, apa masa depan bangsa ini kan tergantung dari mereka semuanya nanti ke depannya. Dan kita pun sebagai orang tuanya yang mungkin lebih dulu lahir dibanding mereka, kita berikan pengalaman-pengalaman kita ke mereka supaya menghadapi ini semuanya ya dengan senyuman aja. Mau dikasih goyangan bagaimanapun tetap senyum, tetap semangat, supaya apa kehidupan ke depannya itu mereka tuh jadi manusia-manusia yang kuat, nggak bisa dijajah lah sebenarnya.
1: Iya.
2: Alam aja nggak bisa ngejajah kita, apalagi penjajah.
1: Penjajah. Gitu. Oke. Kalau yang dari TNI Angkatan Udara sendiri untuk anak-anak trauma healing terapinya itu seperti apa, Pak?
2: Kita yang simpel-simpel aja, Mbak. Yang makan kerupuk itu kan termasuk bagian dari yang mereka pernah lakukan.
1: Jadi Mas perayaan 17 Agustus.
2: Karena kemarin mereka tanggal 15 itu diguncang gempa. Kemudian tanggal 16-nya mulai digempa susulan-susulan, 17-nya tidak ada upacara. Nah, ini kita mungkin berpikir mereka tuh sangat rindu dengan lomba-lomba 17-an. Nah, ini maka disebutnya memotivasi mereka, mengingatkan kembali mereka akan memori. Apalagi Ende ini lahirnya Pancasila kan ada di sini, kota Pancasila. Ya itulah yang menginspirasi kita untuk melakukan kegiatan itu. Itu, Mbak.
1: Baik, luar biasa. Dan ini Pak Komandan, apa yang menjadi pesan yang paling banyak ingin disampaikan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Flores yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan?
2: TNI Angkatan Udara di sini memang kan hanya perwakilan.
1: Ya.
2: Tidak ada TNI Angkatan Udara base-nya, istilahnya home base-nya di sini tidak ada.
1: Tidak ada, benar.
2: Nah, saya mungkin berpesan di sini langit ini kan milik kita juga.
1: Ya.
2: Alam ini milik kita juga.
1: Iya.
2: Apa yang dilakukan sama alam saat ini itu berarti apa yang kita lakukan pada alam pada saat yang dulu.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, ini kita terima, alam sedang memperbaiki, sistem alam ini sedang memperbaiki apa yang kurang.
1: Iya.
2: Sekalipun keras ya tetap apa diguncang gempa. Masyarakat Flores di sini memang menjadi kuat gitu.
1: Kuat,
2: menjadi kuat dan mereka sadar akan alam kekuatannya lebih besar dibandingkan kekuatan kita. Kita tetap berserah daripada Tuhan, kita tetap melakukan komunikasi dengan alam dengan baik sehingga tidak ada ya istilahnya tenang-tenang aja lah, damai-damai saja gitu. Itu aja mungkin.
1: Luar biasa, ya. Pak. Baik, kita ke Pak Dokter. Apa yang menjadi pesan kesehatan yang paling penting bagi para penyintas agar mereka tetap menjaga kondisi fisik dan juga mental selama proses pemulihan, Pak Dokter?
3: Baik, Kak. Jadi badan ini menuntut hanya 3 hal sebenarnya.
1: Iya.
3: Makan cukup, minum cukup, sama istirahat cukup. Ya. Jadi selama itu dijaga, kemungkinan nanti selama menjalani masa-masa pemulihan ini, insya Allah kesehatan pasti tetap terjaga. Itu tadi makanya karena berpikiran dari 3 dasar tersebut, dari tim Satgas Udara memikirkan yang paling penting pasti pemenuhan kebutuhan makan. Jadi supaya mereka tidak memikirkan lagi gimana makannya untuk esok hari. Seperti itu. Cukup minum juga sama. Kita juga sudah mengatur untuk memastikan kecukupan kebutuhan air di setiap lokasi. Terus yang ketiga, istirahat. Karena istirahat yang cukup juga memberikan tubuh untuk waktu pemulihan.
1: Iya.
3: Nah, cuman pasti ada itu tadi ada kekhawatiran. Nah, itu yang seharusnya pun juga bisa diminimalisir karena mereka bersama-sama. Seharusnya itu tadi bisa dilewati dengan cepat seharusnya.
1: Baik, terakhir Pak Dokter, apa yang menjadi sampaikan kepada masyarakat yang mungkin sampai saat ini juga masih terasa takut setiap kali terjadi getaran atau mengingat kembali peristiwa gempa?
3: Jadi ada beberapa hal yang biasanya membebani pikiran kita. Yang pertama itu hal yang bisa kita atur, yang kedua hal yang tidak bisa kita atur. Untuk yang bisa kita atur, seperti respon kita terhadap gempa. Yang tidak bisa kita atur, kapan gempa itu muncul. Karena itu bukan wewenang dari kita. Jadi kita hanya fokus saja bagaimana kita untuk merespon terhadap gempa tersebut. Harapannya bersama-sama tetap bisa mengkondusifkan kesehatan mental daripada area dari para penyintas gempa tersebut.
1: Baik, luar biasa. Hari ini Pak Komandan, Pak Dokter, agendanya kemana?
2: Agendanya hari ini kita loading bansos dulu, kita sambil pemetaan. Nanti mudah-mudahan diberikan kesempatan, kesehatan. Mungkin kita akan bergerak lagi mulai besok.
1: Kemarin di Roga ya?
2: Kemarin di Roga.
1: Oke, bagaimana pengamatannya?
2: Wah, ya istimewa itu Mbak. Saya tuh gak bisa ngomong lagi kalau udah begitu ya.
1: Antusias
2: masyarakat begitu kita datang itu benar-benar memang yang biasanya mungkin hening, suasananya jadi haru. Haru tapi tetap semangat.
1: Semangat gitu. Ya. Rame ya?
2: Rame, benar-benar rame.
1: Oke, mungkin tidak boleh dilupakan Pak itu ya. Oke, baik, kita akhiri perbincangan kita siang hari ini. Pak Komandan, Pak Dokter, sudah di penghujung jumpa kita pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Pak Komandan juga Pak Dokter atas waktunya siang hari ini. Di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi mungkin dengan topik-topik yang berbeda ya, dan tidak pada gempa. Oke, baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang hari ini. Tentunya kita belajar bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun kembali rumah dan fasilitas yang rusak. Lebih dari itu, ada kesehatan yang harus dipulihkan, ada juga rasa aman yang harus dikembalikan, dan ada harapan yang harus terus dijaga. Kehadiran berbagai unsur termasuk TNI Angkatan Udara bersama tenaga kesehatan dan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri. Barusan kita berbincang bersama dengan Mayor Kum Dimas Hendradi DT/SA CLA dan Sub Satgas Sud Inde dan juga Kapten Kas Dr. Agim Tarhimul Mushiri, dokter umum yang telah berbagi informasi dan pengalaman bersama RRI ND di siang hari ini. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan mari bersama-sama membangun kembali harapan setelah bencana. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Armando ya. Armando, mau sudah langsung jam 4 nih kita pilih olahraga ya.
1: Olahraga apa ya jam-jam begini nih?
0: Hii, kita jalan-jalan sore kak. Kita cari keringat, sekaligus kita cuci mata tuh.
1: Cari keringat? Hei, saya malas ya jam-jam begini mau jalan-jalan sore nih.
0: Kau nih, olahraga juga malas sekali. Kita tuh harus rajin olahraga supaya kita badan sehat, bugar, jauh dari penyakit.
1: Saya sudah capek pulang kerja, kopi ajak olahraga lagi jam-jam begini. Epen kak?
0: Weh, olahraga tuh penting Armando. Kau mau kak? Kita masih muda tapi sudah penyakitan.
1: Kau ini paksa sekali ya. Kopi sendiri sudah.
0: Besok. Kau jangan kaget stroke baru kamu olahraga.
2: Ayo olahraga. Miliki tubuh yang sehat, kuat, dan bugar. Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Korata siang ini.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RR

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami. Pro 1 RRI di Florata siang ini, saya Nia dan juga rekan Abu Trikardus saat ini masih menemani Anda. Dan kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda siang hari ini, nggak jelang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Informasinya dari laman rri.co.id. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memberikan dukungan psikososial bagi murid dan guru terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pemulihan pasca bencana selain perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pemulihan kondisi mental warga sekolah penting untuk memastikan proses belajar kembali berjalan. Menurutnya, pendampingan dilakukan melalui kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia, HIMPSI, yang dikemas untuk membangun semangat dan mengurangi trauma anak-anak. Pendengar Pro 1, sementara itu Ketua Divisi Program Kebencanaan Kresna HIMPSI, Yuria Ekalitani, mengatakan sebagian murid masih mengalami kecemasan akibat gempa susulan dan kondisi tersebut ditandai sulit tidur, takut berada di rumah, sulit berkonsentrasi dan selalu khawatir gempa kembali terjadi. Ya, dan pendengar, Kemendikdasmen memastikan pemulihan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai mitra. Upaya tersebut diarahkan agar murid dan guru dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan dengan aman dan nyaman.

0: Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Terima kasih Prakarsa, terima kasih saya bersama Pro 1 RIND ya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Selain dapat merusak lahan dan mengganggu aktivitas warga, kebakaran hutan dan lahan karhutla juga mengancam kelangsungan hidup satwa liar. Orang hutan merupakan salah satu fauna yang terdampak ya, padahal keberadaan mereka sangat penting bagi ekosistem hutan. Kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun membuat wilayah jelajah orang hutan semakin menyempit dan terisolasi. Asap tebal akibat karhutla juga dapat mengganggu kesehatan orang hutan sekaligus memaksa mereka berpindah mendekati kawasan permukiman warga. Pendengar, orang hutan merupakan primata terbesar di Asia yang biasanya ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan pendengar ya, susunan DNA orang utan mirip dengan manusia sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, orang utan memiliki kemampuan mengobati diri sendiri dengan daun maupun kulit kayu yang memiliki khasiat antibakteri dan anti radang. Hutan yang dijaga orang utan berperan besar menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Karhutla di Indonesia saat ini masih melanda sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 5 titik karhutla besar terjadi pada 25 hingga 26 Agustus 2026.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: hujan tropika atau sering juga disebut sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, maka itu disebut hutan hujan tropis. Hutan-hutan ini didapati di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Hutan hujan tropika merupakan rumah untuk setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai farmasi terbesar dunia karena hampir seperempat obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini.
1: Pendengar, kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut ya. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Nah, salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Nah, selain faktor keturunan, ya pendengar, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun, tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Ya pendengar, hingga kini ya belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban. Karena hal itu munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini ya. Tetapi faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, juga pola hidup, asupan nutrisi dan kondisi tertentu bisa memengaruhi waktu munculnya uban.

sumber kehidupan. Namun saat ini, lebih dari 2 miliar orang di dunia hidup tanpa akses air bersih. Perubahan iklim, pencemaran, dan pemborosan menyebabkan krisis air menjadi ancaman nyata bagi umat manusia. Bayangkan, jika setiap tetes air yang Anda buang bisa menyelamatkan satu nyawa. Kita masih bisa mencegah krisis global ini mulai dari hal kecil. Matikan keran saat menyikat gigi. Gunakan air secukupnya saat mencuci.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kucing merupakan karnivora yang membutuhkan nutrisi tertentu ya dari makanan berbasis hewani. Karena itu tidak semua makanan yang aman dikonsumsi manusia dapat diberikan kepada kucing. Kucing memiliki tubuh yang dirancang sebagai karnivora obligat sehingga membutuhkan nutrisi tertentu dari makanan berbasis hewani. Karena itu tidak semua makanan yang aman dikonsumsi manusia dapat diberikan kepada kucing. Nah, pendengar, adapun daftar makanan dan minuman yang tidak disarankan ya untuk dikonsumsi kucing, yaitu susu dan produk olahannya, bawang bombay dan bawang putih, coklat, anggur dan kismis, telur mentah dan hati secara berlebihan.

Gue jadi

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu.
0: Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
0: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
0: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Mati, amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pemekaran berlangsung ramai.
0: Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With him first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
0: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso

0: performa para pemainnya di lapangan.
1: Yeah, a lot of love, respect,
2: banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan

latihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk

ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti

bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk

Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Stroso menyampaikan laporannya.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kita juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah, memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah wajib, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam agama. Tidak sempurna iman seorang hamba melainkan apabila ia telah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cabang iman dan termasuk kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib hukumnya, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam Islam. Sebab tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga ia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar kecintaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat ini untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri, keluarga, harta, bahkan seluruh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya pada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 15, Muslim nomor 44, Ahmad nomor 275.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan dia di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dari perkataan Hasan al-Basri dapat diketahui bahwa tanda Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal ini merupakan teguran bagi seorang supaya jangan sampai menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, karena itu adalah tanda Allah berpaling dari dirinya. Terlebih apabila seseorang bermaksiat atau melakukan hal yang memudarati, tentu Allah Azza wa Jalla akan berpaling lebih jauh lagi dari hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brasil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun. Saudara, sekian cek fakta, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Info Florata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puludang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu puludang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamava. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Salam jumpa kembali dalam program Bincang Budaya, ruang bersama untuk mengenal, memahami, dan merawat kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat kita. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga menjadi identitas, pedoman hidup, serta perekat hubungan antar generasi. Di Kabupaten Lembata ya pendengar, terdapat beragam tradisi yang masih terus dijaga oleh masyarakat. Salah satunya adalah Ritus Ploe Kwar di Inakar yang dilaksanakan di Desa Atakore, Kecamatan Atadei. Dan pendengar, ritus ini bukan sekedar sebuah upacara adat ya, melainkan mengandung nilai spiritual, penghormatan kepada leluhur, relasi manusia dengan alam, serta pesan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu apa makna sesungguhnya ya dari ritus tersebut, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana upaya menjaga tradisi ini agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada telah bersama kita siang hari ini, yaitu Bapak Petrus Atatukan. Beliau adalah budayawan Lembata. Selamat siang Bapak Petrus.
3: Oke, selamat siang Riri Inde.
2: Apa kabar siang hari ini Bapak?
3: Oh iya, sedang dalam keadaan yang sehat-sehat.
2: Luar biasa, cuacanya di Lembata saat ini seperti apa Bapak Petrus?
3: Iya, agak mendung hari ini.
2: Oh mendung, oke, tapi tetap semangat ya begitu Bapak Petrus ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Bapak Petrus, sebagai pengantar ya di perbincangan kita siang hari ini di program budaya, dapat jelaskan kepada pendengar ya, dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan ritus Ploe Kwar di Inakar?
3: Ya, terima kasih.

0: yang dimaksudkan dengan ritus pulekwar, kalau dilihat dari harfiah kalimat ini, kata ini pulewe itu artinya memperlihatkan.
1: Iya.
0: Kwar itu jagung. Jadi secara harfiah memperlihatkan jagung. Tetapi dalam ritus pulekwar, makna sesungguhnya adalah sebuah acara mempersembahkan, memberi sesajian kepada leluhur, menyampaikan rasa syukur, dan mohon berkat pelindungannya untuk usaha selanjutnya.
1: Oke, luar biasa. Dan Bapak Petrus, sejak kapan ritus ini dikenal dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat di desa atau kore, Pak?
0: Ritus ini diwariskan secara turun-temurun dan berlokasi di Inakar sekarang ini karena tempat ini memiliki sejarah tertentu. Di sini ada dua suku yang akan melakukan ritus pulekwar, yaitu suku Tuan Tanah dari Watu Wawer, yaitu kepala suku Wawin, dan suku Puhun di Lewokoba. Dengan alasan di Watu Wawer suku Wawin, tempat ini, tempat Inakar ini dulu bernama Mudagedo. Tetapi tempat ini merupakan Melo. Itu artinya tempat keluarnya nenek moyang suku Wawin. Ketika mereka keluar, ternyata ketika Inakar dan Bapak Pea sudah di permukaan tanah dan beberapa orang, lubang ini akhirnya tersumbat karena muncul seorang ibu yang sedang hamil tua. Dikisahkan sisa penduduk yang dari dalam itu ada yang berbadan besar, bertelinga panjang, ada yang berkulit hitam, dan ada yang berkulit putih. Mereka tinggal di tempat ini. Dalam kisah bahwa pada suatu itu terjadi sebuah pesta, Inakar diundang ke tempat ini. Pesta ini terjadi pada malam hari. Maka selayaknya sebagai seorang perempuan yang mandi, merapikan dan membersihkan rambutnya dengan menggunakan santan kelapa. Santan kelapa ini diletakkan pada sebuah wadah yang bernama kelau. Pada tempat tidur ia membasahi rambutnya, dan karena pada malam hari menggunakan penerangan yang disebut damar. Dan damar ini ketika menyala perlahan-lahan sebagiannya akan menjadi arang. Agar ia tetap menyala dengan terang sementara ia membersihkan rambutnya, ia mematakan arang itu. Tetapi masih ada bara api dan jatuh mengenai santan itu. Maka terjadilah bunyi mendesis. Tempat ini akhirnya makin lama bertambah panas. Desis itu sampai sekarang ini masih terdengar bunyi di lokasi Inakar. Karena kondisi daerah itu makin panas, Inakar beserta warganya terpaksa mengungsi ke sebuah tempat dekat lokasi Inakar yang bernama Nubawoloi. Di sini mereka hidup dan berkampung di sini, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, mereka merasa trauma. Maka akhirnya mereka pindah dan menempati tempat yang sekarang ini disebut Watu Wawer. Itu sebabnya maka setiap tahun mereka menghantar jagung muda ke tempat ini sebagai bentuk penghormatan, tanda syukur kepada leluhur mereka.
1: Oke, baik, luar biasa, Pak Petrus. Pak Petrus, apa yang menjadi makna nama pulekwar dan Inakar ini dalam konteks budaya masyarakat Atadei?
0: Di sini maknanya bahwa manusia tidak melupakan para leluhurnya. Karena semua pekerjaan yang mereka kerjakan dengan hasil yang ada berasal dari mereka. Karena itu pantaslah setiap tahun pada saat panen jagung selayaknya bagian mereka dihantarkan lebih dahulu sebelum para pemangku adat akan melakukan makan jagung baru.
1: Oke. Dan Pak Petrus, mengapa ritus ini dianggap penting dan terus dipertahankan hingga saat ini?
0: Ritus ini sangat penting dan dipertahankan hingga saat ini karena ini adalah menjadi sumber kesatuan dan persaudaraan.
1: Iya.
0: Karena yang menjaga kampung ini adalah suku Wawin yang menjadi tuan tanah atas semua suku-suku lain di Watu Wawer yang baru datang dan diterima untuk menetap bersama, seperti suku Tukan, suku Koban, suku Huar, suku Leret, suku Lejap Nujan dan Lejap Bruin, dan suku Karang.
1: Oke. Dan kira-kira ini Pak Petrus, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ritus Ploekwar ini?
0: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai persaudaraan, nilai solidaritas.
1: Dan kira-kira bagaimana ritus ini menggambarkan hubungan antara manusia leluhur dan alam semesta?
0: Karena ritus ini membutuhkan bahan makanan seperti jagung, maka tanaman ini perlu dilestarikan, dijaga dan dirawat sehingga proses ini dapat berjalan. Seandainya orang tidak bertani, mempersiapkan ladang secara baik dan menghasilkan jagung yang baik, tentu proses ritus Ploekwar itu tidak akan
1: Pak Petrus, kira-kira nih apa yang menjadi pesan moral yang hendak diwariskan kepada generasi muda melalui ritus ini?
0: Pesan moral bahwa budaya yang diwariskan oleh leluhur kita perlu dijaga, perlu dilestarikan, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ritus ini perlu dipertahankan, terutama dijalankan sebagai pedoman hidup dalam hubungan sesama manusia, Tuhan dan lingkungan hidup.
1: Nah, dalam pelaksanaannya Pak Petrus, kira-kira sejauh mana nih semangat gotong royong dan juga kebersamaan masyarakat terlihat dalam ritus ini?
0: Tentang pelaksanaan ritus ini, seperti saya katakan bahwa ada dua suku yang melakukan ritus Ploekwar, yaitu tadi satu suku Wawin, yang kedua suku Puhun dari Lewokoba. Karena sejarahnya bahwa suku Puhun mereka itu keluar dari dalam tanah juga, tetapi mereka itu di Paupriwang bersama Inakar dan empat saudaranya. Kemudian mereka berjalan mencari pemukiman. Sebenarnya mereka tinggal di Timbuhun, tetapi tidak jadi, dan mereka berjalan lagi menemukan satu pohon kapuk yang besar yang disebut Puor, dan mereka buat pondok dan tinggal di situ. Tempat itu juga adalah lokasi Inakar. Dalam sejarah bahwa Inakar juga diundang ke pesta untuk pesta panen kebun yang disebut Rigum Kluo. Dan malam hari ceritanya sama, dia membersihkan rambut, kemudian ada damar, ketika dipatahkan arang jatuh, tempat itu menjadi panas, dan suku Puhun itu Inakar bersama saudaranya Atel, Make Jawa, Spir dan Lota Pito, mereka mengungsi ke suatu tempat di sebelah barat Inakar yang bernama Hatel On.
1: Baik.
0: Artinya tempat Hatel tinggal. Lalu kemudian nanti mereka itu akan Inakar kembali tinggal di Inakar, dan beberapa saudaranya tinggal di Lawaru, Kampung Baru, kemudian ada yang ke Wat Korar, ada yang ke Kawela. Sedangkan penduduk sisa, mereka dipanggil pulang oleh suku Koban dan mereka tinggal di Lewokoba.
1: Okay.
0: Karena itu, mereka juga punya leluhur di Inakar sebagai kampung lama. Karena itu setiap tahun pada awal panen, bersama dengan suku Wawin, bersama-sama melakukan pelekwar di Inakar.
1: Oke, baik. Bapak bisa jelaskan kira-kira tahapan pelaksanaan ritus pelekwar ini, mulai dari persiapan hingga penutupan seperti apa, Pak?
0: Baik, kalau begitu saya mulai dari suku Wawin dulu. Dalam pelaksanaan ritus pelekwar, biasanya ditetapkan dulu tentang waktunya. Dibicarakan bersama dengan para pemangku adat dan lembaga adat, yaitu dua hari sebelum ritus ini dilakukan, maka di rumah adat suku Wawin, sedangkan di Lewokoba suku Puhun, dilakukan ritus duru tua. Yang membawa tuak itu mituak, yang melakukan duru tuak itu adalah pemangku adat atau kepala suku. Dalam doa-doa mereka menyampaikan kepada leluhur bahwa lusa mereka akan melakukan ritus pelekwar. Khusus di Watu Wawer, dua hari kemudian pada hari H, pagi-pagi semua pemangku adat berkumpul di rumah adat Unerajan suku Wawin. Dari situ mereka akan pergi memotong jagung muda yang pertama di sebuah kebun. Kebun itu adalah milik suku Wawin yang diserahkan menjadi milik saudarinya dan dikerjakan. Dengan catatan bahwa setiap kali ritus pelekwar, ada sebagian jagung akan diambil pertama dari kebun itu. Ketika semua turun ke kebun itu di Watu Wawer, di tempat bernama Ongapapa, ada petugas khusus yang akan memotong beberapa batang jagung sesuai kondisi, bisa belasan. Jagung itu dibawa, batangnya dan bulirnya tidak dilepaskan. Dan akan dilakukan beberapa dilakukan ritus di beberapa tempat. Yang pertama, dekat pohon petung di tempat bernama Nubar. Nubar itu tempat keramat. Batang jagung itu diletakkan pada tanah. Tuan tanah kemudian menabur wara di atasnya sambil dia mengungkapkan ina ama tea nebe hama hama no atikai waol tawalkar tedama inakar. Artinya, para leluhur, hari ini bersama dengan kami, kita sama-sama menuju ke lokasi Inakar untuk memberi sesajian kepada Inakar. Itu tempat yang pertama. Kemudian jagung itu diangkat lagi dan diletakkan pada tempat yang kedua, pada sebuah batu yang disebut Wat Wau Higo. Batu ini mempunyai sejarah demikian. Bapak Pea pernah membunuh seekor babi, kemudian dicincang dan dibagikan di atas batu ini. Setelah selesai dibagi, orang datang semakin banyak. Maka dikumpulkan kembali. Untuk kedua kalinya demikian, dan untuk ketiga kalinya juga demikian. Akhirnya daging-daging ini terpelanting jatuh dan menjadi batu. Sedangkan ada versi lain menyatakan bahwa ketika daging babi ini diletakkan di atas batu yang ceper, akhirnya daging ini melenting. Dan dibuktikan dengan dua nama tempat yang menjadi bagian dari babi, yaitu Dagu, sebuah tempat yang bernama Wogerima. Jadi dagunya terpelanting sampai di tempat itu diberi nama Wogerima. Dan juga ekornya terpelanting dan jatuh di sebuah tempat yang kini dinamai sebagai Enai Ikura. Nah, di tempat ini kalau ada yang kerasukan, maka mereka dipeluk, dibawa ke tempat ini dan didudukan di atas batu ini. Dengan demikian maka dia bisa tenang kembali.
1: Okay.
0: Dari cerita Wat Wau Higo ini, maka lahirlah nama Watu Wawer. Watu itu batu, Wawer itu babi.
1: Jadi batu.
0: Sekarang jagung itu dibawa ke tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ini jagung diletakkan di sebuah batu namanya Wat Angin. Batu ini tempat orang berdiri untuk berupaya meredakan angin. Jadi sejarah singkatnya, kalau terjadi pelanggaran di Karun, misalnya barang-barang terlarang yang mereka tidak boleh bawa masuk sebelum boleh keluar, seperti daun pisang, daun talas, bawa latang, atau bawa jagung muda ke sana, atau masak jagung muda mendahului pulih keluar, itu maka terjadi angin ribut. Dan ada petugas khusus nanti berdiri di atas batu ini, lalu dia meneriakan angin itu. Kira-kira beginilah sairnya. Oh angin, oh panamai bulek ye buhun woloi il wokai panamai halam lau loyo lau mitama lau lauta. Oh angino monakro. Artinya, oh angino, pergi menetap di gunung dan bukit, pergi dan bersembunyi di laut yang dalam, dan menetap di tempat yang gelap gulita. Oh angin, redalah. Di tempat ini kemudian jagung-jagung tadi dipisahkan dari batangnya. Sesudah itu batang-batang jagung ini nanti diambil dan ditancapkan di tempat yang dulu dilarang tidak boleh membawa jagung ke tempat itu, yaitu di halaman rumah adat yang disebut Namang. Juga di lapangan bola kaki ada satu tempat yang bernama Muhu atau Berkat. Jagung, sedangkan bulir jagungnya dibersihkan lalu dibawa masuk ke koker atau unarajan suku Wawin, karena batu tadi ada di pinggir rumah adat. Dan hanya bersifat sementara. Kemudian itu jagung itu dikeluarkan dan bersama dengan para pemangku adat mereka akan melakukan kegiatan selanjutnya. Jagung tadi setelah keluar dari rumah adat diletakkan pada sebuah batu yang ceper. Batu itu disebut Nobeng. Nobeng itu artinya tempat duduk. Jadi rumah adat ada nobeng, yaitu orang datang mungkin ada perlu singgah dan duduk sementara di situ. Setelah jagung itu diletakkan di nobeng, kemudian diangkat dan rombongan membawa jagung itu ke rumah petugas dari suku rumah adat Wawin, yaitu Mitua, pembantu utama dari kepala suku, lalu diserahkan di rumahnya. Kemudian rombongan ini akan berjalan menuju ke lokasi inakar sambil di pinggir kiri kanan jalan memotong beberapa jagung untuk dibawa serta akhirnya mereka tiba pada satu tempat di depan lokasi inakar kurang lebih itu yang disebut timur. Itu rombongan itu berhenti di situ. Nanti wakil dari suku Wami, jadi suku Wami itu dianggap sebagai Amalake. Itu ada suku di Batu Malek yang disebut Inawai. Istrinya atau wakilnya, petugas dari situ akan pergi dan memotong jagung sepanjang jalan mulai dari suatu lokasi di sebelah timur desa Batu Malek namanya Loroma. Di kiri kanan jalan mereka itu akan memotong jagung, lalu tiba di Watu Wawer mereka lepaskan dari batangnya, bulirnya mereka bawa ke rumah adat Poker suku Kobang, batangnya ditancapkan di lapangan bola kaki dan sekitar rumah adat, lalu mereka akan terus membawa jagung itu mengikuti rombongan bencana dan akhirnya berkumpul di tempat yang disebut Kimbuhuntai. Itu bisa untuk suku Wawin di Watu Wawe. Lain halnya dengan suku Puhun di Lewokoba. Pada saat Durutua bersamaan dua hari sebelum hari ya, di Lewokoba itu lain. Mereka ada kegiatan sebelumnya, yaitu ada pelwekewar diwaibawa oleh suku Hekur di tempat yang bernama Wat Ujanan. Di batu ini tempat orang meminta hujan. Dia akan potong jagung, lalu dia bawa sampai di batu ini. Dia bawa dengan kelapa yang sangat muda, karat. Lalu dia lemparkan ke batu ini pecah. Dia ambil jagung empat itu, dua dia pasang menghadap laut, dua ke darat. Bulir jagungnya dia bawa pulang. Lalu nanti di tengah jalan nilai sosialnya itu dia berikan kepada siapa saja yang dia jumpai. Di samping itu sebelum hari pelwekewar juga di Lewokoba akan dilakukan pelwekewar memperlihatkan jagung di tengah kampung. Karena selama itu jagung juga haram melewati kampung. Dan juga pada malamnya akan ada bakar jagung makan oleh burung beletar. Ini dilakukan sebelum ritus ke inakar. Pada hari yang bertepatan dengan pelaksanaan inakar, maka semua berkumpul di rumah suku Puhun. Nah, dari situ mereka akan berarak menuju ke Timuhun, tempat tuan tanah suku Wawin dan Inawai tadi menunggu. Tuan tanah dari suku Wawin itu dia akan membawa bahan yang dibawa itu adalah daun pisang. Dia pikul daun pisang, ada semacam rumput namanya bawalatang, dan ada satu pohon namanya kelekelolon dengan lambang sebagai berikut. Pisang, daun pisang yang dibawa itu adalah lambang perlindungan dari hujan. Bawalatang semacam rumput itu adalah lambang perlindungan dari angin. dan kelolon semacam pohon tadi itu adalah lambang perlindungan dari petir. Itu ditaruh di rumah adat Puhun, lalu besok paginya nanti dipikul oleh kepala suku Puhun. Untuk memotong jagung dari Lewokoba menuju ke Timbuhun dekat lokasi Inakar, berdasarkan jalan yang lewati, maka ada 3 kelompok petugas yang dibagi untuk memotong jagung di tengah jalan. Satu tempat akan mengikuti wilayah Wawa.
1: Iya.
0: Ada satu wilayah akan ikut Genet dan satu wilayah ikut Petun.
1: Iya.
0: Nanti ketiga regu ini kemudian datang dan akan bersatu bertemu di tempat lokasi yang bernama Timbun tadi. Sementara yang dari Watu Wawer akan memotong 1-2 batang di sekitar Timbun arah ke Genet. Setelah semua berkumpul di sini, semua jagung dan petugas dan pemangku adat akan bersiap berarak menuju ke lokasi Inaka. Khusus untuk suku Puhun, di tempat ini mereka akan ada istirahat sejenak, mengenang bahwa dulu rencananya Inakar ingin membangun kampung mereka dekat daerah Timbun itu, tetapi kemudian tidak jadi. Perarakan itu berjalan, akhirnya sampai di pinggir jalan, di pinggir lokasi Inakar. Di situ semua jagung diletakkan di pinggir, lalu ada ritus namanya wayak berarti memberi siri pinang kepada Inakar, memohon izin supaya semua bisa masuk melakukan ritus ini. Setelah selesai, maka semua lagi berarak, ketua adat, para petugas yang memikul jagung tadi dengan siapa saja yang ikut berarak dan masuk ke dalam lokasi Inakar. Inakar ini tempat yang dulu sebelum ada peristiwa itu dia bernama Muda Gedo. Di situ ada 2 bukit. Bukit pertama di bagian depan itu sebagai tempat melaksanakan ritus suku Wawin, sedangkan ada sebuah bukit lagi di sebelah barat, bukit yang kedua. Itu yang melakukan ritus di situ adalah suku Puhun. Jadi kedua suku itu membawa dengan mituaknya. Jagung dikumpulkan di masing-masing bukit itu sebagai pengganti rumah adat mereka. Lalu setelah jagung itu diletakkan di situ, dilakukan burwara. Dan di sini akan ada doa atau mantra. Mantranya kira-kira sebagai berikut ini. Ina tuakar tea nebe kem atikai waulam bebeyo beleleg mat nomo kawaro ya debe han kem damag han beran kepitaya kebelaya jelau anai neko datun detugana mara ujan tur kepaira mara angin ake gainga ke apaha arawa mujenga raikai nawai mara muhin wik dihare hanta paupara au ana da bisa burai naboy handa kuat kewagit degelekat lau enai. Arti daripada mantra ini artinya, inakar, kami datang membawa persembahan untukmu sesajian ini, sehingga para pemangku adat di kampung juga bisa mulai menikmatinya. Berikanlah kami hujan secukupnya dan dijauhkannya kami dari angin badai. Semoga tahun berikutnya hasil lebih baik, sehingga dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga anak-anakmu agar mampu melayani kampung halaman kami. Setelah acara ini, maka jagung tadi mulai dilepaskan dari batangnya.
1: Baik.
0: Jadi jagung itu kemudian sudah dibersihkan semua, batangnya ditancapkan di area inakar itu. Nah, dibersihkan, kemudian diisi dalam lubang, suku wawi mencari tempat, suku pun begitu. Kemudian orang pulang. Sekitar sore hari baru orang kembali berkumpul untuk mengambil ini jagung.
1: Oke, baik.
0: Setelah dikeluarkan dari dalam, dibawa ke tempat masing-masing, bukit pertama untuk suku Wawin, bukit kedua untuk suku Tuhun. Di sana kemudian jagung itu pertama-tama diberikan kepada para pemangku adat di kampung. Jadi nanti di Watu Wawir itu ada suku Huar, suku Koban, suku Lerek, suku Lejap Nujan, suku Lejap Bruin, dan Tuan Tanah. Nanti di Lokoba ada suku Puhun, suku Koban, suku Hepur. Itu disiapkan bagian mereka. Kalau mereka tidak ada, itu diantar untuk diserahkan. Nah, kemudian juga untuk para petugas yang tadi memikul, memotong itu, diberikan bagiannya. Dan sisanya nanti kedua kepala suku itu dari bukit mereka melemparkannya ke udara. Dan dengan penuh persahabatan dan keakraban serta persaudaraan, jagung itu direbut oleh siapa saja. Ini berakhirlah sudah ritus ini, dan nanti esok paginya inakar tempat ini dibuka oleh umum untuk siapa saja boleh datang masak makanan. Dan mulai besok itu para pemangku adat dengan jabatan yang terendah itu sudah bisa makan jagung baru di rumah adatnya menurut urutan. Dan terakhir nanti oleh Tuan Tanah sebagai penutup.
1: Ya, Pak Petrus, apa yang perlu dilakukan agar tradisi ini tidak terputus dan tetap diwariskan kepada generasi mendatang?
0: Yang pertama-tama itu, kalau saya itu pertama-tama mengharapkan bahwa generasi muda itu semakin mencintai budayanya. Lewat ya ada banyak hal yang mulai hilang, itu harus digali, dilestarikan dan diupayakan untuk mewariskan budaya ini kepada generasi berikutnya. Karena budaya lokal adalah jati diri kita, punya nilai luhur untuk pedoman hidup kita. Dan agar ritus ini, budaya ini termasuk lokasi pelaksanaan, terus dirawat oleh masyarakat dan juga mendapat perlindungan dari pemerintah, agar ritusnya tidak punah dan lokasinya tetap lestari sepanjang masa.
1: Baik. Dan terakhir di akhir kebersamaan kita, Pak Petrus, apa menjadi harapan Bapak terhadap upaya pelestarian budaya lokal di Lembata secara umum, dan juga pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda agar semakin mencintai dan menjaga warisan budaya leluhur?
0: Untuk mencintai budaya ini dan tetap bertahan, maka ada banyak sekali upaya. Kalau saya menawarkan ada banyak. Misalnya dalam ritus Pulekwari ini, saya minta anak SD itu saya bawa serta untuk mengikuti acara ini. Kemudian juga supaya tidak hilang, perlu ada dokumentasi. Dan itu yang saya lakukan dengan menerbitkan buku saya yang sudah seri ketiga ini. Karena saya lihat hampir punah keadaan macam begini. Lalu saya senang karena akhir-akhir ini banyak lembaga pendidikan mengirim anak-anaknya bertemu saya dan siapa saja untuk mulai dengan karya tulis yang banyak berhubungan dengan budaya. Saya senang karena banyak juga yang kuliah apa semua telah berhasil karena kita bantu untuk melihat perkembangan budaya dan untuk mereka juga bisa meneruskan ini kelak.
1: Oke, baik.
0: Dan mungkin terakhir itu perlu ada ya penyuluhan pada tingkat kampung atau pihak-pihak terkait, karena dewasa ini kita lihat bahwa dengan perkembangan zaman budaya kita juga mulai tergerus, tergeser. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus Atatugan, budayawan Lembata, atas penjelasan dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada pendengar semua siang hari ini. Salam sukses, salam budaya.
0: Ya, terima kasih RRI Ende, semoga tetap di udara.
1: Baik, terima kasih. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya siang hari ini bersama Bapak Petrus Atatugan, budayawan Lembata, yang mana kita belajar bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas yang membentuk jati diri sebuah masyarakat. Ritus Ploekwar di Inakar menjadi bukti bahwa nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, serta keharmonisan dengan alam masih terus hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Semoga perbincangan ini menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab para tetua adat, tetapi juga tanggung jawab seluruh generasi, terutama kaum muda. Saya Nona Nia pamit undur diri, ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Info Lorata. Pulau Siput Awololong di Lembata. Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
3: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI

Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita, bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Puskesmas Kota ND telah menangani 4 warga Kelurahan Putulando yang mengalami luka akibat gempa bumi. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten Ende melalui posko tanggap darurat Kabupaten Ende. Bantuan mencapai 10.729 paket sudah disalurkan untuk warga. Laporan Rufinus Wula.
1: Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bagian dari distribusi puluhan ribu paket logistik yang digerakkan pemerintah Kabupaten Ende selama masa tanggap darurat. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda turun langsung menyerahkan bantuan kepada para penghuni asrama. Bupati Yosef mengatakan bantuan tersebut diprioritaskan karena sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama Stipar berasal dari berbagai daerah di Flores. Banyak di antara mereka merupakan anak dari keluarga yang juga terdampak gempa bumi. Ia mengatakan sejumlah mahasiswa bahkan sempat harus tidur di luar bangunan untuk mengantisipasi gempa susulan. Pemerintah Kabupaten Ende menyalurkan paket sembako, selimut, dan makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa selama masa pemulihan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu penghuni asrama yang masih menghadapi keterbatasan pasca gempa.
2: Mereka ini adalah anak-anak dari keluarga terdampak. Ini dari berbagai kabupaten yang ada di Flores. Baik Ende, Ngada, Sika maupun Nagekeo, Larantuka juga ada, Mangerai. Nah, mereka ini semua tinggal di asrama dan mereka sangat membutuhkan bantuan, baik terkait sembako maupun terkait dengan selimut dan lain-lain. Ya, karena mereka ini terkadang harus tidur di luar. Ya, jadi untuk mengantisipasi kebutuhan mereka, maka kita membawa bantuan sembako dan yang lain-lain.
1: Pengelola asrama Suster Theodora CY menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah Kabupaten Ende yang datang langsung memberikan bantuan. Menurutnya sebanyak 170 mahasiswi tinggal di asrama putri dan 14 mahasiswa menempati asrama putra Stipar Ende. Suster Theodora mengatakan hingga sehari sebelumnya para mahasiswa belum menerima bantuan dari pihak lain sejak gempa terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Karena itu bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati Ende bersama rombongan menjadi dukungan penting bagi para penghuni asrama.
3: Jadi kami dari asrama dengan hati yang ikhlas, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan yang tak terduga ini. Bahwa banyak anak-anak ini, banyak yang berdampak juga pada guncangan gempa kemarin 17. Terima kasih banyak. Kami mendoakan Bapak Bupati bersama Ibu dan jajarannya yang sudah siap membantu kami. Dan kami juga tetap mengharapkan kalau masih ada, tolong bantu kami.
1: Suster Theodora mengatakan pada malam-malam awal setelah gempa, mahasiswa bersama pengelola asrama tidur di lapangan tanpa tenda. Memasuki hari kedua hingga lima hari berikutnya, mereka kemudian beristirahat di aula Stipar sambil tetap berjaga-jaga terhadap kemungkinan gempa susulan. Setelah situasi mulai berangsur membaik, mahasiswa perlahan kembali menempati kamar masing-masing dengan pengaturan tempat tidur yang disesuaikan kondisi bangunan. Mahasiswa yang sebelumnya menempati lantai 2 juga diarahkan tidur bersama teman di lantai 1 sebagai langkah antisipasi. Mewakili komunitas Stipar dan seluruh penghuni asrama, Suster Theodora menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut menjadi penopang kebutuhan pangan mahasiswa di tengah kondisi keluarga mereka yang sebagian besar juga terdampak gempa. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa

0: yang terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo Simplicius Donatus Kamis 27 Agustus 2026.
1: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT 500 juta. Kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135, jadi total 635 juta, itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul, kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
0: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
2: Warga masyarakat Nagekeo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud dari rasa kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
0: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Mbaye Kabupaten Nagekeo, Nicolaus Makumeli melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende menyalurkan tenda pengungsian untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat di sejumlah lokasi terdampak bencana. Laporan Suimam.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan beberapa lokasi fasilitas pelayanan kesehatan telah menerima tenda untuk menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan, tambahan 14 tenda pengungsian kembali diterima BPBD pada Rabu malam. Tenda tersebut selanjutnya akan diatur penempatannya sesuai kebutuhan di lapangan. BPBD telah berkoordinasi dengan para camat dan kepala puskesmas serta kepala dinas kesehatan Kabupaten Ende untuk menentukan lokasi dan pola pemanfaatan tenda.
6: Per hari ini kita mungkin sudah bisa mengcover hampir 14 hari ini ya. Sudah keluar semua, bisa menyentuh angka 20 dengan tenda-tenda pengungsian yang sudah kami salurkan mulai hari ke-4 atau ke-5 itu. Sudah cukup lah. Puskesmas di kota hampir seluruhnya sudah kita salurkan baik tenda pengungsi maupun ada beberapa yang sementara pakai tenda keluarga.
5: Yang melanjutkan, koordinasi dilakukan agar tenda yang tersedia dapat ditempatkan pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan meski fasilitas permanen mengalami kendala. Ditambahkan, pengaturan distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dan kondisi fasilitas kesehatan setelah bencana.
4: Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Potulando yang mengalami luka akibat gempa bumi. Setelah mendapat penanganan medis, keempat warga tersebut kembali menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi mereka. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
7: Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Patulondo yang mengalami luka akibat gempa bumi. Keempatnya kembali menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin 24 Agustus 2026 untuk memantau perkembangan kondisi luka. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende Teresia Mida mengatakan keempat warga tersebut merupakan bagian dari pasien yang datang setelah gempa. Mereka telah mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kondisinya masing-masing. Teresia mengatakan pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan pasien setelah mendapatkan perawatan sebelumnya.
8: Jadi yang terkena luka-luka yang kena dampak itu dari Potulando ada 4 orang sudah ditangani oleh puskesmas. Hari ini mereka berkunjung lagi ke sana.
7: Selain menangani korban luka, Puskesmas Kota Ende tetap memberikan pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat. Pelayanan meliputi pemeriksaan

0: pengawasan dan penanganan kesehatan sesuai dengan kebutuhan warga. Sebagian besar pelayanan kini dilakukan di lokasi darurat di lapangan basket Perumnas yang berada di belakang gedung puskesmas. Tenaga kesehatan tetap disiagakan untuk melayani masyarakat di lokasi tersebut. Pemindahan layanan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena gempa susulan masih terjadi di wilayah Kota Ende. Puskesmas Kota Ende memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

kabar yang beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
3: Siap digoyang di sore hari.
4: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
3: Makin hidup.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tongan.
1: Indonesia nih depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
2: Hii kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh, apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
1: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
2: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengeram di situ.
1: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

0: yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Nur Aziza!
4: Ayo, Mak.
5: Ayo.
6: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
5: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
6: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
5: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
6: Imun? Apa benda tu?
5: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
4: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
5: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
6: Berlari?
5: Tak, berlari.
6: Tunggu, Joya, tunggu.

Hari ND di kesempatan sore hari ini, Anda bersama saya Leli Kara yang temani Anda di program acara Pro Dangdut. Jangan lupa mendengar password kita ketika saya menyapa Anda dengan Pro Dangdut. Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita. Buat yang ingin bergabung, langsung saja kontak kami ke 0821 4451 1957 dan

Ya pendengar ya, di kesempatan sore hari ini yang lagi suntuk ya, yang lagi bengong begitu ya, tetap waspada kita ya dengan suasana dan kondisi saat ini masih darurat bencana untuk gempa bumi Flores. Tetap waspada ya. Oke, kalau bunyi seperti ini artinya sudah ada penelpon yang bergabung ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Kayaknya masih malu-malu ya. Boleh telepon kami kembali. Saya menantikan suara-suara Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND di program acara Pro Dangdut.

yang ingin bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Pro Dangdut, selamat sore. Dengan siapa kami bicara? Masih dia membisu. Masih malu-malu ternyata. Oke, siapkan keberanian Anda ya untuk bergabung bersama kami kayaknya nih.

0: Kalau saya sih maunya tembaga jadi emas ya. Next ada Cutrani dengan Obati Rindu. Dan juga ada Ayu Ting Ting, Tapi Tut. Kita penelpon dulu ya, kita ke penelpon dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Oma Ceril di Dolo.
0: Oma Ceril, Oma Ceril. Bagaimana dagangan ya hari ini? Laris manis ya Oma ya?
1: Puji Tuhan laris manis.
0: Oma.
1: Semoga laris manis terus.
0: Oke deh, amin. Oma, hari ini ada goyangan-goyangan yang bikin Oma kaget gitu?
1: Hari ini Oma tidak rasa.
0: Oma tidak rasa. Iya, kita kayaknya sudah bersahabat begitu ya dengan gempa ya. Mudah-mudahan makin halus goyangannya ya. Jangan bikin sok lagi nih. Amin ya Oma ya.
1: Ya, amin, okay. Amin, amin kan.
0: Ya, Oma, Oma mau lagu yang mana nih?
1: Lagunya. Kita bacakan lagu yang.
0: Oke, okay. Saya bacakan ya. Emas Menjadi Tembaga, kemudian ada Obati Rindu ke dari Cutrani, Ayu Ting Ting, Tati Tut. Kita lagi takut-takut ini ya, Tati Tut ya. Terus ada Nabila Gomez dengan Langsung Kepelaminan, Malah Agatha Berdiri Bulu Romaku, Uci Sucita dan Sule dengan Perjalanan Cinta. Ada Vita Alwia, Gantengnya Pacarku, Ike Nurjana Terlena. Terus ada Mansur S dengan Jam 7, Goyang Samping
1: ya,
0: dari
1: jam 7
0: ya. Oke, jam 7 janjian ketemu ya Oma ya. Bukan lari-larian karena gempa ya. Oke, silakan salamnya untuk siapa nih Oma?
1: Salamnya sama ini yang kata-katanya. Selamat sore, selamat berjaya, selalu untuk dan untuk semua teman-teman yang lagi partos. Satu, katanya selamat sore, selamat. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih Oma Ceril. Ditunggu partisipasi ya kembali bersama Pro Dangdut ya, RRIND. Oke, Oma pilihnya jam 7, janjian ketemu gitu ya di jam 7. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Ima, Ma Omere.
2: Hai.
0: Iya.
2: Ada Lelika.
0: Betul sekali, Bunda Ima dengan Lelikara.
2: Duh, semakin merdu.
0: Semakin merdu ya.
2: Iya.
0: Bunda, ini bikin saya melayang-layang ya.
2: Memang, makanya banyak orang kagumi suaranya.
0: Oh,
2: tuh.
0: Oh begitu, terima kasih Bunda Ima. Bagaimana hari
2: katanya
0: ini?
2: Katanya kirim lagu dulu.
0: Oh iya, boleh, mau lagu apa?
2: Lagu yang diciptakannya Ibu Li, Ibu Leli.
0: Itu dicari di YouTube.
2: Untuk penghibur. Penghibur sementara menyiar.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Nanti ya ditunggu ya. Ditunggu ya Bunda
2: iya.
0: Ya.
2: Ada salam terus dari yang jauh.
0: Dari siapa?
2: Dari Serui.
0: Oh, dari
2: temannya
0: Serui.
2: Ibu Leli. Teman-teman
0: di...
2: menyiar.
0: Oh kalau di Serui itu ada Kak Cika ya?
2: Bung Simon.
0: Oh Bung Simon, oh ya.
2: Iya katanya, katanya apa salam lagunya dulu dong.
0: Oh begitu, nanti titip salam balik ya Bunda ya, tolong sampaikan ya.
2: Iya.
0: Aha, Bunda mau lagu yang mana nih Bunda?
2: Ada yang disiapkan atau direkrut sendiri nih?
0: Oh, kebetulan saya sore hari ini siapkan nih Bunda. Saya punya Ayu Ting Ting, Tati Tut, kemudian Langsung Kepala Pelaminan Nabila. Ada Malah Agatha Berdiri Bulu Romaku, Uci Sucita dan Sule dengan Perjalanan Cinta, Davita Alfia Gantengnya Pacarku, ada Ike Nurjana Terlena, Duo Delima dengan Goyang Samping.
2: Ganteng,
0: gantengnya pacarku. Mau dong.
2: Iya. Siapa yang tidak mau kalau ganteng ada Lili? Pasti iya. Kita mau semua. Tapi jangan terapa dengan gantengnya. Kita cari tahu ganteng hatinya dulu dong.
0: Iya, betul. Yang pasti dan yang paling penting tuh itu ya Bunda ya. Ganteng
2: iya,
0: hatinya.
2: Iya, dia jelek yang penting hatinya ganteng.
0: Tapi jangan jelek-jelek amat juga perlukan. Ya Bunda ya. Tapi jangan jelek-jelek iya. amat ya. Oke, lagunya untuk siapa nih?
2: Oh, salam-salam tentunya ya buat Adik Leli bersama operatornya. Mm-hmm. Yang ucapkan selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Ada Oma Cheryl sekeluarga, selamat sore Oma. Ada Om Papi, selamat sore Om Papi. Teman-teman di Atambua sudah cari Om Papi, selamat sore. Ada Bang Marcel, ada Adik Yeri, ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Maxi, selamat sore. Ada Bapak Ustaz Abdullah, ada Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat sore. Ada teman-teman yang di Palu ya, ada Bang Nasrun, di Wonosobo ada Bunda Wigati, Jakarta ada Uma Deva, terus ada Bang Angki di Toli-Toli, Adik Puja di Bentuni, dan semua teman-teman yang ada di Momere, semuanya tanpa terkecuali selamat sore dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Leli cantik, selamat sore.
0: Terima
2: sayang.
0: Terima kasih, selamat sore juga untuk Bunda Ima yang ada di Maumere ya. Kita ke tembang dulu atau ke penelpon lagi nih? Kalau saya sih ke penelpon dulu ya. Kita terima dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dan kita kembali dengan Bunda Ima. Nanti bisa dikembang tuh nanti.
0: Bapak Maxi.

0: saatnya ini. Mudah-mudahan secepatnya berakhir ya, Bapak ya.
1: Ya.
0: Oke, Bapak mau lagu apa?
1: Lagu tadi setelah Janda Pacarku itu dipilih oleh Bunda Ina. Lanjutannya lagi apa sudah habis?
0: Lagunya siapa?
1: Lanjutan dari Ganteng Pacarku tadi apa masih ada atau sudah habis?
0: Masih ada lagi Bapak. Ada Hamdan ATT Aku Bukan Dia, Megi Z Terlanjur Basah. Terus ada Abang. Bagaimana? Aku Bukan Dia.
1: Hamdan ATT Aku Bukan Dia.
0: Oke deh, Aku Bukan Dia ya.
1: Saya ya,
0: bukan dia ya.
1: Ibu Leni.
0: Iya, betul Ibu Leni, bukan Ibu Nia ya.
1: Iya. Kita judul lagu saja, Ibu.
0: Oke, siap Bapak. Salamnya Bapak.
1: Pertama kali untuk Ibu Leli, sama rekan Bali Kato. Kembali buat Bunda Iman, terima kasih atas senggolannya. Om Tapi di Bolivaru, Mas di Bolivaria. Terus Tapi di Bolivaru, Mas Tiril Buanawa, Juli Bidolo, Mas Oce, Mas Hati, Mas Oris, Adi Lordes, Mas Ingrid, Amanda, Mas Monta, Bapak Serta, Mas Abdulahil, terus ini manusia untuk Bapak Donat Faris serta Bapak Tom Sola di Nuala Londona. Bisa aja Ibu Lili. Terima kasih. Selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Bapak Maxi yang ada di Pusambindona. Kita ke tembang-tembang ya. Saya harus melunasi dulu utang-utang saya, utang lagu maksudnya ya. Kita ke Malagata Berdiri Bulu Roma, kemudian ada Hamdan ATT Aku Bukan Dia, dan masih ada satu lagu tadi ya sudah di request nih. Kita nikmati satu persatu.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: mendengar di kesempatan sore hari ini sudah saya hadirkan dan saya masih terus beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore.
0: Sore juga dengan siapa di mana?
1: Jawa Timur bergoyang.
0: Jawa Timur ada siapa ya?
1: Mas Dalu.
0: Mas Dalu, oke. Sehat di sana?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, Mas Dalu mau lagu yang mana nih? Biar saya putarkan.
1: Siapa aja itu?
0: Ada Ayu Ting Ting, ada Ayu Ting Ting dengan Tatitut. Kemudian Nabila Gomez langsung ke pelaminan, Ike Nurjana Terlena. Duo Delima dengan Goyang Samping, ada Mujizat, Terlanjur Biasa, Abang Roni, Erma Farami. Abang Romi, Abang Roni.
1: Iya.
0: Mau yang
1: iya,
0: ini.
1: Iya, betul.
0: Oke, diganti saja Abang Dalu ya.
1: Iya, betul Bang Dalu, betul, betul itu Bang Dalu.
0: Oke, silakan lagunya untuk siapa nih Bang Dalu?
1: Iya, salamnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Juga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Ramla, ada Mama Diva, ada Opa Lodes. Terus ada Bang Marcel, Bang Sikri, Bang Haji, dan semua saja. Buat yang siar, semoga banyak rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Baik ya selalu bersama keluarga ya. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore kembali untuk Bang Dalu, Mas Dalu, Mas Galu ya. Mas Galu yang ada di Jawa Timur. Dan setelah dari Jawa Timur ini ngos-ngosan ya, karena cukup jauh jaraknya ini. Kita kemana lagi nih? Saya juga menyapa untuk yang ada di Maumere, Dagale Kota ND. Apa kabar semuanya di sana? Kemudian untuk yang ada di Bacawa, apa kabar? Yang ada di Nageke, untuk saudara-saudari kami yang ini pusat gempa Floresnya ini lebih banyak di Nageke ya, tetap jaga keselamatan, kenyamanan kita semua ya. Sebaiknya jangan masuk rumah dulu. Oke, okay, next penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Sore Pro Dangdut, Dangdut Kita.
0: Betul sekali, dengan siapa di mana?
2: Dengan Batu Raja Bang Iman.
0: Halo, dengan siapa?
2: Dengan Bang Johan, Batu Raja Palembang.
0: Bang Johan di Palembang ya?
2: Nah.
0: Oke, okay, Bang Johan baru pertama kali gabungkan dengan RRI ND?
2: Ya, sudah berapa? Ada sekitar 3 bulan lebih
0: lah. Oh iya, berarti sudah sering ya bergabung dengan RRI ND?
2: Itu pertama Bunda Yanti, kemudian Bunda Yanti kemarin.
0: Oke deh, silahkan lagunya mau yang mana nih, saya putarkan.
2: Yang ada di situ aja.
0: Gimana?
2: Yang ada di situ.
0: Suaranya hilang. Halo?
2: Halo, yang ada di situ aja.
0: Oke, lagunya ikutan saja ya.
2: Iya, yang dipelitannya apa itu.
0: Oke, atau saya bacakan dulu nih.
2: Ya, boleh.
0: Ike Nurjana Terlena, kemudian Goyang Samping, Megiza Terlanjur Basah, ada Emas Jadi Tembaga, kemudian Basah Hatiku, Obati Rinduku, Iyet Bustami dengan Laksamana Raja di Laut, kemudian ada Mansur S, Cinta Sampai di Sini, mau yang mana?
2: Terlena aja.
0: Nah. Lagunya siapa?
2: Ike Nurjana Terlena.
0: Oke, mohon maaf suaranya putus-putus nih, makanya saya harus nanya ulang-ulang nih ya.
2: Iya, aku juga lewat streaming juga nih.
0: Oh iya, terima kasih ya Mas Johan. Bang Johannya mau kirim lagu buat siapa?
2: Siapa salahnya untuk yang sudah masuk tadi. Ada Budaya Yanti yang di bawahnya, ada Mbak Sinta Giza. Ada juga Mbak Yatintanya juga, ada Bang Marcel, untuk semuanya yang terasa dan merasa. Semoga kita semua tetap sehat.
0: Amin, amin. Terus saja.
2: Bikinnya juga, dan teman-teman kalau kita tetap baik, aman juga tetap bahagia selalu. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: khususnya ke platform marketplace BUMN sendiri seperti Padi UMKM dan Loka-Loka. Jadi ini terus didampingi juga untuk selain mereka mulai-mulai ke marketplace digital, juga kita juga dampingi sampai pameran-pameran dari lokal sampai level nasional, Kak.
1: Oke, mendampingi selalu ya berarti ya. Nah, kita ini membicarakan UMKM yang go digital ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Dan bisa dijelaskan dulu ini Bang, sebenarnya apa sih UMKM go digital ini kepada pendengar ya? Kita akan membahas ini nih setelah ini ya.
0: Oh ya, baik. Kalau UMKM go digital itu sendiri bukan sekedar UMKM yang jualan online ya, tapi lebih dari itu UMKM lebih mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses bisnisnya, mulai dari promosi, komunikasi dengan pelanggan sampai dengan transaksi. Jadi bukan cuma pindah ke jualan internet, tapi mengubah cara usaha itu dijalankan, misalnya promosi lewat media sosial, promosi lewat WhatsApp, jualan lewat marketplace. Artinya digital jadi bagian dari sistem usaha, bukan tambahan doang gitu, Pak.
1: Oke, itu berarti merubah sistem ya. Berarti artinya ada sistem baru itu gitu ya, di era yang
0: digitalisasi baru yang ini ya. Iya, benar.
1: Oke. Dan ini juga salah satu alasan ya, UMKM ini perlu beralih ke platform digital ya. Dan kalau membicarakan dengan sistem baru ini ya, dari tadi yang di Abang sebutkan, mengapa saat ini UMKM ini perlu ya beralih ke sistem yang baru saat ini ya, di era digital saat ini?
0: Oh ya, kalau saya melihat nih, karena perilaku konsumen tuh konsumen kita tuh udah berubah. Hari ini nih orang, kalau sebelum membeli itu kan cari dulu di HP, lihat produknya, bandingkan harganya, baru ambil keputusan. Okay. Kalau kita lihat dari misalnya data nasional itu kan ada 64 juta UMKM Indonesia, baru sekitar 14 juta yang udah go digital nih. Kalau di NTT sendiri kan jumlah UMKM kan sudah cukup banyak ya, ada 360 ribu. Tapi yang benar-benar aktif di digital, dunia digital tuh kisaran mungkin belum nyampe 5 ribuan kesika. Artinya mayoritas masih belum masuk. Jadi kalau UMKM kita mulai sekarang, kalau nggak dimulai dari sekarang, jadi dia akan tertinggal dari perubahan pasar yang ada sih, Kak.
1: Oke, berarti masih skala kecil ya untuk yang sudah bertransformasi ke UMKM digital ya, dibanding dari total UMKM yang ada ya. Oke, sebenarnya apa sih Bang perbedaan signifikan dari UMKM yang sudah bisa disebut yang sudah apa ya, digital gitu ya, dengan UMKM yang masih konvensional ya? Dalam arti konvensional itu belum menerapkan sistem digital ya. Kalau Abang sebagai pendamping UMKM ini, kalau melihat dari kedua hal itu seperti apa Bang?
0: Kalau kulihat nih, mungkin perbedaannya tuh lebih terasa di cara kita mengakses pasar yang ada. Kalau UM konvensional itu tuh biasanya jualan di sekitar area tempat usahanya berada, terus itu kan tergantung lokasi juga, terus pembelinya juga terbatas. Nah, kalau UMKM digital itu kan bisa menjangkau luar daerah, bisa dikenal tanpa toko fisik juga, bisa jalan hampir 24 jam non-stop. Jadi bukan cuma beda alat, tapi beda skala peluangnya, yang satu terbatas ruang dan tempat, yang melek sama digital tuh kan jadi bisa lebih luas gitu, Kak.
1: Oke, jadi memang kalau memanfaatkan platform digital pun juga memang lebih luas begitu ya, untuk skala apa maksud kami, pemasarannya begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, jadi memang sangat perlu sekali ya di UMKM go digital, dan juga menyesuaikan dengan era saat ini ya, yakni era digitalisasi ya. Dan juga dari era teknologi ya, sebenarnya seberapa penting sih peran teknologi digital saat ini dalam meningkatkan daya saing UMKM itu, Bang?
0: Sebenarnya teknologi hari ini nih berfungsi sebagai saya bilang

0: mungkin ya. Dengan HP dan internet, UMKM kecil tuh bisa punya peluang yang hampir sama dengan ya UMKM yang udah besar. Contohnya tuh kayak penggunaan WhatsApp, katakan kita kan paling sering gunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sebenarnya itu platform yang sangat kuat untuk kita bisa mempercepat closing produk kita.
1: Oke.
0: Terus kayak Facebook dan Instagram itu kan lebih platform untuk kita bangun branding image, kita bangun kepercayaan sama calon customer kita atau pembeli. Kalau TikTok mungkin lebih memperluas jangkauan lewat algoritma kan, karena sekarang TikTok tuh yang platform yang paling algoritma friendly, jadi dia nggak harus banyak follower ini itu. Jadi memang lagi dipush banget nih algoritma TikTok untuk pengguna-pengguna baru. Terus kayak marketplace Shopee, Akulaku dan Tokopedia itu sistem penjualan yang lebih terstruktur. Tapi untuk kita pelaku UMKM di NTT untuk masuk ke marketplace itu menurut saya masih belum kurang cocok ya, karena akses mobilitas kita untuk pengiriman barang itu masih terbatas. Jadi bisa aja harga produknya 50.000 malah kena ongkirnya jadi 150.000 gitu kan.
1: Oke. Itu kalau salah satu di marketplace ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Jadi kalau dari bicara mengenai salah satu marketplace ya tadi, kalau dari WhatsApp itu sebenarnya juga ada di sekitar kita juga ya untuk aplikasinya. Iya. Itu sebagai salah satu medsos yang mudah juga ya. Sebenarnya itu hal yang kita gunakan sehari-hari ya, itu bisa kita gunakan ya sebagai kita kalau sebagai UMKM ya, saya memposisikan sebagai UMKM nih. Dan juga TikTok tadi disebutkan bahwa itu memiliki algoritma yang baik gitu ya dalam mempromosikan produk gitu. Dan juga kalau marketplace kan ada kendala juga, berarti ini sebuah peluang dan tantangan ya salah satunya ya dari berbagai medsos ini ya.
0: Sebenarnya kan untuk pemilihan media sosial ini kan tergantung dari keinginan dan kebutuhan kita tuh kayak gimana. Kalau menurut aku sih kak, misalkan kita mau jualan kue ini misalnya, jadi kan kita nggak bisa dong dari kurang cocok kalau kita pakai TikTok atau Facebook. Mungkin kita lebih cocok untuk pakai WhatsApp kan.
1: Oke.
0: Jadi tergantung kegunaannya masing-masing. Tapi kalau bisa dijelaskan lebih dalam sih, menurut aku tuh kalau WhatsApp ini menurut saya lebih paling cocok untuk UMKM lokal, UMKM yang market pasarnya itu paling sekitar area rumah. Nah itu misalnya kan kalau WhatsApp ini kan mestinya sederhana, dia bukan untuk menjangkau orang baru tapi kayak menjangkau orang-orang yang memang ada dalam kontak WhatsApp kita kan. Jadi itu mempercepat keputusan untuk orang lebih tertarik lewat postingan-postingan kita yang rutin di story-story ataupun link orang-orang terdekat yang bisa mengakses untuk WhatsApp itu. Kalau untuk Facebook dan Instagram itu kan mesinnya lebih ini lagi rame-ramenya FB Pro dan segala macam. Jadi emang mesinnya tuh dituntut untuk kita lebih banyak interaksi di dalam postingan kita tuh di dalam Instagram dan Facebook. Jadi artinya makin banyak orang like, komen, share dan simpan, makin sering konten kita ditampilkan ke orang lain. Makanya banyak yang posting tapi tidak jalan karena memang interaksi di dalam postingan Facebook dan Instagram itu memang kurang. Tapi yang memang lagi green banget itu kan TikTok. Itu memang mestinya beda, TikTok itu tidak terlalu melihat siapa penggunanya, tapi lihat apakah konten ini menarik ditonton atau tidak. Jadi walaupun akun baru, follower masih sedikit, atau videonya ditonton, kalau videonya ditonton sampai habis atau diulang kan bisa langsung didorong ke dipush ke lebih banyak pengguna TikTok lainnya. Jadi makanya di TikTok itu penting banget untuk durasi tonton harus langsung menarik ke awal dan harus sering-sering posting dan ada kayak badan dari konten tuh kayak 3 detik pertama hook sampai dengan call to action untuk closing produk kita. Begitu Pak.
1: Oke, berarti ini Abang ini mendampingi semua ya, dari proses menawarkan produk itu dan juga cara menawarkan produk di medsos itu seperti apa, itu pasti juga mendampingi mereka pelaku UMKM.
0: Iya,
1: itu.
0: Iya benar. Jadi memang kebanyakan kita terbantu dengan internet, apalagi sekarang marak orang-orang menggunakan AI, jadi semua itu jadi lebih mudah kalau kita bisa lebih peka untuk menggunakan AI sih Kak.
1: Oke, tadi ada berbagai platform di medsos ya, yang bisa digunakan oleh UMKM ya, di era digitalisasi saat ini. Sebenarnya platform apa Bang yang paling efektif ya dalam menjangkau pasar yang lebih luas ya, dan juga pasarnya di luar daerah bahkan? Apakah itu medsos, marketplace, atau ada lainnya kalau berbicara tentang platform yang paling efektif selama Abang mendampingi UMKM?
0: Kalau menurut saya sih, secara pengalaman, karena saya juga banyak menghabiskan waktu untuk build beberapa akun media sosial. Jadi yang paling cepat grow itu ada di TikTok, Kak, karena memang sekarang kan TikTok lagi bakar-bakar uang untuk naikin adjustment untuk platformnya itu kan. Jadi kan memang sekarang algoritma itu tuh yang lagi paling bagus untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM juga.
1: Oke, TikTok itu salah satu media promosi yang paling bagus ya dari untuk pelaku UMKM ya.
0: Selain promosi yang bagus dan daya reach untuk menjangkau lebih banyak orang tuh, sebaiknya tuh kita melek ke TikTok juga.
1: Oke, jadi jangkauannya juga lebih luas ya. Kemudian
0: ya benar.
1: Kalau untuk itu kan sebagai media promosi ya, TikTok ya, berarti salah satunya ini yang paling efektif nih. Itu salah satunya sebagai media promosi. Apakah juga bisa terjadi transaksi jual beli di dalam TikTok itu, atau bagaimana ya? Kalau dari platform, kita membicarakan platform yang paling efektif ya ini ya Mas ya.
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi memang di TikTok kan kita juga bisa. Jadi TikTok ini kan langsung terkonek sama, memang kerjasamanya sama
1: salah satu marketplace
0: besar ya, kayak Tokopedia kan Kak. Jadi misalkan kalau kita memang mau menjual produk kita sendiri nih, kita masukkan produk kita ke Tokopedia dan kita menjual lewat TikTok kan, kita bisa sekarang kan ada itu keranjang kuning. Nah, keranjang kuning itu kan bisa langsung dikonekin sama toko produk kita yang ada di Tokopedia. Jadi kalau kontennya kita jalankan sekarang, banyak kan selebrian di beranda TikTok kita tuh banyak video-video yang memang menautkan link keranjang kuning di bagian bawah dari video kontennya itu Kak. Selain itu juga ada platform atau semacam kolaborasi antara TikTok dan calon orang-orang yang ingin membantu untuk menawarkan produk orang lain lewat afiliator gitu Kak.
1: Oke. Baik. Berarti artinya platform digital itu saat ini dengan bergesernya era teknologi yang semakin pesat ini, berarti bisa disimpulkan ya bahwasannya digitalisasi ini membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas ya, bahkan sampai seluruh daerah di Indonesia bahkan dunia begitu. Kesimpulannya begitu ya Bang ya?
0: Benar banget. Apalagi jadi memang kan ada di semua platform kan ada machine learningnya sendiri dan algoritmanya masing-masing. Jadi misalkan kalau kita memang main TikTok, kita main TikTok misalnya radius area saya kan mandi Bejawa, jadi memang awalnya bakal di push untuk orang-orang Bejawa yang bisa menonton, tapi kalau sering ke konsisten dan itu bakal nambahin reach-nya untuk menjangkau ke area-area kabupaten tetangga dan sampai ke area luar pulau sih Kak.
1: Oke. Baik, ini memang bagus sekali ya. Memang di era digital saat ini itu semua pelaku usaha ya, bahkan itu UMKM ataupun bahkan usaha bukan yang mikro saja tapi yang kecil menengah ke atas itu juga penting sekali ya untuk mengikuti tren digitalisasi saat ini ya pasti.
0: Iya benar-benar.
1: Oke, dan tadi itu kita sudah bincang-bincang mengenai dengan keunggulan-keunggulan ya dari bahwasannya UMKM Go Digital itu pasti juga memiliki keuntungan yang lebih besar ya pastinya, seperti ada menjangkau yang lebih luas, penjangkauan maksudnya calon buyer ya atau calon pembeli, untuk kemudian juga memudahkan calon pembeli untuk memutuskan pembelian ya, dan juga semuanya mempermudah pastinya. Pastinya di balik ini ada sebuah tantangan ya yang dihadapi oleh UMKM. Sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan di era digital saat ini, itu apa sebenarnya tantangannya Bang, kalau Abang memandang?
0: Oh ya, kalau dari pengalaman saya di lapangan nih Kak, tantangan itu bukan lagi ada di teknologinya nih. Meski kita lagi ngomong teknologi, tapi sebenarnya tantangan bukan di teknologi, tapi di proses kita buat adaptasi. Yang pertama itu kan tentang adaptasi ini, penyakit kita orang-orang timur ini tentang ngeluh duluan, effortnya kecil. Jadi konsistensi itu tuh penting sekali. Jadi banyak UMKM semangat di awal, tapi karena tidak langsung ada hasil akhirnya berhenti. Padahal sistem digital kan butuh waktu untuk mempelajari data dari kita kan. Dan yang kedua itu selain konsisten itu teman-teman UMKM itu tidak paham cara main platform. Misalnya di TikTok itu fokus ke video yang ditonton lama, di Instagram lebih fokus ke harus bangun interaksi, marketplace harus jaga performa penjualan. Kalau tidak paham ini biasanya hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga itu kepercayaan pasar. Kadang pembeli sudah lihat produk kita tapi ragu nih soal kualitas, soal pengirimannya nanti gimana, atau soal respon penjual itu sendiri itu bagaimana, apakah itu tepat atau tidak. Jadi tantangannya bukan cuma tampil di digital, tapi juga cara penyakit kita tuh orang-orang timur mindsetnya tuh banyak ngeluhnya, effortnya dikit gitu Kak.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi yang pertama ada konsistensi, ini sebuah tantangan ya untuk Bang Ardini sebagai pendamping. Tadi ada ketiga tantangan itu. Kira-kira kalau Bang Ardi sebagai pendamping, itu hal apa yang mungkin bisa menghilangkan tadi yang salah satunya ada inkonsistensi ya, atau tidak konsisten itu. Kemudian ada poin kedua ketiga itu bagaimana mensiasati hal ini?
0: Biasanya tuh kalau teman-teman di sini yang mitra binaan rumah BUMN di Jawa, memang banyak sudah mulai go digital, mereka udah mulai posting aktif, tapi karena akibat inkonsisten itu yang membuat mereka berhenti. Jadi biasanya tuh harus ada kayak bensin buat bakar semangat mereka lagi kan. Jadi saya sering ini Kak buat kasih testimoni. Kan kebetulan saya juga jualan produk, jadi saya kasih testimoni hasil penjualan saya itu hasilnya kayak gini. Kalau mereka rasa wah ini hasilnya bagus, jadi mereka ikut terbakar motivasinya untuk coba untuk lanjutin apa yang udah diajarkan gitu Kak.
1: Oke, berarti selalu terus memotivasi pelaku UMKM lain ya gitu Bang ya.
0: Iya, karena ini berhubungan dengan mood sih Kak, jadi kan sering berubah mood dan semangat itu.
1: Oke. Ini apakah juga bisa dikatakan sebagai kendala literasi atau bagaimana, Bang?
0: Iya, ini
1: literasi digital maksudnya ya.
0: Tantangan yang berat itu ini Kak, benar, tapi perlu dilihat dengan cara yang lebih lebih seksama. Kalau bukan berarti UMKM itu tidak mampu ya, tapi banyak yang belum terbiasa aja sama dengan platform digital ini. Misalnya kan belum tahu cara foto produk yang menarik, belum terbiasa bikin konten, belum paham alur dari promosi sampai closing, bahkan ada yang masih malu depan kamera kan Kak. Jadi bukan tidak bisa, tapi belum pernah dilatih dan didampingi. Dan disinilah fungsi dari badan-badan yang kayak Rumah BUMN Bejawa yang menjadi mitra saya itu selalu melakukan pelatihan dan pendampingan. Jadi penting karena UMKM itu bisa didampingi. Dan yang menarik, begitu mereka sudah mulai terbiasa, biasanya mereka bisa berkembang Kak. Jadi literasi digital itu bukan hambatan untuk secara permanen, tapi ini proses belajar. Dan kalau didukung dengan pendampingan yang tepat, itu saya percaya UMKM, contoh UMKM di sini sebenarnya sangat mampu dan bisa beradaptasi, Kak.
1: Oke. Baik. Jadi memang sangat mampu ya. Dan memang semua pelaku UMKM pastinya sangat mampu, dan semua itu pasti butuh proses ya, dan pastinya usaha pastinya tidak mengkhianati hasil, dan memang harus sedikit bersabar gitu Bang ya, intinya ya.
0: Benar Kak.
1: Oke.
0: Secara skill menghasilkan produk kita bisa, kita juga secara sumber daya alam kita punya, cuman bagaimana kita untuk melihat tren yang sekarang, untuk melihat pasar itu lebih jauh, jangkauan pemasaran kita itu yang harus dilihat dan harus memanfaatkan momen ini sebelum jadi lebih ramai ke depannya, karena ini masih hijau sekali.
1: Oke, baik. Ya, baik. Ini menarik sekali Bang, ini dari hal-hal ini ya, yang Abang dampingi UMKM Go Digital, memang semua butuh penyesuaian ya. Tapi Bang, kita sebelum melanjutkan lagi, kita baiknya ajak pendengar ya untuk mungkin bergabung untuk kirim-kirim pertanyaan atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami atau beropini, boleh Bang ya?
0: Silakan,
1: ingin bergabung. Oke. Kita pastinya untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kita saat ini berada dalam program acara Ekonomi Digital. Dan di sore hari ini kita dengan topik UMKM Go Digital, tantangan ya dan juga peluang yang ada. Dan ini kita sekarang sudah terhubung juga bersama Bang Ardi ini, salah satu navigator ya, UMKM Go Digital di Ngada ya, atau pengarah ya, atau juga bisa disebut sebagai pendamping. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung dalam acara program di Ekonomi Digital sore hari ini di Pro 1 RRI ini, bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, ataupun bisa melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Sekali lagi untuk line telepon Pro 1 ada di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ingin langsung bergabung bisa langsung menghubungi nomor kami ya, di seperti biasanya untuk pendengar setia, dan juga untuk yang belum mengetahui yang sudah kami sebutkan tadi dan mungkin ingin bertanya-tanya mengenai UMKM. Mungkin untuk Anda yang memiliki UMKM ya, mungkin ingin bertanya di era digital saat ini seperti apa sih harusnya dan juga harus bagaimana. Dan ini ada konsultannya juga nih kebetulan di dalam ruang dengar Anda. Oke, baik Bang Ardi, kita sudah mengajak pendengar ya, mungkin ada yang ingin bergabung, kita sudah ajak terlebih dahulu pastinya. Mungkin ingin tanya-tanya mengenai UMKM digital ini Bang ya. Oke, Bang Ardi, kita akan lanjut lagi Bang, kita bincang-bincang sore hari ini ya, di Ekonomi Digital nih. Dan kita lebih mengerucut ke dalam UMKM ya. Karena ekonomi digital itu sebenarnya sektornya banyak ya, bukan hanya di UMKM, akan tetapi ada di sektor-sektor lain ya, termasuk ada di teknologi, kemudian ada di fintech dan lain-lain ya lah, banyak. Termasuk AI itu juga salah satunya. Dan ini tadi Abang juga menyebutkan ya bahwa AI itu salah satu bentuk pendukung dari UMKM Go Digital ya. Dan ini memang serba, sekarang juga serba dimudahkan ya, karena kita juga ya, perlu hati-hati ya dengan teknologi ya. Jadi tidak semuanya itu dimakan mentah-mentah ya. Gitu. Oke.
0: Okay. Awalnya saya dulu panik waktu AI keluar kan, kirain bakal ngambil porsi kerjaan saya, dan memang itu kejadian karena dulu saya kerja sebagai editor sama digital analytic di beberapa startup itu. Jadi karena dengan munculnya AI ini, jadi ladang kerja saya itu diambil sama AI untuk bekerja. Jadi bagaimanapun juga memang ini perkembangan zaman dan memang harus diterima sama perkembangan zaman. Tapi bagaimana kita untuk melihat AI ini sebagai peluang? Jadi memang dengan implementasi yang baik dan tepat, AI bisa membantu segala lini sektor kehidupan kita, bukan hanya dari pelaku UMKM kerja Kak.
1: Oke, baik, dari segala lini begitu Bang ya.
0: Benar banget.
1: Iya, tapi ya memang bagaimana ya dengan awalnya AI dulu itu kan ya kita yang sebagai pekerja itu bisa terbantu juga sebenarnya kegiatan apapun ya dengan adanya AI itu juga. Kita sebagai pelaku UMKM juga sangat terbantu loh dengan foto produk. Mungkin mau editing itu bisa itu ya sekarang ya. Emang serba mudah. Ya, tapi ya ini sebuah tantangan, jangan sampai terbuai lah ya intinya ya untuk semua, walaupun kita menuju era digital kan, saat ini kita ada di era digitalisasi, akan tetapi kita tetap harus hati-hati. Oke, baik. Dan juga Bang, dalam proses go digital ini di Ngada sendiri ya, apakah ada hambatan-hambatan lain, Bang? Misalnya seperti infrastruktur dari jaringan internet gitu, atau ada kendala-kendala lain di Ngada, Bang?
0: Kalau bicara ini real di latar lapangan ya, ini masih jadi tantangan benar, terutama di beberapa wilayah di koneksi internet yang stabil seperti yang kakak omong tadi. Ada yang sinyalnya naik turun, ada juga yang kuat di titik-titik tertentu, bahkan ada yang harus berjam-jam di bawah pohon dan sebagainya. Tapi menariknya itu hari ini kita lihat banyak UMKM tetap bisa jalan di tengah keterbatasan itu kan, kak. Mereka mulai menyesuaikan cara kerja, mulai upload konten di jam yang sinyalnya bagus, menggunakan platform yang ringan, yang gak berat, kayak Facebook Lite, terus Facebook fokus ke WhatsApp yang lebih stabil. Jadi memang infrastruktur itu tantangan, tapi bukan alasan untuk tidak mulai, kak. Karena yang terjadi sekarang, yang sudah memulai walaupun dengan keterbatasan itu justru lebih cepat belajar dibanding mereka yang menunggu semuanya sempurna dulu, kak.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali juga ya. Jadi memang harus terus banyak belajar ya, intinya begitu ya.
0: Iya. Jangan tunggu semuanya sempurna baru kita mulai.
1: Berarti iya,
0: mulai aja dulu.
1: Oke, berarti memang harus segera mulai karena untuk menjadi sempurna kita harus terus belajar begitu ya. Simpulannya ya. Oke, baik. Ini menarik sekali nih UMKM Go Digital ya di sore hari ini. Dan juga Bang, apakah ini untuk teman-teman ini atau juga khususnya pendengar setiap Pro 1 RRI ND ya yang ingin mendirikan sebuah UMKM ya, atau yang sudah memiliki UMKM akan tetapi belum mengadopsi sistem digital ya, atau mengadopsi platform digital itu, apakah bisa disampaikan langkah awal, Bang? Seperti apa nih yang mereka harus bisa memulai? Seperti yang Abang sebutkan tadi ya, jadi kita harus memulai dulu, jangan menunggu sempurna. Kira-kira langkah apa nih dengan sebagai orang yang andai kata nih belum tahu apa-apa mengenai dengan digital, masih menjalani UMKM akan tetapi belum tahu arahnya kemana, seperti apa, Bang, bisa disampaikan, Bang?
0: Oke, okay. Saya coba sederhanakan. Jadi jangan dulu pikir rumit kalau sudah ngomongin soal digital. Mari dari yang paling dekat dulu. Langkah awalnya tuh pertama pastikan produk kita jelas, apa yang mau dijual, kepada siapa yang mau kita jual, terus keunggulan produk kita tuh apa. Terus yang kedua, mulai dari satu platform dulu, tidak perlu semua, cukup pilih yang paling dekat dengan kebiasaan biasa, bisa menggunakan WhatsApp atau Facebook. Terus yang ketiga, mulai tampil, berani tampil, itu upload produk sambil menunjukin dengan wajah kita, karena kita jualan juga harus membangun rasa kepercayaan sama orang yang mau beli kan. Jadi kita harus tampilkan sama orang yang membuat produk ini dan menjelaskan di dalam video itu tuh. Terus yang keempat, belajar dari respon, lihat mana yang ditanya orang, mana yang menarik perhatian, itu kita evaluasi terus. Karena digital yang paling penting itu seperti tadi, bukan harus menunggu yang sempurna, tapi mulai dari belajar, karena sembari belajar proses itu berjalan dan pelan-pelan kita akan jadi lebih melek tools-tools mana yang harus kita pakai, dan kedepannya kita bakal lebih lancar untuk menggunakan mungkin aplikasi-aplikasi editing yang paling sederhana kayak Photoroom itu tuh sudah pas banget untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM yang baru yang ingin berkecimpung dan mau go digital, Kak.
1: Oke, baik. Dan juga ini langkah awalnya ya. Jadi kita itu kalau sebagai pelaku UMKM juga sebagai konten kreator pastinya ya. Kalau melihat dari yang abang sampaikan tadi itu, kita tidak malu menunjukkan kita dengan produk sendiri. Artinya kita juga menampilkan kita ya, menjelaskan gitu ya. Seperti itu kah gambarannya?
0: Benar Kak, kita harus karena memang produk yang mau dibeli sama orang kan paling enggak orang itu harus percaya sama produknya ini kan. Meskipun secara casing, packagingnya bagus, tapi kalau produknya ini keluarnya dari antah berantah, entah ini siapa yang buat, ya kan rasa percaya orang itu jadi kurang untuk niat untuk membeli kan. Jadi saya sarankan kalau mau jual ya kita harus go digital ya, harus tunjuk dengan muka kita gitu kan.
1: Oke, baik, ini menarik sekali ya, dan nanti semoga untuk pelaku UMKM yang mendengar ini nih bisa ditiru nih yang abang sebutkan tadi nih, mungkin bisa dilaksanakan ya dengan step by step ya, karena semua harus memulai dari awal. Dan juga dari bang abang sendiri nih, sebenarnya abang sebagai peran pendamping itu seperti apa itu berperan ya dalam mendampingi dan juga membantu UMKM untuk beradaptasi gitu.
0: Oke, jadi peran saya di sini kan meskipun sebagai pendamping, tapi itu peran saya bukan hanya sekedar mengajar kan, tapi menjadi jembatan, karena seringkali UMKM itu bukan tidak mau berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana kan Kak. Di sini peran saya secara pengalaman yang sudah dilakukan itu menerjemahkan digital jadi lebih sederhana supaya bisa langsung dipahami dan dipraktikkan sama teman-teman UMKM di sini, terus memberi arah platform mana yang cocok, langkah yang realistisnya bagaimana, terus mendampingi prosesnya, karena tantangan terbesar bukan di awal tapi di konsistensi tadi itu Kak. Dan yang paling penting membangun kepercayaan dari pelaku UMKM, karena begitu mereka merasa oh ternyata saya bisa, proses adaptasinya tuh jadi jauh lebih cepat
1: gitu. Oke, baik. Ini ya, jadi membantu dengan prosesnya tadi itu ya. Oke, baik. Ada tips sederhana bang agar UMKM ini bisa terus bertahan di dunia digital bang, ini untuk saat ini dan juga masa yang akan datang bang.
0: Benar. Jadi dari awal kan sudah dijelasin salah satu poin yang paling penting itu konsisten. Kalau kita bicara konsisten, sebenarnya bukan soal disiplin saja, tapi soal cara kita membuat konsisten itu jadi ringan. Tips sederhana dari pengalaman saya di lapangan itu, yang pertama, jangan terlalu perfeksionis, Kak. Jangan terlalu idealis. Okay. Banyak yang berhenti karena ingin semuanya terlihat bagus di awal. Terus yang kedua, buat ritme yang realistis. Misalnya posting 3 kali seminggu, yang penting jalan terus.
1: Okay.
0: Terus yang ketiga, fokus ke respon bukan ke likes ya. Postingan-postingan kita jangan ini banyak berapa view-nya nih, berapa yang like nih. Yang penting ada yang tanya, di situ yang kita respon, bukan sekedar lihat jangkauan views-nya itu berapa. Terus yang keempat menurut saya itu, anggap semua proses yang kita lalui itu sebagai proses belajar, bukan langsung jualan ya, karena di awal kita sedang membangun pasar tuh Kak. Jadi yang paling penting konsisten itu bukan soal tidak pernah berhenti, tapi selalu kembali walaupun sempat berhenti ya, sempat berhenti tapi harus dilanjutkan lagi, karena di digital tuh ada yang bertahan, bukan yang paling cepat tapi yang paling konsisten itu yang berhasil Kak.
1: Oke, baik. Jadi memang salah satu kuncinya itu selalu konsisten ya, dari tadi kalau saya menyimak abang ini. Kuncinya konsisten, konsisten, dan konsisten begitu bang ya.
0: Benar, bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang mau mulai, siapa yang mau belajar, siapa yang mau jalan terus. Karena kan peluang di digital kan terbuka untuk semua, jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh orang yang bergerak.
1: Oke. Dan dari Abang sendiri apakah melihat perubahan, Bang, dari pelaku UMKM yang berhasil bertransformasi di digital itu, Bang, atau di platform digital, Bang? Sebelum dan sesudahnya apakah melihat, dan juga apakah ada harapan ya terhadap perkembangan UMKM digital khususnya di Ngada ini?
0: Kalau dari perubahan sih bias signifikan. Yang pertama itu dari sisi pasarnya. UMKM tuh yang dulu hanya jualan sekitar, sekarang tuh mulai dapat pembeli dari luar daerah. Bahkan ada yang repeat order dari luar pulau. Yang kedua, dari cara berpikir, Kak. Mulai tidak tunggu pembeli datang, tapi mulai aktif mencari perhatian di pasar. Terus dari kepercayaan diri, begitu produk mereka dilihat orang, ada respon, terus ada pembelian, itu langsung mengubah mindset mereka. Itu jadi mereka lebih termotivasi. Dan dari semua itu yang paling menarik itu, menurut saya UMKM itu udah masuk digital, biasanya lebih cepat berkembang, Kak. Karena mereka mulai belajar dari data, konten mana yang jalan, produk mana yang diminati, harga mana yang cocok. Jadi bukan lagi coba-coba, tapi sudah mulai punya arah gitu, Kak. Terus soal harapan ya, Kak, kalau nggak salah tadi.
1: Betul. Harapan.
0: Oke, kalau UMKM untuk harapan sederhana sih, Kak, tapi penting. Saya ingin semakin banyak UMKM di tempat saya atau teman-teman semua di Flores yang tidak hanya ikut-ikutan masuk digital, tapi benar-benar paham cara memanfaatkannya, karena potensinya ini besar sekali, Kak. Kita punya produk, kita punya cerita, kita punya pasar, tinggal bagaimana kita menghubungkannya lewat digital, Kak. Dan kalau ini bisa didorong terus, Flores bukan hanya jadi pasar, tapi bisa jadi produsen yang dikenal lebih luas. Dan harapan saya ke depan itu lebih banyak UMKM yang berani memulai, lebih banyak yang konsisten, dan lebih banyak yang naik kelas. Karena kalau satu UMKM bisa naik kelas, dampakkan ke banyak hal, ekonomi keluarga, lingkungan, sampai ke daerah tempat tinggalnya sendiri, Pak.
1: Oke, baik, Bang. Ini nggak kerasa juga kita sudah di penghujung waktu nih, Bang.
0: Ngobrol-ngobrol kepanjangan, Pak.
1: Iya, harusnya kurang panjang ya. Tapi ini sekarang sudah kurang 3 menit lagi. Oke, ini terakhir nih, Bang, untuk Bang Ardi nih. Pesan untuk pelaku UMKM ya, ini mungkin ada pendengar di Pro 1 RRI ND yang pelaku UMKM juga yang masih ragu untuk masuk ke dunia digital. Dan juga menurut Abang nih, apa kunci utama agar UMKM ini bisa sukses di era ekonomi digital saat ini?
0: Jadi ragu itu wajar, Kak, karena ini hal baru dan semua orang juga mulai dari tidak tahu semua. Tapi yang perlu diingat, yang membedakan bukan siapa yang paling siap, tapi siapa yang memulai, gitu kan, Kak. Tidak perlu langsung bagus, tidak perlu langsung banyak. Mulai saja dulu, upload satu produk, jawab chat, coba satu platform, fokus pada satu platform. Karena di digital, langkah kecil itu bisa membuka peluang besar. Dan biasanya yang paling menyesal itu bukan yang gagal, tapi orang-orang yang tidak mau coba itu, Kak. Jadi mulai aja dulu.
1: Oke. Berarti penyesalan terberat itu dari orang-orang yang tidak mau mencoba terlebih dahulu ya?
0: Iya, Kak. Pasti selalu belakangan penyesalannya tuh.
1: Oke, menarik sekali deh. Bisa memotivasi juga untuk pendengar semua ya, yang mungkin pelaku UMKM akan tetapi masih belum menerapkan platform digital untuk sarana media promosi dan juga transaksi jual-beli nih. Oke, baik. Ada tambahan lagi, Bang Ardi?
0: Mungkin ada sedikit rangkuman sih, Kak.
1: Boleh.
0: Mungkin dari semua pengalaman dan semua praktek digitalisasi yang udah saya jalani selama ini, itu yang pertama benar, Kak, dan konsisten. Karena di digital tuh hasil tidak pernah instan, Kak. Jadi memang harus konsisten. Terus berani adaptasi, karena platform dan perilaku pasar itu selalu berubah-ubah. Terus yang terakhir, karena kita harus punya kemauan belajar, karena yang bukan yang paling pintar, tapi mereka yang mau berkembang, Kak. Jadi untuk semua teman-teman UMKM, mari sama-sama untuk kita rebranding produk kita, besar jangkauan reach pemasaran kita, dan mulai melek digital karena peluangnya masih sangat hijau, Pak.
1: Oke. Baik, Bang Ardi. Menarik sekali nih, terima kasih banyak, dan juga pastinya menginspirasi untuk pendengar setiap Pro 1 RRND nih, khususnya pelaku UMKM nih, Bang.
0: Siap, Pak.
1: Oke, terima kasih banyak lu, Bang Ardi, ini sudah meluangkan waktu di sore hari ini ya, bersama Pro 1 RRND di dalam program juga ekonomi digital. Oke. Baik, baik pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program ekonomi digital telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Bang Ardi tadi, kita belajar ya bahwa transformasi digital bagi UMKM bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah ruang besar yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Dengan kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan terus berkembang, UMKM dapat meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga ke tingkat yang lebih luas melalui platform digital. Dan tantangan yang ada tentu menjadi bagian dari proses, namun dengan pendampingan, kolaborasi, dan semangat untuk maju, UMKM Indonesia mampu berkembang dan bertahan di era ekonomi digital saat ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bang Ardi yang telah berbagi wawasan dan pengalaman bersama kita di sore hari ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program ekonomi digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital.

mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan.

diharapkan keterlibatan masyarakat dimulai sejak tahap persiapan lahan hingga proses pembibitan kakao. Kondisi tersebut membuat program pembibitan turut membuka kesempatan kerja.

0: pendengar dan pemirsa dari Belanda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK 2025. Warta berita selengkapnya bersama saya Teresa Manehat. Berita pertama, Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya dilaporkan Nicholas Mau Meli dari ND.
1: Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut distribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, Kamis 27 Agustus 2026.
2: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT 500 juta. Kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135. Jadi total 635 juta. Itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul. Kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
1: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
3: Warga masyarakat Nagekeo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud dari rasa kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
1: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Mbaye Kabupaten Nagekeo, Nicholas Makumeli melaporkan.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK garing 2025. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
4: Ya, hari ini kita menyerahkan bangku untuk Gereja Kota Kupang, itu rencananya 108 kursi dan masih berproses terus.
5: Penyerahan 108 buah bangku ukuran 2 hingga 3 meter oleh anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jokowa Laiga bersama pengurus Partai Demokrat Provinsi dan Kabupaten Kota berlangsung di Kota Kupang Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Anita Gah, bantuan 108 buah bangku tersebut merupakan bukti cinta kasih dirinya bersama pengurus Partai Demokrat yakni Maria Mesang, David Mesang, anggota DPRD Kota Kupang, Modi Denga, bersama tim. Bantuan tersebut selain ingin membantu jemaat juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang jatuh pada tanggal 9 September 2026.
4: Ya, ulang tahun peraknya Partai Demokrat, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami, keluarga besar Partai Demokrat bisa memberikan sumbangan 108 kursi kepada Jemaat Gemit Kota Kupang, di mana jemaat ini adalah gereja tertua ya di NTT dan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan dari siapa saja. Dan saat ini kami keluarga besar Partai Demokrat memberi perhatian dengan cara memberikan bantuan bangku untuk Jemaat Gemit Kota Kupang, karena kami melihat bangku-bangku yang lama itu sudah lama sekali, bahkan dari saya sekolah minggu.
5: Mewakili jemaat setempat, Ketua Majelis Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang, Pendeta Olfi Magang Mui, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Partai Demokrat yang mendukung pelayanan iman jemaat Kota Kupang, karena jumlah jemaatnya sampai saat ini mencapai 2.000 kakak atau hampir mendekati 10.000 jiwa sesuai hasil sensus penduduk tahun 2025. Kondisi tersebut menurut Pendeta Olfi Mui menuntut gereja membagi pelayanan 4 kali ibadah setiap minggunya karena terbatasnya ruang dan bangku atau kursi.
6: Sungguh luar biasa, Tuhan terus pimpin dan berkati, dan di usia 25 tahun Partai Demokrat melakukan pelayanan kasih.

0: diperjuangkan masuk dalam salah satu situs cagar budaya nasional yang masih berstatus cagar budaya provinsi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Thani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita NTT sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tuntutan kebutuhan hidup warga tani di wilayah Dusun Wehor, Desa Kabuna, Kabupaten Belu, memetik buah asam kemudian dijual. Peroleh sedikit pendapatan untuk ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
2: Komoditi asam salah satu sumber penghasilan warga tani yang ada di wilayah Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Buah asam mudah diperoleh di sekitar kebun ataupun hutan ini setelah dipetik dan dibersihkan dari kulit dan biji, kemudian dibawa ke toko pengepul untuk dijual. Warga tani Desa Kabuna Alfonsus Moru saat ditemui RRI Senin 24 Agustus 2026 mengatakan untuk saat ini 1 kg biji asam bersih dipatok harga Rp5.000. Dari jualan asam memperoleh sedikit pendapatan, hitung-hitungan bisa menambah uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok keluarga. Musim kemarau panjang tiba, petani penggarap lahan di wilayah Kabupaten Belu pada umumnya sulit mengusahakan ladang untuk bercocok tanam. Pasalnya, kemarau panjang sumber mata air mengering. Untuk tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan agar dapur tetap mengepul, kebanyakan warga tani desa setempat memilih bekerja serabutan. Kalau asam sendiri, Pak?
3: Asam, peti, batu timah di asam.
2: 1 kilo, Pak?
3: 1 kilo 5 ribu.
2: Ini jadi bagian mata pencaharian juga?
3: Iya, ya. Pilih asam, mente, itu saja.
2: Dapat sampai berapa?
3: Ah, ini kalau ada motor ya kita bisa untung. Kalau dengan motor PP30 kita mau dapat apa?
2: Oh, asam ini. Ya. Itu yang sudah kupas kulit kan?
3: Ya, kupas macam tadi.
2: Sampai berapa kilo?
3: Ya, ada yang sampai 50.
2: Begitu. Ya. Di sini selain itu asam apa?
3: Mente.
2: Mente.
3: Di sini mente memang juara.
2: Mente banyak. 1 kilo berapa mente?
3: Ya tambah 15. Sekarang mungkin 18.
2: Kalau di sini?
3: Datang sendiri di sini 14,5.
2: Ada yang beternak, itu punya ternak. Di samping itu bisa dilakukan mencari hasil di kebun seperti memetik buah mente ataupun memetik asam untuk kemudian dijual. Penghasilan dari jualan

0: harga hal ini di
1: 2026. Merenovasi 10.700 rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Woods Mandi Kupang, mengatakan berdasarkan peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerima bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat telah berubah, yakni cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri.
2: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru memberikan kelunakan, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Niwayan Juliati, mengatakan status kepemilikan tanah keluarga berpenghasilan rendah wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut sekaligus tidak bermasalah dengan batas tanah orang lain atau masuk kawasan hutan.
3: Memiliki bukti kepemilikan atau

0: alas hak perolehannya dari mana, itu wajib. Kemudian yang berikutnya, bidang tanahnya tidak tumpang tindih, tidak masuk kawasan hutan, tidak ada sengketa, tidak ada sengketa dengan pihak lain. Jadi itu beberapa persyaratan memang yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun yang bukan berpenghasilan rendah, itu memang syarat wajib kami.
1: Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menyasar warga yang memenuhi syarat seperti terdaftar dalam keluarga berpenghasilan di bawah UMP dan memiliki status tanah yang sah dan tidak bersengketa dengan orang lain atau masuk kawasan hutan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Timur Tengah Utara meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar rupiah di akhir tahun 2026. Selengkapnya laporan kontributor TTU, Steve Kosat.
3: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen, bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
4: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain-lain harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan itu pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal. Jangan sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Dan saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini

0: si serap apa rendah.
1: Pertama PU. PU yang kedua itu yang masih 0, ya. RKPP.
0: Bapak, untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
1: Sudah masuk 44. 44 miliar. Kita harapkan 4 bulan ini yang belum tertagih dan ini bisa maksimal di, ya, syukur-syukur bisa mencapai 88.
2: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Wakil Bupati dan Ketua KONI Belu apresiasi pelaksanaan turnamen bola voli Demokrat Cup 1 yang diselenggarakan di Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
4: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Belu yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat tahun 2026. Turnamen ini berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diikuti 13 tim putra serta 11 tim putri dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves pada pembukaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan olahraga tidak sekedar menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Vicente Hornai meminta seluruh peserta yang ikut bertanding menunjukkan sportivitas serta menghormati setiap lawan selama pertandingan berlangsung. Usai membuka kegiatan tersebut, Vicente Hornai pada kesempatan itu juga mengajak para pendukung dan masyarakat agar bisa menjaga keamanan serta menciptakan suasana pertandingan yang tertib dan penuh kekeluargaan.
5: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan penuh semangat dengan tinggi sportivitas serta menjaga persaudaraan dan keamanan. Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Kepada para pemain, tunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menghormati lawan.
4: Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Belu, Theodorus Manihitujuang, pada momentum tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat. Menurutnya, turnamen yang digelar di lapangan umum Simpang 5 Atambua menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali gairah olahraga bola voli di Kabupaten Belu. Theodorus Manihitujuang pada kesempatan tersebut juga mengatakan, bola voli Belu sempat mengalami masa mati suri selama beberapa tahun. Namun hadirnya kepengurusan baru PBVSI Kabupaten Belu mulai membawa angin segar bagi pembinaan dan kompetisi bola voli.
5: Orang timur bilang begini, olahraga jangan diurus oleh partai politik. Kecuali yang tidak boleh adalah olahraga digunakan untuk politik. Itu tidak boleh. Tetapi olahraga butuh dukungan politik. Hari ini Demokrat sebagai partai politik mendukung olahraga, khususnya voli.
4: Di akhir penyampaian, Febi Juang menyampaikan apresiasi kepada Ketua PBVSI Kabupaten Belu dan seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan turnamen bola voli tahun ini.
3: Mendengar sebelum mengakhiri warta Inti sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 / KEP / HK 2025. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Teresa Maneta, operator Leonaris Malioga, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air agar

istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kita hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam kehidupan, jangan mengeluh, dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat petang ya untuk Anda pendengar setia kami yang selalu memantau siaran RRI, selalu mengharapkan informasi dari RRI Program A1. Nah, saya hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah kembali berjalan normal setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Hal tersebut disampaikan Widianti saat menggelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo pada Jumat 28 Agustus 2026. Ia menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Ia juga mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus bergerak menangani dampak bencana melalui berbagai kementerian dan juga lembaga sesuai tugas dan juga kewenangannya. Dukungan tersebut meliputi bantuan sosial dan juga logistik, layanan kesehatan, pemulihan konektivitas dan juga kelistrikan, perumahan, transportasi, distribusi bantuan, keberlanjutan pendidikan hingga pemulihan dokumen kependudukan masyarakat. Lebih lanjut, Widianti menyebut kehadiran Kementerian Pariwisata di Labuan Bajo difokuskan pada pemulihan sekaligus keberlanjutan sektor pariwisata. Dalam kunjungannya, ia bertemu pemerintah daerah, pelaku industri, asosiasi dan juga pemangku kepentingan dengan pariwisata untuk mendengar langsung kondisi serta kebutuhan di lapangan. Menurutnya pemulihan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki fasilitas yang rusak akibat gempa, tetapi juga meningkatkan kualitas destinasi dan juga sumber daya manusia. Pemerintah juga mendorong pengembangan destinasi wisata baru di luar Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Ia menegaskan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo termasuk kawasan Taman Nasional Komodo dan juga destinasi di sekitarnya telah kembali normal dan akses pelayaran juga telah kembali beroperasi, sementara seluruh kegiatan wisata tetap mengedepankan aspek keselamatan dan juga kewaspadaan. Selain itu, pendengar, Widianti menambahkan Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh ekosistem pariwisata. Berbagai masukan dari pelaku usaha termasuk terkait tata kelola akomodasi, kapal live on board, agen perjalanan dan juga operator tur akan ditindaklanjuti untuk memperkuat tata kelola pariwisata. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengapresiasi kunjungan Menteri Pariwisata ke Labuan Bajo. Menurutnya kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Manggarai Barat yang terdampak gempa. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata juga memperkuat sektor pariwisata termasuk memperbaiki fasilitas yang terdampak gempa serta mengembangkan destinasi dan juga atraksi wisata baru di luar destinasi utama. Pengembangan destinasi baru tersebut diharapkan dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan di Labuan Bajo dan Edi Stasius menyebut rata-rata lama tinggal wisatawan yang saat ini sekitar 2,8 hari ditargetkan dapat meningkat menjadi 7 hari. Selain pengembangan destinasi, Edi Stasius mengatakan pemerintah juga akan menerbitkan pelaku usaha pariwisata termasuk tur operator, agen perjalanan dan juga pemilik usaha yang belum menjalankan kegiatan usahanya secara tertib. Penertiban tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus citra pariwisata Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur hingga Indonesia di mata wisatawan. Nah, pendengar RRI, nantikan informasi lainnya dan tetap bersama program A1 RRI ND. Saya Lelita Lelikara terus mengudara untuk Anda, terus memberikan informasi dan kabar-kabar untuk Anda.

Terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa

Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam,

Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Kalau tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Labuan Bajo, pendengar ya. Kini kita beralih ke informasi lainnya. Polres Timur menegaskan video dan juga narasi yang beredar di media sosial terkait situasi Gunung Lewotobi laki-laki merupakan informasi hoax. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase SH melalui Kasih Humas AKP Eliaser A. Kalelado SH mengatakan bahwa video yang beredar telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menjelaskan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 3 atau siaga dan masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi dan juga arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Polres Flores Timur mengingatkan masyarakat agar memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Potongan video tanpa teks, narasi provokatif maupun konten hasil syutingan perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan keresahan dan juga kepanikan. Masyarakat juga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing dengan memastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, kepolisian, instansi terkait atau media massa yang dapat dipercaya. Polres Flores Timur mengingatkan penyebaran informasi bohong juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, khususnya di tengah kondisi kebencanaan yang membutuhkan ketenangan dan juga informasi akurat. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Leli Kara masih akan terus temani Anda sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih ada informasi-informasi lainnya dari laman rri.co.id yang akan kami informasikan untuk Anda.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

0: yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Dapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu

Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata malam ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami tak lupa kembali untuk menyapa Anda untuk pendengar RRI yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat sekitarnya di 90.0 FM dan juga ada di Aimere Ngada sekitarnya di 89.0 FM. Kemudian juga ada di Nagekeo sekitarnya di 91.7 FM. Kemudian yang ada di ND sekitarnya di 100.5 FM dan juga ada di Sikamaumere yakni di 88.7 FM. Dan juga kami tak lupa untuk menyapa Anda pendengar yang ada di Larantuka ya ataupun Lembata dan juga pendengar yang ada di streaming kami di rri.co.id atau rri.co.id dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan pastinya untuk Anda yang mengikuti siaran kami di malam hari ini, untuk yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang bersantai, kami mengucapkan selamat malam. Dan juga untuk Anda yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kami akan menghadir

menyiapkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di Florata malam ini kami akan menghadirkan musik dan informasi ya saat ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan warta berita dari Pro 3 RRI, dan setelah itu kami akan menghadirkan mimbar agama untuk Anda di dalam ruang dengar Anda, dan setelah itu kami akan menghadirkan mini drama ya atau sandiwara radio untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah sandiwara radio nanti di pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan komunitas bicara untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan nanti setelah Ruang Rindu kami akan menghadirkan juga musik dan informasi kembali untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk mengawali Florata malam hari ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutlah. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kajian secara teoritik ini menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Dan menurutnya ia juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyiapkan penerapan gagasan tersebut. Namun dia mengatakan pihaknya ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut ya terkait persiapan teknisnya. Dan selain mengkaji pemanfaatan singkong, ia juga mengatakan BRIN juga berkoordinasi dengan Polri dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Hal ini dilakukan dalam upaya penanganan karhutlah melalui teknologi modifikasi cuaca. Dan dalam kajian tersebut, BRIN juga menemukan sejumlah material yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca. Dan ia juga menyebut material seperti jumakron dan natrium klorida atau NaCl berukuran 25 mikron. Dan ini juga salah satu upaya ya dalam menangani kebakaran hutan ya atau lahan yang ada di Kalimantan, yakni menggunakan singkong atau diolah ya, menggunakan singkong ini diolah menjadi tepung gitu yang kami maksud. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya, ini informasi kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan mendengar, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lutfi, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND, kita akan beralih ke informasi lainnya. Dan untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami, terima kasih ya. Dan selamat mengikuti siaran kami. Dan selamat mengikuti siaran kami hingga pukul 4, maksud kami 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur memperpanjang status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 12 hari. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat berlaku mulai 15 Agustus hingga 12 September 2026. Namun, masa tanggap darurat tersebut dapat dihentikan lebih cepat apabila hasil evaluasi menunjukkan kondisi sudah memungkinkan. Menurutnya, perpanjangan masa tanggap darurat tidak berarti seluruh aktivitas masyarakat dihentikan. Khusus sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, tetapi untuk sementara tidak dilaksanakan di dalam ruang kelas. Dan lebih lanjut, Edi Stasius menyampaikan kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa. Pemerintah daerah juga masih melakukan evaluasi terhadap keamanan fasilitas publik dan menyiapkan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu, pemerintah daerah bersama unsur terkait juga terus memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Menurutnya, hingga malam sebelumnya sudah belasan ribu warga yang mendapat pelayanan di sejumlah lokasi pengungsian. Dan juga ia menambahkan, pelayanan tersebut juga menjangkau berbagai lokasi pengungsian, baik yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat maupun posko komunal. Dan pemerintah dan petugas juga mendatangi warga ya yang mengungsi di kampung-kampung, tenda pengungsian hingga lokasi yang sulit dijangkau. Pemerintah Kabupaten Manggarai juga memastikan penanganan pasca gempa masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Evaluasi juga akan terus dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan mempercepat berakhirnya masa tanggap darurat apabila situasi telah dinilai aman. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores terus diwujudkan melalui aksi kemanusiaan. RRI ND bersama TNI Angkatan Udara, PT United Tractor TBK, SGI dan sejumlah mitra menyalurkan bantuan bagi warga Desa Roga, Kecamatan Dona, Kabupaten ND pada Kamis 27 Agustus 2026. Bantuan disalurkan di Dusun Dekotonga dan selanjutnya dibagikan secara merata kepada masyarakat di 4 dusun yang berada di Desa Roga. Selain bantuan kebutuhan dasar, kegiatan tersebut juga diisi dengan pelayanan kesehatan gratis serta trauma healing bagi anak-anak yang terdampak gempa. Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon mengatakan aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI bersama berbagai pihak terhadap masyarakat yang terdampak gempa Flores, termasuk keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. Dan menurut Robin, gerakan RRI Peduli Gempa Flores merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang disesuaikan dengan kondisi kebencanaan yang terjadi di wilayah Flores. Dan Robin mengatakan RRI tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga hadir secara langsung melalui aksi kemanusiaan. Dan RRI juga terus membangun kolaborasi ya dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Sementara itu, PJS Associate of Security NIIRT Departemen PT United Tractor Christopher Harjuno Aditya mengatakan pihaknya mendapat arahan dari manajemen untuk turut membantu masyarakat terdampak bencana. Dan ia menjelaskan dukungan tersebut sebelumnya juga telah dilakukan di sejumlah lokasi dan kini diperluas ke Desa Roga melalui koordinasi bersama RRI dan unsur terkait. Kemudian selanjutnya, Komandan Subsatuan Tugas Udara Inde TNI Angkatan Udara Mayor Kum Dimas Hendradi juga mengungkapkan bahwa TNI AU juga turut terlibat mendukung kemanusiaan RRI Peduli dengan menurunkan sekitar 30 personel ke Desa Roga. Dan selain personel, TNI Angkatan Udara juga membawa bantuan ya untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan gratis dan trauma healing bagi warga. Kepala Desa Roga, Petrus Canisius Leta, menyampaikan apresiasi kepada RRI, TNI Angkatan Udara, PT United Tractor, SGI, dan seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian kepada masyarakat Desa Roga. Ia mengatakan, meskipun dampak gempa di Roga tidak separah sejumlah wilayah lain, warga masih merasakan guncangan susulan hingga saat ini. Petrus juga menyebutkan Desa Roga terdiri dari 4 dusun, yakni Agoma, Dekotonga, Roga, dan Toba. Bantuan yang diterima juga akan dibagikan secara merata kepada seluruh dusun tanpa pengecualian. Selain bantuan, pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu perhatian ya. Dalam kegiatan tersebut, warga diberikan kesempatan memeriksakan kondisi kesehatan sekaligus memperoleh obat sesuai kebutuhan. Trauma healing juga diberikan kepada anak-anak sebagai upaya membantu mereka menghadapi dampak psikologis setelah gempa. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi update lainnya atau informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id, dan juga di aplikasi RRI Digital Anda bisa mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan pendengar Pro 1 RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pokoknya aku pantengin terus ya guys, info gempa paling terakhir. Test. Okay. Just.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Musim kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan keselamatan.

0: Masih kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, kita masih dalam program acara musik dan informasi ya di Florata malam hari ini. Dan pendengar, kami tak lupa kembali menyapa Anda untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo Mabar sekitarnya, dan juga ada di Aimere Ngada sekitarnya, serta juga ada di Nagekeo sekitarnya, kemudian ada juga di ND sekitarnya, kemudian ada di Sika Maumere sekitarnya di 88.7, dan juga ada di Larantuka dan juga Lembata. Serta kami tak lupa menyapa Anda kembali untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND ya di seluruh Indonesia maupun dunia ya, di aplikasi RRI Digital maupun melalui streaming kami di rri.co.id atau di rri.co.id. Dan pendengar RRI, di sini kami saat ini kedatangan seseorang ya, yakni pendengar setia Pro 1 RRI ND yang datang ke studio ini. Dan beliau ini bernama Kakak Rena ya, dan kami memberikan kesempatan untuk beliau untuk menyapa pendengar semua yang ada di sini, mungkin sesama pendengar ya. Dan saat ini sudah ada di studio Pro 1 RRI ND. Halo, selamat malam Kakak
1: selamat
0: Rena.
1: Malam.
0: Kakak Rena ini pendengar setia Pro 1 RRI ND ya pastinya ya. Oke, ini tiba-tiba datang nih ke Pro 1 RRI ND deh.
1: Tiba-tiba banget.
0: Dalam rangka apa sebenarnya di kesini nih Kakak?
1: Dalam rangka ini ingin mendengar gempa yang benar-benar wow.
0: Gitu ya. Oke. Baik, ini terima kasih nih sudah main ke studio Pro 1 RRI ND nih. Mungkin ingin nyapa-nyapa pendengar semua, Kak Rena.
1: Hai guys, kalian harus tetap stay ya guys. Kalian harus tetap berdoa semoga kalian selamat. Dan intinya semoga kalian di tempat masing-masing itu aman ya guys. Pokoknya tetap aku berdoa semoga kalian gak terdampak, karena kami sebagai relawan sumpah sangat-sangat capek juga untuk menyalurkan. Tapi kami berharap bahwa semua yang kami salurkan dapat berguna bagi masyarakat, apalagi yang bagian wilayah terdampak. Untuk yang meninggal semoga diberikan amal ibadahnya masuk ke surga ya guys ya.
0: Oke, amin ya. Dan yang penting kita semua selalu aman ya. Dan ini kita ya juga,
1: apalagi gempanya malam Kak.
0: Iya. Dan kemarin waktu gempa itu gimana? Ada mungkin Kakak sebagai relawan ya?
1: Iya.
0: Ya, dari relawan. Kakak tinggal di mana ini?
1: Tinggal di Potu.
0: Di Potu. Potu itu di ND ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan ini tadi kita sudah nyapa-nyapa pendengar juga ya. Pastinya ini Kakak sebagai pendengar nih, kami beri ruang ya untuk menyapa juga pendengar lainnya.
1: Iya.
0: Dan bisa di ya, mungkin kita kan masih kondisi di tanggap darurat ya untuk kondisi saat ini.
1: Udah ya, mau masuk siaga ya Kak kita?
0: Udah masuk siaga ya?
1: Iya.
0: Oke. Bisa disampaikan ini mungkin ada pengalaman kemarin waktu gempa di 15 Agustus lalu ini sedang apa nih mungkin nih?
1: Waktu itu pas gempa 15 Agustus itu aku lagi tidur Kak. Itu waktu tidur tuh sumpah itu rasanya kayak aku oleng banget. Dan aku kaget karena waktu itu hari pertama mau masuk sekolah lagi, tiba-tiba gempa. Dan gempa itu langsung besar itu Kakak, 7,7. Dan waktu itu aku kaget karena waktu itu mama aku sementara masak. Mama aku bangunin aku, tarik keluar. Karena aku gak mau bangun, emang aku pemalas bangun Kak. Pemalas banget bangun pagi. Tahu kan anak sekolah kalau perempuan malas banget Kak bangun pagi, apalagi kita udah libur lama. Malas banget. Kita udah berteman gitu kan sama gempa. Jadi kayak ya udahlah, kayak senang banget gitu gempa. Tapi enggak mau gempa ini lama, apalagi menimbulkan korban jiwa gitu Kak. Apalagi sama diri kita sendiri dan keluarga itu takut banget ya Kak. Apalagi aku punya keluarga di Raja Bawo. Itu terdampak. Banyak banget yang terdampak dan aku sangat-sangat amat-amat kayak ngerasa bahwa sebagai relawan itu susah juga ya Kak untuk menyalurkan bantuan kalau tempatnya itu yang susah dideteksi gitu. Kayak contoh di desa-desa yang terpencil gitu kan. Jadinya kita terhambat untuk kasih akses air bersih, segala macam pakaian. Kita hanya bisa kasih telur, mie, dengan kondisi di mana mereka sebenarnya membutuhkan yang lebih terbaik lah untuk mereka. Gitu.
0: Ini Kakak ini sebagai relawan ya, tapi ini masih sekolah juga ya?
1: Iya.
0: Sekolah kelas berapa ini Kakak?
1: Kelas 12.
0: Ini? Kelas 12, oh kelas 3 SMA ya? Iya. Wah ini dalam bentuk relawan itu relawan seperti apa Kakak? Kita bisa ya, kita bincang-bincang sedikit ya?
1: Iya.
0: Di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND itu dalam bentuk apa itu? Mungkin
1: relawan GPIC SVD ND itu, jadi kami dapat bantuan dari NTT juga. Kami berdonasi, pray for NTT. Itu kami mengumpulkan ini apa ya, situasi yang kayak pakaian, beras, telur, mie segala macam, terus kami salurkan. Nah kemarin baru jalan ke Naga Keo sama Mbai.
0: Oke, gitu. Oke, baik. Dan sudah jalan ke Naga Keo dan Mbai juga ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar di studio Bro 1 Inde ini.
1: Yang ingin disampaikan ya, pokoknya kalian harus tetap standby, guys. Kalian harus tetap aman. Pokoknya kami sebagai relawan berdoa agar semoga tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Karena korban jiwa itu udah mau tembus 100 ya, Kak. Mm-hmm. Ini apalagi gempanya itu udah masuk 9.000. Mm-hmm. Magnitudonya itu makin tinggi, makin tinggi, Kak, 5,0 semua. Jadi kita semakin merasa bahwa kita ini harus benar-benar stay banget, Kak. Untuk berdoa, untuk jangan, pokoknya jangan lupa berdoa aja, guys. Semoga nyawa kalian selamat, gitu.
0: Oke, itu pesan-pesan ya. Dan jadi terima kasih banyak nih sudah main ke studio Pro 1 RRI ND ya, dan juga menyapa pendengar juga ya. Oke, terima kasih untuk Kakak Rina ya, betul ya, yang sudah meluangkan waktu ke sini juga untuk mengunjungi Pro 1. Biasanya kan dengar di radio, sekarang bisa langsung datang ya untuk mendengarkan langsung.
1: Soalnya dekat sama tempat tinggalku, guys.
0: Oh gitu. Tempat tinggal di mana?
1: Di Poto. Jadi
0: ya, tadi ya. Oke. Siap ya, enggak terlalu dekat juga ya.
1: Iya, enggak terlalu dekat juga sih, Kak. Tapi berkat Pro 1 aku jadi tahu kalau ternyata gempa bisa gini, bisa gitu. Apalagi gempa ini kan mut-mutan banget ya dia kan. Kadang pagi muncul, kadang siang muncul, kadang sore muncul, kadang malam muncul. Tapi dia munculnya tuh setiap malam gitu kan. Dan itu selalu bikin khawatir orang tua, apalagi kita yang punya orang tua. Pokoknya kalian yang punya bapak mama masih sehat, jaga ya, guys. Pokoknya kalian harus peduli orang tua, lebih peduli orang tua dan peduli pada bayi, remaja. Pokoknya kalian jangan apa ya, kalian jangan tidur rasa-rasa lah. Kalian tahu lah istilah tidur rasa-rasa. Tidur yang pokoknya jangan nyenyak-nyenyak banget, guys. Karena kita gak tahu ya kehendak Tuhan itu bagaimana di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan gitu.
0: Oke, baik. Itu pesan-pesan ya. Terima kasih banyak Kakak Rina sudah ya meluangkan waktu datang. Dan kita setelah ini mau masuk ke warta berita dari Pro 3 RRI. Dan terima kasih banyak sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan juga pastinya kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Mungkin untuk Anda ya, untuk pastinya yang ada di seluruh daratan Flores, kami tetap menghimbau Anda tetap hati-hati dan tetap waspada, akan tetapi jangan panik ya. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Belakangan ini telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla, nama yang terdengar besar, menakutkan dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap, mari bersiap.
3: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi.

0: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
1: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
0: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
2: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
0: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
4: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
5: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
4: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
5: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
6: Krisis ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13

0: jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam. Intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
1: Saat ini penanganannya seberapa Pak Tir?
0: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
2: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
4: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
8: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian, lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
7: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
9: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Karena nanti bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
7: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
11: Potensi konflik dan kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
10: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini di

Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu alam, teologi politik, dan kenegaraan hingga

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Kita panjatkan puja dan puji penuh keagungan kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan keselamatan kepada kita dari musibah gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dan kita terus memohon dan berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan tidak lagi menimpa kita. Dan juga dalam bulan kelahiran Nabi, marilah kita perbanyak membaca salawat. Karena kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insya Allah kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya, sehingga kita bisa memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, malam ini izinkan kami menyampaikan ceramah dengan judul Tiga Sikap Dalam Menghadapi Musibah. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendakinya. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada satupun dari kita, apalagi kalangan muslim, yang menghendaki musibah seperti gempa bumi dan gelombang tsunami yang menimpa kita beberapa waktu ini. Namun musibah telah terjadi, dan meskipun kita tidak menghendakinya, tetap dan mungkin saja akan terjadi lagi, bahkan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam. Pendengar yang dirahmati Allah, musibah bisa dikelompokkan dengan dua sudut pandang. Pertama, musibah bisa disebut sebagai ujian, manakala orang atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah mereka yang baik, soleh, atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath-thamarat. Wabashshiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya.
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat tadi, sikap yang harus ditunjukkan orang yang taat kepada Allah adalah selalu sabar atas ujian yang tidak menyenangkan. Pada banyak ayat dicatatkan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena itu, sesulit dan seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka kebersamaan dengan Allah dalam bentuk kesabaran harus semakin diperkokoh. Tanpa itu, kesulitan tidak akan tertanggulangi, bahkan bisa jadi malah semakin diperbesar oleh syaitan dan hawa nafsu sendiri. Kedua, musibah bisa juga disebut sebagai azab ketika yang tertimpa adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka seringkali melakukan kemaksiatan dan sangat sulit menerima nasihat dan peringatan dari manusia lainnya, termasuk para nabi. Disinilah kita perlu meneliti dan mengkaji serta memperhatikan sejarah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Musibah yang menimpa kita dan saudara-saudara kita di Mbai, Reo, Pota dan Labuan Bajo, Maumere, dan bahkan di berbagai wilayah di negeri kita, serta di berbagai kawasan lain di muka bumi ini, bila menimpa orang yang baik, mudah-mudahan mereka yang selamat semakin diperkokok kesabarannya. Sedangkan yang wafat semoga dimaafkan kesalahan dan dosanya, dan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang menyenangkan dalam kehidupan akhirat. Akan tetapi, bila ini merupakan azab untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka hal ini seharusnya menyadarkan kita semua untuk kembali ke jalan hidup yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya, dan yang sudah berada pada jalan yang benar untuk terus istiqomah agar tetap berada di jalan yang benar ini. Pendengar yang dirahmati Allah, terlepas dari ujian atau azab, maka bencana yang menimpa kita, menimpa sesama manusia, apalagi yang terjadi di negeri kita, adalah jelas-jelas saudara kita sebangsa setanah air, bahkan seagama. Maka seharusnya bisa kita tunjukkan tiga sikap positif yang sebaik-baiknya. Tiga sikap positif itu adalah yang pertama, mengokohkan kesabaran. Sabar artinya menahan atau mengekang, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan Allah karena mengharap ridhonya. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya mengakui bahwa
Ketika usaha sedemikian sulit, maka kadang-kadang kesabaran menjadi lemah. Karena itulah diiringkan sholat dalam kondisi seperti ini. Sebab sholat adalah penolong yang tidak akan hilang dan bekal yang tidak akan habis. Sholat menjadi penolong yang akan selalu memperbaharui kekuatan serta bekal yang selalu memperbaiki hati. Dengan sholat, kesabaran akan tetap ada dan tidak akan terputus. Justru, sholat akan mempertebal kesabaran sehingga akhirnya kaum muslimin akan ridho, tenang, teguh dan yakin kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'assabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Sikap kedua yang harus kita tunjukkan bila terjadi musibah adalah memberikan pertolongan. Sebagai bukti dari rasa senasib sepenanggungan bahwa musibah di berbagai daerah di negeri kita adalah musibah kita bersama, maka menjadi kewajiban kita untuk membantu atau menolong sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Bahkan bila kita merasa tidak mampu, maka kita pun harus mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok. Karena sesulit-sulitnya kita, saudara kita yang kini telah kehilangan begitu banyak keluarga dan harta jauh lebih sulit. Apalagi bagi mereka yang menjadi pengungsi, yang entah sampai kapan bisa kembali ke rumah mereka. Ini berarti yang teruji dari musibah di satu daerah bukan hanya orang-orang yang berada di daerah itu, tapi kita semua. Kita ikut merasakan bagaimana pilu dan menderitanya mereka yang tertimpa musibah itu. Tugas kita adalah menolong, bukan sekedar menonton, apalagi hanya menjadi bahan perdebatan dan saling menyalahkan di antara sesama kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang merupakan sikap positif dalam menghadapi bencana adalah optimis. Kita mengakui, bahkan bisa merasakan betapa sulit dan berat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang dilanda bencana. Khususnya dan kita semua sebagai warga bangsa akibat musibah. Namun, kita pun tidak boleh larut dalam kesedihan. Sebab, apabila kita berbicara tentang kesulitan,
maka banyak sekali dari generasi terdahulu yang dipaparkan dalam sejarah, termasuk di dalam Al-Quran yang jauh lebih sulit lagi. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perjuangan, beliau tidak boleh bersikap berlebihan dan tidak boleh merasa sebagai orang yang paling sulit. Harta boleh habis, saudara atau keluarga boleh berkurang, bahkan kekuatan kita menjadi semakin lemah, tetapi yakinlah bahwa masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha tahu atas kondisi yang kita alami. Karena itu, setiap kita harus istiqomah dalam kebenaran. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh karena setiap kita, baik yang menjadi korban, keluarga, teman, hingga sesama muslim dan sebagai warga bangsa, harus memiliki sikap optimis bahwa ada hari esok yang lebih baik. Kita bisa belajar dari kisah Siti Hajar yang ditempatkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah yang pada saat itu belum ada kehidupan. Tetapi karena hal itu memang perintah Allah, maka ia menjadi yakin bahwa tidak mungkin Allah bermaksud buruk. Siti Hajar menghadapi dan menjalani kehidupan yang sulit itu bersama Ismail anaknya yang masih bayi. Dan ternyata Mekah hingga hari ini terus hidup, bahkan tidak akan ada matinya. Seiring dengan sikap optimisme, maka secara bersama-sama masyarakat yang tertimpa musibah akan terus membangun kembali daerahnya. Sehingga kemudian Allah akan memberikan jalan yang baik bagi kita. Dan juga kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita memperoleh kemudahan dan kekuatan yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari beratnya bencana, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rusa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rusa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir. Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, saat ini kita sudah berada di dalam program acara Komunitas Bicara ya. Bahwasannya pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan dan berbagai keterbatasan yang kita hadapi, masih ada tangan-tangan sederhana yang memilih untuk memberi meski dari kekurangan, dan juga ada hati yang tulus melayani tanpa sorotan, tanpa pamrih, dan juga tanpa mencari panggung ya. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara, kita akan berbincang tentang pelayanan kasih dan berbagi dari kekurangan. Ini merupakan sebuah nilai luhur yang terus hidup dan tumbuh di tengah masyarakat kita pastinya. Dan telah hadir juga di studio Pro 1 RRI ND ya, dua narasumber inspiratif kita ya, dari komunitas Line Dance Berbagi, ini dari ND ya pastinya ya. Dan ini sebuah komunitas yang sejak 19 Maret 2023 setia melayani para janda, yatim piatu, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan semangat ketulusan dan kebersamaan. Dan bersama kita sudah hadir Ibu Maya Leda selaku motivator atau pimpinan gitu ya, dan juga ketua komunitas Line Dance Berbagi ya, serta ada juga Ibu Rita ini sebagai anggota betul ya dari komunitas ini yang aktif dalam pelayanan kasih. Dan selamat datang nih pastinya untuk kedua ibu kakak-kakak ini ya. Yeah. Saya manggilnya kakak atau ibu ya? Ibu kakak saja ya. Oke. Oke, kakak ya. Oke, okay. Selamat malam kakak. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu malam-malam begini ya di Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, tetaplah bersama kami ya di Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, karena obrolan kita malam ini bukan hanya tentang memberi ya, akan tetapi kita belajar mencintai sesama dengan cara yang paling sederhana. Oke, baik nih kakak Maya dan kakak Rita ya. Nah, oke, apa kabar malam ini? Baik?
2: Baik.
1: Baik ya.
2: Malam.

0: Selamat malam. Ya,
1: selamat malam Mas Dito. Selamat malam pendengar setia Pro RRI 1
0: Pro 1 RRI ND.
1: Selamat malam pemberita juga teman komunitas yang ikut hadir.
0: Oke, selamat malam. Walaupun kita malam-malam ngobrol tetap harus semangat ya.
1: Harus, Mas.
0: Semangat terus ya. Seperti line dance berbagi nih, pasti selalu semangat kan?
1: Iya, selalu semangat.
0: Iya. Oke, Bu Maya ya.
1: Ya.
0: Nah, aduh kok ibu ya, kakak saja lah. Kakak saja ya. Oke, Kak Maya ini. Dan mendengar dari komunitas Line Dance Berbagi ini, bisa diceritakan lah secara singkat apa itu KLDB ya. Dan mengapa komunitas ini lahir, awalnya itu seperti apa, bisa disampaikan kepada pendengar.
1: Baik, KLDB itu singkatannya dari Komunitas Line Dance Berbagi. Jadi di sini kami terdiri dari teman-teman yang suka line dance, tapi kami isi waktu kegiatan kami itu dengan sesuatu yang positif, yaitu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu dengan cara mengumpulkan sedikit kami punya kekurangan setiap bulan, kemudian kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tujuan utama kami adalah mau berbagi kepada para janda, yatim piatu, dan orang-orang yang layak.
0: Itu memang dari fokusnya memang janda, yatim piatu ya, atau ada kegiatan sosial lainnya seperti itu?
1: Kami untuk sementara kami fokus ke mereka.
0: Oke, jadi memang ciri khasnya itu ya.
1: Oke.
0: Dari komunitas Line Dance sendiri ini, kakak ya, dibentuk pada 19 Maret 2023.
1: Yeah.
0: Ini sudah hampir jalan 3 tahun ya. Jadi kalau anak-anak itu sudah balita sudah paut gitu ya. Gitu ya. Dan dari selama komunitas ini lahir ya, sudah 3 tahun ini, apa ada kegelisahan maksud kami ya, atau panggilan hati yang mendorong kakak Maya dan juga kakak Rita ini dan juga teman-teman semua ini dalam membentuk komunitas ini?
1: Jadi awalnya itu sebenarnya saya suka line dance. Dan saya sering mengunggah kegiatan apa line dance saya itu di media sosial. Dan akhirnya saya dihubungi oleh salah satu teman komunitas namanya Mam Yudit. Dia bilang begini, Mamaya coba buka kelas line dance. Nah, saya kan tidak punya lisensi nih. Sudah, kalau begitu Mam Yudit, karena kita sama-sama hobi line dance, sudah kita line dance saja. Tapi saya mau isi line dance kita tuh dengan sesuatu yang berguna, begitu. Maka tepatnya itu di tanggal 19 Maret itu kami bentuk ini komunitas, di mana kami mau jalankan yang punya niat itu, kami mau line dance, kami juga mau isi kegiatan line dance itu dengan berbagi. Maka terbentuklah tanggal 19 Maret itu.
0: Oke.
1: Itu
0: asal usulnya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini disebutkan nama komunitas juga komunitas line dance berbagi. Bisa disampaikan kepada pendengar, line dance itu sebenarnya apa sih itu kakak ya?
1: Line dance itu sebenarnya menari berbaris.
0: Menari berbaris.
1: Menari berbaris.
0: Ini sebuah inovasi baru ya. Jadi dari menari kita berinovasi ke berbagi begitu ya.
1: Kalau dance, kalau dansa itu kan dia menarinya berpasangan.
0: Berpasangan.
1: Kalau kita itu menarinya berbaris.
0: Menari berbaris ya. Baik nih kakak Maya ya, menarik sekali nih. Jadi memang komunitas untuk menari berarti apa ini? Olahraga bukan ya? Cabang apa ya?
1: Bukan.
0: Seni ya?
1: Dia seni.
0: Kesenian ya. Oke, ini menarik sekali nih. Bisa sampai berbagi sampai kemana-mana ya pastinya.
1: Yeah.
0: Oke, dan pada awalnya ini beranggotaan 5 orang ya dari informasi yang sudah saya dapat ini. Dan dari kakak Maya juga ya sudah sampaikan ke saya kemarin, itu anggota awalnya 5 orang. Dan kini aktif berbagi bersama 31 orang ya. Dan apa ini yang membuat komunitas ini tuh bisa bertumbuh secara alami? Tipsnya apa sih?

0: berbagi kan. Nah, jadi setelah dengan jalannya berbagi itu, saya selalu mengunggah kegiatan komunitas itu di media sosial. Di situ saya tidak cuman menceritakan tentang komunitas, tapi saya mengajak juga mungkin ada orang-orang yang mau berbagi kepada orang tapi tidak punya wadah. Jadi ini ada komunitas yang menampung teman-teman yang mungkin punya niat untuk berbagi, jadi bisa bergabung di komunitas. Nah, dari situ banyak sudah teman-teman termasuk di Mamerita ini melihatnya dari media sosial. Akhirnya messenger untuk kakak, saya mau ikut bergabung begitu.
1: Oke. Yeah. Ini menarik sekali nih memang ya. Yeah. Yang dari titik menariknya nih, bukan komunitas sebenarnya, tadinya bukan komunitas untuk berbagi itu. Berangkat dari line dance itu tadi. Yeah. Ya, komunitas seni, perkumpulan seni ya. Berarti kan artinya bisa merambah ke kemanusiaan gitu. Yeah. Dan ini sungguh menarik sekali, bisa ditiru oleh semua kalangan pastinya ya. Dan sekarang kita beralih ke kakak Rita ya. Dan tadi sudah kakak Maya, kita udah ke kakak Rita. Dari kakak Rita sendiri nih, nanti kakak Maya juga boleh menambahkan.
0: Boleh.
1: Dari komunitas KLDB ini, ini kan menarik nih. Menurut kakak ini apa yang membedakan dengan komunitas lain dari sisi yang menariknya gitu, perbedaannya dari yang lainnya?
2: Yang membedakan komunitas lain dance berbagi kami punya dengan komunitas lainnya, nah, kami punya komunitas tuh bersifat kemanusiaan, berbagi. Dengan kalau yang lain mungkin cuma menari saja, tapi kami di samping menari kami juga berbagi.
1: Oke, itu tadi yang sudah disampaikan tadi itu ya. Memang di samping menari kita berbagi, artinya menari sambil berbagi, semuanya dapat ya. Begitu. Oke, baik, ini menarik sekali. Dan dari KLDB itu memiliki visi juga ya, visinya yakni pelayanan kasih, dan ini sesuai dengan tema malam kita kayak malam ini ya. Dan bagaimana makna pelayanan kasih itu diterjemahkan ya dalam tindakan di sehari-hari atau dalam komunitas line dance berbagi ini, bisa disampaikan kakak-kakak atau siapa dulu boleh?
0: Jadi pelayanan kasih itu tuh sebenarnya ini apa? Saya ingin mengajak teman-teman komunitas untuk mari kita berbagi dari hati, kita memberi dengan tulus. Jadi kenapa di sini ada kata pelayanan kasih? Artinya kami mau memberi itu sesuatu dengan tulus, ikhlas, begitu.
1: Jadi pelayanan kasih itu artinya memberi dengan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, tulus seperti dan itu. Ikhlas. Dan juga di misinya itu juga ada berbagi dari kekurangan. Nah, ini nih yang menarik lagi nih. Ini komunitas lain dari sini sangat menarik memang ya. Berbagi dari kekurangan. Dan ini juga pastinya menginspirasi pendengar juga kan. Nah, dari misi berbagi dari kekurangan ini terdengar sederhana dan tetapi sangat dalam ya. Dan bisa dijelaskan apa arti berbagi dari kekurangan bagi kakak-kakak ini ya secara pribadi? Kami ingin mendengar dari keduanya nih kira-kira.
0: Berbagi dari kekurangan tuh itu artinya bahwa saya ingin mengajak teman-teman komunitas tuh untuk apa ya, kita memberi dari kita punya kekurangan. Jadi jangan tunggu tuh kita punya banyak rezeki atau kita punya lebih kita berbagi. Kita bisa memberi, kita bisa membantu menolong orang lain tuh dari kita punya kesederhanaan, kita punya kekurangan. Jadi kita tidak perlu kita punya banyak uang dulu atau kita punya banyak rezeki baru kita bisa berbagi. Kita bisa memberi dari kita punya kekurangan, begitu.
1: Oke, jadi memang berbagi itu tidak harus menunggu berlebih dulu gitu ya, kakak ya. Oke, sekarang saya juga pandangan dari kakak Rita ya, seperti apa itu dalam ini tadi dengan kata yang sama. Ya, dari misi berbagi itu, arti berbagi dari kekurangan, dan itu bagi, maksud kami itu arti berbagi dari kekurangan itu tadi. Menurut kakak Rita seperti apa?
2: Arti berbagi dari kekurangan maksudnya sama seperti Bunda Maya tadi. Kita berbagi, jangan tunggu kita lebih, ada lebih. Walaupun kita kekurangan, kita tidak punya apa-apa, kita juga harus berbagi ke orang.
1: Berarti artinya ini satu pandangan ya. Dan karena satu pandangan, satu pemikiran, makanya jadi satu komunitas ini bisa jalan sama-sama pastinya.
2: Betul.
1: Begitu ya. Dan tadi juga sudah disebutkan itu ya. Dan dalam situasi ekonomi itu pastinya juga tidak selalu mudah ya, yang membuat anggota KLDP tetap konsisten untuk berbagi. Ini dasarnya apa sih? Karena kita kan ekonomi itu kan apa ya,
0: banyak yang lemah turun buat.
1: Seperti itu.
0: Nah itu tadi kembali kepada tadi, bahwa saya mengajak teman-teman untuk berbagi, memberi dari kekurangan. Jadi dasarnya kita tidak ya dipaksakan. Ini saya ceritakan bahwa sebenarnya kami punya nominal 25.000 untuk berbagi. Jadi lebih itu terserah. Jadi kenapa saya memberi 25.000? Karena saya merasa bahwa ketika ada teman-teman komoditas yang mungkin cuma ibu rumah tangga dan dia punya penghasilan yang pas-pasan, tapi dia bisa memberi dengan 25.000 itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya lebih boleh. Jadi standar yang saya kasih ke teman-teman, mari kita kumpul 25.000 aja dulu.
1: Berarti ini kan donatur ya. Kita sekarang donatur, bicara donatur itu kan dari teman-teman sendiri, anggota. Artinya 31 anggota itu ya. Dan itu
0: setiap bulan berbagi.
1: Berarti donasinya itu langsung dari anggota kumpulkan langsung salurkan.
0: Jadi setiap minggu itu kenapa kita line dance? Supaya kita teman-teman tuh bisa mengumpulkan berkatnya ini. Nah, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, minggu keempat itu kita sudah ada yang kegiatan berbagi. Begitu. Jadi line dance tuh satu kali jalan dengan berbagi, teman-teman mengumpulkan berkatnya tadi itu.
1: Begitu. Berarti memang dari iuran bulanan itu.
0: Iuran bulanan.
1: Atau ada donatur lain enggak, Bu?
0: Ada. Ada juga.
1: Ada
0: yang dari Bandung, ada juga.
1: Berarti sumber dana itu memang dari pure dari anggota komunitas gitu ya. Baik, Ibu. Baik, Kakak ya. Kakak atau Ibu nih, saya tuh kakak masih bingung nih. Kakak ya.
2: Kakak lebih nyaman.
1: Kakak Maya, mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan sedikit ya. Karena ini biar kita lebih menggema di malam hari. Dan tadi kita sudah berbicara tentang itu ya, masalah donatur itu dari mana. Dan pastinya kita sekarang bicara sasaran. Sasaran dari KLDB itu pasti ada sasarannya. Dan itu kan tadi sudah disebutkan para janda, yatim piatu, dan orang yang layak dibantu ya, hingga panti asuhan kan, hingga saat ini. Dan pastinya ada tambahan lagi, rumah ODGJ ya.
0: Rumah ODGJ, sekolah-sekolah juga. Semua panti asuhan ya? Kalau sekolah-sekolah itu kita 2 tahun ini kita memang di bulan Maret pas ulang tahun komunitas. Itu kita ke sekolah.
1: Sekolah-sekolah juga ya.
0: Itu kita berbagi kepada anak-anak yang layak atau tidak mampu, sama yang prestasi. Terus kita siapkan juga door prize untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Terus sebelumnya itu kita kasih zumba bersama.
1: Zumba bersama.
0: Iya, zumba bersama. Gitu.
1: Dan tadi sudah banyak ya. Ada salah satunya itu ada janda, yatim piatu, dan juga panti asuhan, dan juga rumah ODGJ. Dan tadi juga disebutkan bahwa setiap bulan itu pasti ada kegiatan. Setiap bulan ya. Artinya kalau dalam satu tahun itu kan 12 bulan. Nah, bagaimana jika pada bulan ini menentukan arah siapa dulu yang mau dibantu? Dan itu metodenya seperti apa? Dan strateginya seperti apa? Kan ini banyak, atau harus semua kategori yang sudah disebutkan tadi, ada panti asuhan, ODGJ, dan juga ada janda juga, atau hanya satu kategori saja?
0: Jadi kita tuh biasa atur bulan ini kita visitasi, bulan berikutnya itu kita ajak mereka untuk mengambil di satu tempat yang kita sudah tentukan. Jadi situ kita tuh kita ada line dance-nya. Jadi ketika mereka selesai ambil, kami line dance. Begitu, line dance bersama.
1: Selesai ambil line dance bersama ya. Jadi untuk penentuannya semua ya. Jadi kalau yang datang kemari, maksudnya ke tempat pengambilan gitu, atau itu berarti dari semua kategori ini datang gitu ya. Ada janda gitu-gitu ya.
2: Itu yang ditentukan oleh masing-masing teman-teman
0: seperti
2: komunitas. Bulan ini saya itu saya tentukan, saya akan cari janda mana yang belum pernah dapat bantuan dari kami.
1: Oke.
0: Jadi rekomendasinya dari teman-teman komunitas sendiri.
2: Dari kami sendiri.
1: Oke. Terjadwal seperti
0: itu. Terjadwal.
1: Oh, ini bulan ini untuk janda gitu, bulan depan untuk yatim piatu.
0: Iya, jadi bulan Maret itu kita ke sekolah, terus bulan 7 itu kita ke ODGJ, itu sudah tahun kedua. Terus bulan Desember itu kita ke panti asuhan. Sedangkan bulan-bulan lain itu yang kita ke
2: kita visitasi
0: ke keluarga-keluarga atau begitu.
1: Visitasi ke keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu ya. Dan itu seperti apa tuh strateginya? Kalau kita bisa mengetahui, oh ini kurang mampu, oh ini kategorinya layak ini untuk kami donasi gitu maksudnya.
0: Ini kan rekomendasi dari teman-teman komunitas ya. Jadi mereka merekomendasikan keluarga, tetangga, kenalan mereka yang mereka rasa layak. Begitu. Jadi komunitas ini cuma wadah saja. Yang mencari atas mereka itu adalah teman-teman komunitas sendiri karena mereka yang
2: lebih tahu
0: bertemu langsung. Jadi rekomendasinya teman-teman komunitas.
1: Dari rekomendasi sendiri gitu ya. Oh, ini yang menentukan seperti ini ya. Wah, ini menarik sekali ini. Dan juga tadi sudah disebutkan dengan visitasi langsung ke rumah-rumah ya. Dan menurut kedua kakak-kakak ini, mengapa pendekatan visitasi ini penting ya untuk kegiatan berbagi itu?
0: Selain kita bersosialisasi dengan orang-orang yang kita mau kunjungi, terus kita bisa bertemu langsung, kita bisa mengetahui keadaan mereka seperti apa begitu. Dan di situ pengalaman saya tuh dengan adanya visitasi itu sama rasa lebih rasa bersyukur. Kadang saya mengeluh begini begitu, tapi ketika saya visitasi dan saya bertemu dengan orang yang benar-benar susah, dan di situ saya merasa aduh Tuhan, saya ini masih mengeluh, tapi ternyata masih ada orang yang
2: lebih membutuhkan,
0: gitu.
1: Jadi
0: visitasi itu lebih berasa rasa syukurnya.
1: Lebih rasa syukur dan menyentuh hati.
0: Oke.
1: Untuk Kakak Rita, apakah satu pandangan dengan Kakak Maya juga?
2: Iya, seperti itu.
1: Satu pandangan ya.
2: Karena kalau kami visitasi ke rumah-rumah, yang ada pasti kami jatuh air mata karena kami lihat langsung keadaan dan kondisi keluarga tersebut.
1: Jadi memang kita tuh harus selalu bersyukur gitu ya, bahwa kita itu berkecukupan ya. Banyak yang ya di atas langit masih ada langit, di bawah juga masih ada. Kita tidak harus selalu melihat ke atas tapi lihat ke bawah juga gitu ya. Gambarannya seperti itu ya. Baik, dan juga tadi sudah disebutkan bahwa visitasi itu tujuannya itu ya, pendekatannya karena untuk bersyukur itu. Dan selain berbagi bantuan, KLDB ini kan juga memberikan latihan dance ya. Setiap minggu. Dan itu gratis ya?
0: Ya, gratis. Ya?
1: Nah, dari kegiatan ini apakah ada filosofi ya di balik menggabungkan gerak kebersamaan dan juga pelayanan sosial? Ada filosofi tertentu gitu.
0: Kalau sebenarnya itu tadi itu kita hanya ada kumpulan teman-teman itu yang suka
2: line dance
0: aja sih sebenarnya, tapi kita mau mengisi waktu kita dengan itu. Ada dance-nya, ada berbaginya, jadi lebih ada manfaatnya
1: ya, seperti itu.
0: Jadi pada sekedar cuman senang-senang saja begitu.
1: Dan juga Bu, dalam informasi di dalam komunitas Line Dance Berbagi ini hadir bukan untuk pencitraan ya, tren ataupun mencari panggung. Dan dari nilai ini mengapa perlu dijaga ketat ya, menurut kakak-kakak seperti apa?
0: Jadi kadang-kadang pandangan orang tuh berbeda-beda ya. Jadi kadang orang bilang, kamu ini susah juga kamu berbagi. Jadi sebenarnya saya mau mengajak teman-teman untuk mari kita bikin edukasi sesuatu yang lebih positif, melihat sesuatu yang positif. Jadi apa yang kita buat tuh bukan sekedar untuk cari panggung atau dibilang wow gitu, tidak. Jadi niatnya tuh tulus begitu. Jadi emang komunitas kami tuh apa yang kami lakukan tuh dengan tulus hati, bukan untuk mau cari panggung atau
2: gaya-gayaan tuh, tidak.
1: Jadi memang atas dasar ketulusan yang murni memang.
0: Ketulusan yang murni.
1: Iya. Tapi memang yang bikin menarik ini menginspirasi semua orang ya. Melalui RRI ini pasti kalau pendengar-dengar terinspirasi juga. Yeah. Karena yang ditekankan tadi itu komunitas dance ya. Jadi dari berangkat dari kesenian, sebuah dance itu bisa dari melaju ke kemanusiaan. Yeah. Itu yang memang titiknya tuh. Yeah. Dan juga Bu, menurut Ibu Rita ya sekarang ya, atau boleh. Keduanya lah nanti bisa. Tantangan terberat ya, apakah ada tantangan terberat selama ini dalam menjaga hati tetap rendah dan ikhlas dalam pelayanan ya, apalagi dalam komunitas itu kan pasti juga ada perbedaan pendapat atau pikiran dari masing-masing anggotanya itu.
0: Kalau kami di komunitas sendiri sudah dari awal sudah punya komitmen. Komitmen kita tuh untuk berbagi. Jadi kami selalu menyatukan yang punya perbedaan untuk ini, kita punya niat ini berbagi begitu. Jadi hampir-hampir tidak ada sih, karena memang kami tuh yang ada cuma
2: ada juga tantangan terberat
0: happy, happy.
2: Itu ego. Ego tantangan terberat, ego dalam diri ego. Sendiri untuk diakui.
1: Oke, kalau menurut Kakak Rita ya, saya dari tadi panggilnya Kakak dan Ibu, Kakak dan Ibu. Yeah. Jadi kami panggilnya Kakak saja. Dan tadi Kakak itu sudah menyebutkan ego ya. Nah ini contohnya seperti apa itu dalam implementasinya? Semisal ini sebagai salah satunya dalam hal terberat itu di dalam komunitas dan juga dalam hal aksi kemanusiaan itu ego. Seperti apa itu?
2: Ego itu dalam diri sendiri untuk diakui.
1: Untuk diakui ya. Diakui oleh siapa dan seperti itu misalnya itu.
2: Oleh masyarakat luar, maksudnya ada ego kita ini macam bantu, tapi maunya ada ego dalam diri sendiri supaya diakui. Keberadaan kami itu diakui begitu.
1: Oke, seperti berarti egonya itu ya, supaya keberadaan dari adanya komunitas ini diakui ya. Oke, seperti itu salah satu contoh dalam implementasinya. Dan dari komunitas ini berdiri, apakah ada perubahan paling terasa ya dalam diri anggota gitu sejak bergabung bersama KLDB?
2: Ayo Mama Rita, bisa banyak sekali perubahannya.
1: Banyak sekali ya.
2: Yang pertama kami banyak teman, terus kami bisa menghilangkan stres kami. Dan berkumpulnya kami ibu-ibu dengan latihan dance itu menghilangkan stres dan rutinitas kami. Ibu rumah tangga yang di rumah. Mungkin dengan adanya latihan dari Ibu Maya, dari Mama Maya,
0: ada hiburan itu, tersendiri.
2: Ada hiburan tersendiri buat kami. Yang bisa lupa stres kami, lupa pekerjaan kami, di situ ada kebahagiaan tersendiri buat kami. Kebahagiaan
1: tersendiri ya. Ya memang line dance ini berangkatnya dari hobi ya.
2: Ya hobi.
1: Hobi tapi untuk berbagi untuk kegiatan kemanusiaan maksudnya kami itu. Itu memang sangat-sangat menarik itu. Dan ini kaget juga saya juga melihat ini line dance. Tadi KLDB line dance saya kira sebuah nama yang punya arti apa?
0: Komunitas line dance berbagi KLDB.
1: KLDB. Karena line dance itu kan kegiatan, nama kegiatan untuk hobinya itu. Yeah. Bisa jadi dinamakan sebagai nama komunitas dan untuk komunitasnya lagi komunitas kemanusiaan lagi. Yeah. Itu. Dan sangat bagus sekali, menarik ya. Saya sangat terinspirasi, saya juga ikut terinspirasi. Nanti kalau kedepannya bisa juga ada komunitas radio berbagi juga ya, ke depan mungkin gitu.
2: Bagus lagi itu.
1: Ibaratnya kan begitu. Oke. Baik, dan tadi Bu Rita ya, dan perubahan paling terasa sudah disebutkan juga. Dan saat ini apakah ada respon dari masyarakat ataupun keluarga terdekat dari kakak-kakak ya mengenai bantuan terhadap kehadiran KLDB?
0: Sejauh ini responnya baik, ada keluarga, tetangga, kenalan, responnya baik. Malah mereka merekomendasikan kakak, nanti kapanku giliran saya, giliran ada ibu ini, bapak itu, gitu. Jadi respon mereka sangat baik.
1: Sangat-sangat baik ya, dengan Kakak Rita
2: sangat
1: juga?
2: Sangat baik, sangat positif, membantu secara finansial, bantu, bisa bantu kehidupan mereka. Dan adanya bantuan dari kami, kita sangat berterima kasih sekali, sangat bersyukur dan adanya bantuan dari kami. Respon positif.
1: Pasti positif ya. Oke, memang KLDB ini selalu menghadirkan hal-hal yang positif pastinya. Oke, baik nih kakak. Dan KLDB ini juga berharap ya semakin banyak orang mau bergabung ya, dan juga berbagi berkat. apa ajakan dari Kakak Maya bagi pendengar RRI yang mungkin ingin terlibat tetapi masih ragu, atau bagaimana caranya bisa disampaikan, atau ada ingin masyarakat bergabung, apakah bisa begitu? Ini untuk kedua kakak-kakak saja.
0: Ini saya mengajak ya, mungkin malam ini ada yang mendengar di Pro 1 RRI yang mungkin mau berminat, mau menitipkan berkatnya, mungkin tidak ada wadah, tapi di komunitas nih ada. Jadi kamu bisa menitipkan berkat berapa saja, nanti komunitas yang bantu untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan takut kalau soal administrasi
2: lengkap.
0: Komunitasnya lengkap, sangat-sangat bertanggung jawab. Karena memang kita dana yang kita kumpulkan itu, berkat yang kita kumpul itu, kita belanja habis sebulan itu. Jadi kita tidak ada saldo di komunitas. Begitu.
1: Langsung
0: jadi
1: habis,
0: iya, misalnya kumpul dapatnya 3 juta ya, kita belanjakan semua 3 juta kita bagi habis. Jadi tidak ada simpan-simpan begitu. Tapi saya punya administrasi ini, apa namanya nih? Siapa-siapa yang menyumbang, yang transfer itu saya kopikan dia punya bukti transfer, yang kasih manual saya bikin kuitansi. Kemudian kita pertanggungjawabkan setiap bulan begitu di komunitas.
1: Jika ada masyarakat atau apa yang punya hobi line dance juga nih semisal, apakah bisa bergabung?
0: Boleh sekali,
1: sangat boleh sekali. Ya. Berarti siapapun bisa bergabung ya?
0: Iya, terbuka untuk umum,
1: terbuka
0: gratis.
1: Untuk umum. Mungkin jangan-jangan saya misal ingin bergabung.
0: Boleh sekali. Kalau di Kupang tuh saya harus membayar iuran 200.000 loh, Mas.
1: Iya ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Cuma daripada 200.000 diberikan kepada sanggar atau mendingan titip ke komunitas saja begitu.
1: Oke. Mantap sekali. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin bergabung bisa melalui mana ini kakak nih?
0: Langsung bisa kontak ke
1: bisa dibagikan media, untuk media sosialnya atau untuk
0: media sosialnya ada KLDB.
1: KLDB itu di
0: Facebook
1: ya. KLDB
0: juga.
1: Nah, nih, untuk pendengar semua yang ingin bergabung atau berminat ya bersama komunitas line dance
0: berbagi
1: ini, untuk bergabung bisa langsung mengunjungi di Facebook KLDB ya. Nanti bisa langsung bertemu dengan kakak-kakak yang super menginspirasi kita di malam hari ini ya. Walaupun ini malam-malam, kita harus tetap semangat dan selalu menginspirasi terus.
0: Harus.
1: Ya, walaupun malam ini udah lesu ya. Termasuk
0: semangat,
1: lesu semua
0: semangat.
1: Kita ini. Iya, karena kalau malam gini tuh biasanya suara yang keluar tuh suara bantal ya. Gitu. Bahasanya seperti itulah. Oke, baiklah kakak. Dan penyiarnya juga sama ini. Yaudah, suara malam. Jadi kalau pagi itu kita gas terus. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita selalu menginspirasi pendengar juga di Pro 1 RRI ND. Dan kami dapat informasi ya, mengutip pesan dari Mother Teresa, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Dan bagaimana kakak-kakak ini memaknai pesan ini dalam konteks kehidupan masyarakat, masyarakat ND hari ini, atau masyarakat di seluruh Indonesia pendengar Siap Pro 1 RRI ND lah.
0: Itu artinya apa ya? Mari kita melakukan sesuatu hal yang kecil, itu mulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita. Dari kita lakukan sesuatu yang terbaik dari hati. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar, di mana kita merangkul, kita melihat mereka, kita peka dengan orang-orang di sekitar. Itu.
1: Oke, kakak, ini di dalam obrolan kita ada telepon yang masuk. Sepertinya ada yang ingin bergabung di dalam ruang kita ini.
0: Baik,
1: tapi
0: boleh.
1: Saat ini sudah saya coba hubungkan, terputus kembali. Tapi mungkin setelah ini kalau pendengar yang sudah bergabung tadi ingin bergabung kembali, dan atau pendengar semua yang ingin bergabung atau berbagi cerita ya kepada komunitas line dance berbagi ini, Anda bisa menghubungi di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821 3878 8786. Dan kita masih bersama kakak-kakak yang super menginspirasi kita ya di malam hari ini melalui komunitas line dance berbagi. Akan tetapi kita akan lanjut ngobrol dulu sembari untuk ada pendengar yang ingin bergabung ya.
0: Iya.
1: Untuk mungkin beropini atau kirim pertanyaan atau sekedar ingin bertanya-tanya. Tapi dari kutipan tadi, kalau dari Kakak Rita itu, apakah ada pandangan mengenai dari Mother Teresa ya?
2: Sama seperti Bunda Maya.
1: Sama, satu pandangan ya?
2: Iya.
1: Oke. Ini kenapa kok mengutip dari Mother Teresa ini? Dari...
0: Karena apa ya? Berangkat dari niat sih. Berangkat dari niat. Kayaknya bagus deh Bunda Teresa tuh dijadikan ini. Kita jadikan contoh.
1: Jadikan contoh ya. Oke. Baiklah. Dan oke. Ini harapan terbesar dari KLDB ke depan itu agar pelayanan kasih ini terus hidup dan berdampak, itu seperti apa nih kakaknya?
0: Harapannya semoga komunitas ini masih terus berjalan, terus yang sudah bergabung masih kita, mari kita terus komitmen agar niat baik kita, komitmen kita tuh tetap berjalan dengan baik, agar kita lebih banyak membantu orang lagi, lebih banyak lagi, bukan cuma sekedar 126 keluarga, tapi harus lebih banyak lagi. Nanti di tanggal 14 Februari ini kami pastikan ada 8 keluarga lagi yang kami mau bantu. Nanti kami kasih di tanggal 14 Februari Sabtu depan.
1: Okay.
0: Itu sudah ada 8 keluarga yang sudah siap untuk menerima.
1: Sudah siap untuk menerima ya. Oke, baik. Dan ini sangat-sangat menginspirasi di malam hari ini. Tapi kita juga tak terasa ya udah ngobrol di penghujung waktu. Dan kita juga tadi sudah ada pendapat yang masuk, tapi saya coba sambungkan terputus. Tapi sudah ada yang WA yang masuk kembali.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini menyampaikan bahwasannya tadi sudah sempat kita bahas ya, cara untuk bergabung itu bagaimana. Tapi ini pertanyaan, tidak disebutkan namanya tapi ini. Dan juga di mana juga tidak tahu. Jadi ingin bertanya, ini kalau kumpul itu di mana dan di hari apa saja? Mungkin saya bisa untuk bergabung bersama komunitas Line Dance Berbagi.
0: Kita punya jadwal latihan itu hari Rabu,
2: Sabtu.
0: Hari Rabu atau Sabtu. Tempatnya itu kita nih tidak punya tempat, tapi kita keliling-keliling
1: di
0: teman-teman, teman-teman komunitas
2: punya
0: mana
2: halaman
0: yang
2: rumah.
0: Halaman punya halaman rumah, siapkan tempat ya kita meluncur ke situ.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita punya jadwal tetap Rabu dan Kamis.
1: Rabu
0: dan Jumat.
1: Rabu dan Sabtu sore.
0: Iya.
1: Oke. Dan ini sudah terjawab ya. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung langsung bisa menghubungi saja melalui medsos ya, baiknya ya. Karena penempatannya itu tidak menentu.
0: Iya, tidak menentu.
1: Oke, baik sekali. Dan nanti diharapkan dari siaran ini mungkin tambah anggotanya jadi 100 mungkin nih kakak.
0: Amin. Itu diharapkan.
1: Dan juga donaturnya tambah banyak sekali.
0: Iya.
1: Oke, tapi kita memang tak terasa ya dia di penghujung waktu nih.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak sudah datang hadir ke studio dan juga pastinya di akhir ini apakah ada yang ingin disampaikan dari kedua kakak-kakak oleh pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun berada, atau mungkin ada pesan khusus lah? Boleh.
0: Pesan khususnya saya mengajak teman-teman atau orang-orang yang mendengar di malam ini di Pro 1 RRI, mari ada wadah komunitas, mari bergabung dengan komunitas, mari kita memberi dari kita punya kekurangan. Jadi kalau mungkin kita berbaginya mungkin 25.000 itu mungkin kalau kita berbagi sendiri kita mungkin tidak cukup, tapi ketika kita punya wadah di sini kita bisa berbagi lebih banyak gitu.
1: Oke. Kalau dari Kakak Rita sendiri, adakah pesan khusus atau apalah?
2: Buat teman-teman yang punya hobi yang sama, buat teman-teman yang punya hobi sama, line dance, mari bergabung bersama kami, komunitas line dance berbagi, yang latihannya setiap hari Rabu dan Sabtu.
1: Oke. Dan juga apakah ada kesan ya? Kesan yang menyedihkan gitu. Apakah dari kakak-kakak, apakah ada kesan yang menyedihkan?
0: Ada beberapa kali sih, tapi yang paling menyentuh itu ada satu mama yang suaminya itu ojek, dan hari itu dia menerima menerima berkat dari komunitas. Waktu itu kita berbagi ada sekitar 5 orang. Jadi salah satunya mama ini. Nah, waktu setelah dia menerima sedikit pemberian dari komunitas tuh, waktu dia mau pamit pulang tuh, dia peluk saya, dia menangis, sama teman-teman juga dia menangis. Terus saya tanya, mama kenapa? Dia bilang, saya sangat-sangat terima kasih, karena memang ini, saya sebentar malam tuh saya beras tidak
2: ada. Di rumah beras tidak ada.
0: Saya kehabisan beras, dan suami saya ojek, sakit, stroke. Dan kami tidak punya apa-apa untuk sebentar malam, tapi syukur puji Tuhan saya dipertemukan dengan komunitas. Jadi seperti komunitas itu hadir di waktu dan saat yang tepat, dan itu sangat-sangat membuat kami terharu.
1: Itu dari kisah yang apa ya, membuat hati ini terasa apa sih, terenyuh gitu ya, atau ada kisah-kisah menarik lagi? Oh, kita belum membahas kisah yang menarik ya. Pastinya di dalam komunitas kan ada kisah menyenangkan dan menyedihkan nih. Suka duka, suka dan juga duka. Tadi dukanya, kalau yang menyenangkan itu seperti apa? Kita di akhir ini bicara dari kisah-kisah yang menyenangkan.
0: Kalau menyedihkan juga masih banyak.
1: Nah, bisa kita ceritakan.
0: Kita dipertemukan
1: dulu.
0: Itu waktu kita visitasi, kita dipertemukan oleh seorang mama yang umurnya sudah 93, tapi dia masih jualan.
2: Dia tinggal sendiri.
0: Dia tinggal sendiri
2: dan jual kacang tanah.
0: Kacang tanah. Dan kita bertemu dengan dia. Banyak kisah hidupnya yang menyedihkan, karena memang dia itu anak yatim piatu.
1: Jadi memang seperti itu ya, kisah sedihnya ya.
0: Iya.
1: Kalau kisah sukanya, suka kan tadi sudah disampaikan dukanya. Kalau dari sukanya, dari kedua kakak-kakak ini, apakah ada dari selama kegiatan kemanusiaan itu?
0: Sukanya banyak.
1: Sukanya banyak.
0: Kita bertemu dengan banyak orang.
1: Seperti itu ya.
0: Iya. Kita bahagia bisa berbagi banyak cerita-cerita dengan orang-orang yang jauh sebelum ini kita belum kenal.
2: Terus sukanya kami punya ada kepuasan tersendiri.
1: Kepuasan ya, tersendiri betul. Ya.
2: Kebahagiaan tersendiri. Kalau kami sudah bantu, kami ada kepuasan tersendiri yang yang macam lega hati. Sudah bantu.
0: Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
2: Itu kepuasan tersendiri dari kami.
1: Sangat-sangat kepuasan tersendiri ya.
0: Iya.
1: Tapi ada lagi yang mau disampaikan kepada pendengar, mungkin mengenai dari sisi komunitas ataupun dari sisi kemanusiaan ataupun dari sisi berbaginya. Ada yang mau disampaikan kepada pendengar untuk di malam hari ini untuk menginspirasi pendengar semua di penghujung waktu kita ini.
0: Ini mengajak semua pendengar. Mari kita lebih apa ya, lebih peka. Mari kita menolong orang-orang di sekitar kita yang sangat-sangat membutuhkan. Kita harus peka. Kita peka dengan keadaan, walaupun kita dalam berkekurangan, tapi tidak menutup mata hati kita untuk
2: membantu
0: orang lain. Begitu.
1: Dari Kakak Rita sendiri?
2: Sama seperti itu.
1: Sama, satu pandangan dengan Kakak Maya. Dan ini kita sudah di penghujung waktu ini Kakak. Jadi gak kerasa ya, kita sudah kurang lebih berapa menit ini? 50 menit ya untuk
0: hampir 1 jam.
1: Dan kita tadi sudah banyak membicarakan tentang KLDB ya, seputar ya berbagai kegiatannya dan juga apa berangkat filosofinya, berangkatnya komunitas, lahirnya itu dari mana. Itu kita juga sudah bicarakan ya di malam hari ini. Dan ini terima kasih banyak ini sudah bergabung bersama kami. Dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini bersama Kakak Maya dan juga Kakak Rita ya, kita belajar berbagi itu tidak selalu menunggu berlebih tadi ya disampaikan. Bahwa pelayanan kasih itu bisa lahir dari hati yang terhana dan juga niat yang tulus dan keberanian untuk peduli sesama. Dan komunitas Line Dance Berbagi di ND ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa gerak kecil, langkah kecil, dan pemberian kecil itu akan menjadi bermakna ketika dilakukan dengan cinta yang besar. Artinya cinta itu bisa menumbuhkan rasa yang sangat hebat gitu ya, dari cinta kepada siapapun gitu. Dan seperti pesan Mother Teresa, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Pesan ini kiranya menjadi pengingat kita bahwa setiap orang itu bisa menjadi berkat dimanapun dalam kondisi apapun kita berada. Dan terima kasih nih untuk Kakak Maya dan Kakak Rita atas waktu dan juga ketulusan ya, dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini ya, walaupun kita di malam hari ya, di penghujung hari ini pastinya, menjelang penghujung hari maksud kami. Semoga pelayanan kasih komunitas Lenders Berbagi Ide terus bertumbuh dan menjangkau semakin banyak saudara kita yang membutuhkan pastinya.
2: Amin.
1: Dan juga saya Dito Utama pamit undur diri dari program Komunitas Bicara malam ini. Tetaplah setia bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
4: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRI ND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Siap Pro 1 yang masih tetap terus bersama kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, tadi sudah Anda ikuti program Komunitas Bicara ya di dalam ruang dengar Anda, dan setelah ini kita akan beranjak ke dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pastinya kami mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 0821-4451-1957 dan juga di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan di Florata malam ini bersama saya ya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi, ada juga di sini teknisi operator kita ada Iqbal juga, kemudian ada teman-teman dari Pro 2 juga, karena kita juga ada di studio darurat ya di RRI ND. Dan pastinya di sini banyak sekali yang menemani ya dari di studio darurat di bawah pohon yang pastinya cuacanya saat malam ini dingin di ND ya. Dan kami di sini selalu menemani Anda pastinya, dan kami tak lupa juga untuk menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Labuan Bajo Manggarai Barat sekitarnya di 90.0 FM, kemudian ada juga pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Aimeringa dan sekitarnya di 89 FM, kemudian ada di Nagekeo sekitarnya atau Nagekeo Mbai ya di 91.7, kemudian ada di ND sekitarnya di 100.5 FM, kemudian ada di Sikamaumere di 88.7 FM, kemudian juga ada di Larantuka di 98.8 FM, kemudian ada yang di Lembata sekitarnya di 99.9 FM. Dan juga kami tak lupa untuk menyapa Anda ya pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di streaming kami di rri.co.id atau rri.co.id yang mendengarkan melalui streaming, dan juga di RRI Digital ya dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan di edisi Ruang Rindu edisi hari ini kami menghadirkan lagu pop era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di sini kami menanti Anda untuk bergabung ya di program acara Ruang Rindu di 0821-4451-1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui telepon WhatsApp, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan Bung Nasrun ya, betul ya?
1: Iya, ramai iya. Bang di studio.
0: Iya, ramai sekali ini Bang. Iya, karena kita iya, lagi
1: namanya malam minggu.
0: Malam Sabtu ya, Jumat malam. Iya, malam Sabtu, tapi di sini ramai nih Bu. Kita kumpul jadi satu, jadi ruangan yang ada di dalam keluar semua ini karena di studio darurat ya.
1: Iya. Begitu sudah namanya kan ada punya semua dari Pro 2, Pro 1-nya.
0: Betul.
1: Terkumpul
0: okay. Jadi satu di bawah pohon ini. Oke, Bung Nasrun apa kabar di Sulawesi iya. Tengah ini, Bung?
1: Ya, alhamdulillah. Iya, sama kita Bang, baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Oke, alhamdulillah. Pastinya selalu baik ya Bung Nasrun ya.
1: Iya.
0: Oke, alhamdulillah jika selalu baik.
1: Ini lagu
0: ini lagu pop Indonesia ini Bung Nasrun, tahun 2010 sampai 2020-an ya, 2026 bisa.
1: Oh iya. Lagunya Ungu.
0: Ungu ya? Oke, siap
1: Bung Nasrun. Demi waktu.
0: Demi waktu ya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, itu kah?
1: Aku sudah nggak tahu, aku itu berbagai ya, pun sudah tahu judul pembawa lagu itu.
0: Oke, siap. Demi waktu ya,
1: pertama,
0: iya. Salam ya Bung Nasrun. Silakan.
1: Ya, pertama-tama Bang lagi nyar saya bertugas, saya selalu ya banyak keluarga bersama operator musiknya. Terus yang lagi ramai ya, semua krunya RRI ya. ED, selamat malam. Mm-hmm. Selalu terus semuanya lah di kota ND walaupun luar kota ND ya, tempat kecuali laut masing, selamat malam kompas lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bung Nasrun dan selamat malam kembali. Dan di belakang Bung Nasrun, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan kita akan langsung hubungkan ya yang sudah tersambung kembali nih bersama Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar, di sini menanti Anda ya pastinya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada nih untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon kami ya, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa di mana ya? Halo, suaranya tidak terdengar ini di studio. Oke, ini sepertinya gangguan sinyal ya yang ada di line telepon kami. Dan kita masih mencoba menanti kembali untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama Ruang Rindu edisi hari ini. Dan pastinya kami masih menanti untuk pendengar semua dimanapun Anda berada yang ingin bergabung kembali bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini di line telepon sudah ada yang tersambung ya. Oke, di line telepon WhatsApp sudah ada yang tersambung. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu karena banyak sekali yang masuk. Yang telepon edisi malam hari ini kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mas Dito.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam kembali, ini dengan Oma Seril betul ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Saya sukanya menebak-nebak ini.
2: Mas
0: Dito, gimana, Oma? Ya.
2: Ini telepon seluler nih tidak bisa nak.
0: Oh, Mas tadi Dito, Oma yang nyambung pertama tidak, tadi ya?
2: Iya, betul. Iya.
0: Suaranya tidak ada sepertinya tadi yang Oma sambung itu ya. Ternyata iya. Oma seri.
2: Saya dengar Mas Dito pun suara tapi
0: suara tidak
2: Mas
0: masuk
2: Dito
0: nih Oma.
2: Mas Dito tidak dengar.
0: Iya.
2: Betul.
0: Oke. Yang penting saat ini kita sudah tersambung Oma ya.
2: Iya Mas Dito.
0: Oke,
2: puji Tuhan.
0: Kabar baik ya? Kabar baik ya Oma ya?
2: Iya baik Mas Dito.
0: Puji Tuhan
2: baik. Sehat.
0: Kemarin saya lewat kios Oma
2: bagaimana,
0: kok tidak ada ya?
2: Bagaimana dengan Mas Dito?
0: Alhamdulillah.

0: gempa kan kita pasti keluar. Kalau sudah di luar kan kita pasti tidak kemana-mana lagi, Uma. Gitu, Uma.
1: Tapi Mas Dito, Mas Dito, kalau di luar tuh. Kalau di luar tuh kita lagu yang kita pilih itu tuh agak susah ya Mas Dito mereka dapat. Nah,
0: bisa.
1: Kecuali lagu yang sudah disiapkan.
0: Bisa.
1: Tapi
0: loh,
1: kalau Mama, yang lagu yang kemarin lagu yang kami pilih tidak bisa masuk.
0: Karena kemarin ini Oma, kemarin ada gangguan jaringan Oma. Masal itu.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Jadi memang kemarin di hari apa ya, kemarin sore kan saya pantau juga itu melalui radio itu.
1: Oh iya, iya.
0: Iya, karena sudah di info. Dan hari ini sudah bisa, Oma. Sudah normal kembali.
1: Iya, karena karena saya punya lagu kemarin tidak bisa.
0: Iya.
1: Tidak di ini, karena bilang katanya tidak dapat.
0: Iya, kemarin
1: lagu yang Oma
0: dengan
1: punya
0: Bung Rian ya, sore dapat di Prodangdut itu ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, saya.
1: Iya, betul. Iya, betul, betul, betul sekali, Mas.
0: Oke, di malam hari ini Oma Seril pilih lagu apa saja. Yang penting tahun 2010-2020, Oma ya. Pop Indonesia nih, Oma.
1: Kalau Kus Plus masuk tidak?
0: Wah, Kus Plus ini tidak masuk sebenarnya, Oma. Itu di hari Senin, Oma, di tahun 80-an. Tapi Oma pingin Kus Plus, nanti kami putarkan. Nanti kami putarkan di jam 11. Boleh, Oma? Setelah Ruang Rindu ya.
1: Kalau Titik Adi?
0: Wih, itu juga lagu tahun 80, Oma. Itu kami kalau Ruang Rindu.
1: Mati semua, tidak ada nih. Rati Purwati, Rati Purwati.
0: Oke, Oma mau lagu apa ini? Nanti pasti diputar, Oma. Kus Plus.
1: Iya.
0: Nanti kami putarkannya setelah selesai Ruang Rindu ya.
1: Ih, jangan terlalu jangan, jauh, Kak.
0: Ini yang kami siapkan ya, Oma. Ini ada... Ya, siapkannya hanya beberapa lagu karena kami pilihkan semua ya untuk pendengar nih. Ada Lumpuhkanlah Ingatkanku dari Geisha nih. Kemudian ada Aku Yang Tersakiti dari Judika. Kemudian ada juga Leto itu, Ruang Rindu itu bisa itu, Ma.
1: Biar sudah Leto saja, Mas Dito, supaya jangan nyanyinya jam 11.
0: Oke, nanti kami putarkan. Kus Plus mau apa, Ma? Nanti kami putarkan lah.
1: Kalau Kus Plus, Andaikan Kau Datang Kembali.
0: Oke, Andaikan Kau Datang Kembali. Atau mau diputarkan Andaikan Kau Datang Kembali versi remixnya? Apa maksudnya remake, bukan remix?
1: Iya.
0: Yang nyanyi itu dari The Massive, kalau tidak salah ya.
1: Ya, Andaikan Kau Datang Kembali.
0: Oke, itu bisa diputar, Oma. Tapi kalau versinya...
1: Oh, bisa.
0: Bisa. Oke, itu ya, Oma ya.
1: Oke.
0: Ya,
1: oke,
0: Andaikan Kau Datang Kembali. Tetap untuk Oma Seril.
1: Iya.
0: Salam-salam ya, Oma.
1: Iya. Salam-salam yang pertama untuk Mas Dito bersama operatornya. Operatornya siapa, Mas Dito?
0: Ini sama Bung Dev Rivaldi.
1: Iya, selamat malam, selamat bertugas kalian berdua. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Dan untuk teman-teman semua yang lagi pantau malam ini, yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mas Dito, bilangnya tadi Mas Dito ada omong bilang kemarin Oma tidak ada, Mas Dito ada lewat. Maksudnya
0: apa ini, Oma?
1: Kemarin Mas Dito bilang Oma tidak ada di kios.
0: Iya, betul.
1: Jam
0: berapa ya? Jam 5 atau jam lupa saya itu. Jam 5.
1: Iya. Oh, kalau jam 5 kami sudah gantian.
0: Ganti shift ya. Oh, iya sekarang ya, ada shift juga ya.
1: Shift.
0: Oke, siap, Oma.
1: Iya, Oma pulang jam 3.
0: Oh, kalau gitu besok saya siang lah kalau pas lewat ya.
1: Kalau Mas Dito datang jam 1, jam 2 setelah selesai.
0: Oke, Oma. Nanti saya di shift paginya Oma datang. Oke, gitu dulu Mas Seril. Terima kasih banyak ya, Oma ya.
1: Oke,
0: sudah
1: Mas
0: bergabung
1: Dito
0: di dalam program acara
1: malam.
0: Ruang Rindu. Dan terima kasih. Selamat malam dan selamat menikmati Ruang Rindu malam hari ini, Oma. Oke, baik. Di belakang Oma Seril, kami masih menanti Anda di line telepon kami atau di WhatsApp ya, untuk bergabung bersama Pro 1 RRIND. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Ya, ini karena di WhatsApp yang telepon langsung dua yang masuk ya. Jadi bertabrakan, ini tidak bisa langsung tersambung. Wah, langsung 5 yang masuk. Dan mohon maaf, mungkin langsung yang tersambung terlebih dahulu ya, yang akan tersambung ini. Dan kami masih berupaya mengenyam

0: untuk bersama Pro 1 RRI. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp ya. Ada yang masuk langsung 5. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang selamat Berbagi malam. Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Puja di Bintuni, Papua.
0: Dengan Kakak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam dan benar. Selamat mengikuti.
1: Selamat malam, benar dan betul. Saya mau infokan bahwa kami di Papua, khususnya di daerah Bintuni ini, kami lagi penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara yang lagi kena musibah di Momere sana.
0: Oke, baik.
1: Tadi sudah terakhir, jadi tinggal mau tinggal transfer ke sana saja. Oke, baik.
0: Oke, baik.
1: Ada lagu apa begitu?
0: Lagu pop era tahun 2010 hingga tahun 2020-an nih. Ini dengan Kakak Puja ya. Tadi sudah, terima kasih nih Kakak, sudah peduli terhadap Flores ya, yang
1: iya, benar.
0: Beberapa waktu iya. lalu sudah.
1: Itu dari gereja, kami dari gereja Santo Bonaventura.
0: Oke, baik, ini bantuan dari mana-mana memang sudah masuk ya. Terima kasih banyak ini, dan pastinya iya, RRI benar. Juga menerima nih Kakak Bujan ya. Untuk iya, menyalurkan benar, iya. Oke, iya. Dan lagunya
1: okay, lagu apa Kak? Pilih sendiri.
0: Lagunya boleh pilih sendiri. Yang penting pop Indonesia tahun 2010-2020-an ya, Kakak Puja ya.
1: Oh lala, kalau Marilina tidak, Desi Ratnasari. Wah, boleh
0: itu. Lagu judulnya apa dulu ya? Itu ya? 80-an itu. Judulnya apa? Iya, mungkin 80. Ada versi remake-nya ya untuk zaman, maksudnya diperbarui itu.
1: Atau tidak ini sudah Bintang Anima.
0: Oh, Anima ya?
1: Iya,
0: Bintang Anima. Oke. Okay.
1: Lagu ini spesial. Lagu ini spesial pertama buat kakak lagi bertugas, sukses selalu. Salam buat semua saja yang tadi sudah masuk. Salam kompak, salam hormat yang belum masuk, salam yang belum kenal, salam kenal untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Oke, baik, terima kasih, selamat malam, see you, dadah, bye-bye.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Kakak Puja yang ada di Bintuni ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp ya, dan kami akan mencoba menyambungkan nih penelpon yang sudah tersambung karena menumpuk ya, langsung banyak, jadi tidak ada yang bisa diangkat malah. Jadi mohon maaf untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang bergabung melalui WhatsApp ya, ini langsung masuk 5 yang masuk, kita akan beralih ke line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Dito Utama,
0: Ruang Semarang. Wes, Wong Semarang. Oke, baik, ini dengan Bung Maxi ya, betul ya?
2: Iya, betul sekali, ini Wong Semarang pasti aku
0: ya. Wes, mantap. Oke. Bung Maxi, ini Wong Semarang terdampar di Dona ya?
2: Dona,
0: ya, iya, sama, saya juga terdampar di Durian ini. Oke, iya. Bung Maxi, apa kabar? Baik ya? Hari ini?
2: Puji Tuhan,
0: selalu ya. Baik. Oke, baik. Yang penting selalu baik ini Bu Maxi. Oke, lagunya apa ini Bu Maxi? Pop Indonesia 2010-an ini. Dari apa, Bung?
2: 2010, dari Iwan Fals. Ada?
0: Iwan Fals, yang judulnya apa nih, Bung?
2: Iya. Terserah Mas Dito, yang penting ada Iwan Fals dari 2010.
0: Iwan Fals ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Yang penting yang nyanyi Iwan Fals ya. Ada kok ya, lagu ya, baru ya. Dari Iwan Fals tuh. Ya. Tapi itu nanti, versi itu. Remake ya. Nanti kami putarkan. Ya. Oke, siap, Bung. Salam-salam ya, Bung.
2: Nanti baru dengar dari lagu khusus tadi kata dari Bang Dito ngomong dengan ini.
0: Oh, Mas Eril tadi ya. Oke. Ya, andaikan kau datang kembalinya itu dari Rutsanaya. Nah, ya. Tadi saya bukan penyanyi aslinya, nanti penyanyi aslinya saya putar di malam hari nanti. Oke? Okay?
2: Ya nggak apa-apa lah.
0: Iya, siap, siap Bu Maxi. Salam-salam ya Bung. Silakan Bung.
2: Pertama kali untuk Itu bersama rekan di Bali Kaca. Materi di Buanawa, Naima di Momere, Abdul Wari, Masa di Waria, Yuli di Dolo, Mayansi sama Oke, Oke di Lorde, semua Oris. Saya jadi itu. Terima kasih, selamat malam dan pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali, Bung Maksi ya, yang ada di Dona. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan teleponnya sudah disiapkan ya. Apa maksudnya, lagunya bukan teleponnya. Teleponnya sudah diakhiri dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp ya. Karena banyak sekali yang masuk, jadi menumpuk-numpuk. Ini langsung yang siapa saja tersambung nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Susah banget
0: tembusnya. Susah sekali ya untuk tembus ke WhatsApp Pro 1 RRI ND ya.
1: Memang hampir nih, nyerah deh, nyerah.
0: Udah hampir, jangan sampai menyerah, jangan pernah menyerah. Ruang Rindu sampai pukul 23 dan kami dan saya di sini pastinya selalu menanti ada kok mendengar semua.
1: Nyerah, nyerah.
0: Jangan sampai menyerah untuk telepon ke Pro 1 RRI ND. Oke, okay, baik.
1: Apa kabar? Apa kabar Abang?
0: Kabar alhamdulillah puji Tuhan, di sini kami semua baik-baik nih Kakak Vio. Ya bagaimana sebaliknya ya, dengan Kakak Vio ya? Iya dong, Kakak Vio lah kan.
1: Oh iya. Iya benar.
0: Iya. Suaranya memang saya sudah mulai memperhatikan satu-satu. Kalau suaranya asing baru saya tanya dulu.
1: Oh gitu, iya, bener kan? Gak asing ya.
0: Ini di WhatsApp kan terlihat ini.
1: Iya, kelihatan.
0: Oke, okay, Kakak Viola okay, yang penting baik ya. Oke,
1: okay. Lagunya baik, abang sendiri. Lagunya, Vio pengen dengar lagunya Dialova, Onja.
0: Oke, okay, Dialova. Aku ingin tenananana. Gimana tuh liriknya? Itu ya, oke, okay, Dialova.
1: Oke, okay. Saya hanya buat Oma Cheryl.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi ya? Buat semuanya deh yang lagi dengerin tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semuanya. Buat Bang Dito. Udah hampir nyerah Vio tadi, sumpah.
0: Jangan sampai menyerah.
1: Pokoknya semangat terus, happy terus di sana ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat malam kembali untuk Kakak Viola ya, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Kakak Viola kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, mengirimkan pesan suara ataupun pesan teks di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan sebelum kami menanti Anda kembali, ini sudah ada yang masuk ya untuk pendengar melalui line telepon WhatsApp kami. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami menyapa Anda kembali ya, untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo sekitarnya, di Aimiring ada sekitarnya, dan juga di Nagekeo ND sekitarnya, dan juga ada di Sika Maumere. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Elsa Maria di Jawa.
0: Dengan Kota Elsa Dingin. Maria, dengan Kakak Elsa Maria ya. Pendengar setia Pro 1 yeah. RRI ND ini yang selalu bergabung.
1: Iya. Iya, iya.
0: Oke.
1: Elsa mau request lagu dari Ziva Magnolia yang berjudul Pricinta.
0: Peri cinta ya, oke, okay. Ziva Magnolia, yeah. Oke, okay. Baik,
1: yeah.
0: Boleh lagunya langsung disiapkan. Salam-salamnya nih, Kak Elsa.
1: Ya, yeah. Salam-salamnya untuk Kak Dito dan operator. Selamat bertugas sampai selesai. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI ND gimana saja berada, dan juga untuk keponakan yang lagi bersantaria saat ini. Dan untuk Elsa Maria sendiri yang saat ini hendak mau menikmati santap malam sekaligus persiapan mau menyusun teks untuk MC pada minggu malam di DCC Radio. Dan juga untuk yang terakhir untuk semua pendengar Prosa Ferry Enda di mana saja berada dan semua teman-teman penyandang disabilitas yang setia selalu mendengarkan Prosa RRI Enda di mana saja berada. Untuk kita semua tetap waspada, tetap berjaga-jaga, jangan panik ketika ada terjadi guncangan-guncangan hebat masih melanda Pulau Flores ini. Sekali lagi terima kasih Kak Dito dan bye-bye.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Kakak Elsa ya, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sembari kami menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu, dan setelah ini kami akan menanti Anda kembali untuk bergabung ya di dalam ruang dengar Anda melalui line telepon kami. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya di sini masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di Ruang Rindu kita masih tersisa 20 menit lagi dan kami masih terima satu atau dua penelpon kembali ya untuk bergabung bersama kami. Bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan kami menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an ya, yang pastinya untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ada di seluruh daratan Flores, kami tetap menghimbau untuk Anda ya, tetap waspada dan jangan panik terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Dan pastinya semoga gempa susulan itu segera berhenti ya, karena gempa-gempa susulan yang kecil-kecil itu juga membuat kita, apa ya, dalam bahasanya itu perlu ada rasa waspada terus gitu ya. Nah, dan pastinya tetaplah tenang dan hindari bangunan-bangunan yang sudah rusak ya atau terjadi retakan. Dan pastinya pendengar Pro 1, kami di sini menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Untuk yang ingin bergabung untuk request lagu di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp ya, melalui pesan WhatsApp. Ini pesannya, malam Ruang Rindu, request lagu 1000 Tahun dari Tulus. Salam untuk penyiarnya. Dan ada Mansur ya, salam untuk Mansur. Kemudian ada salam untuk Rahma, untuk Mbak Lala. Nah, ini ada salam-salamnya nih. Ya, pastinya sudah disampaikan salamnya melalui udara. Dan mungkin ada yang ingin bergabung kembali, kami masih menanti ya untuk Anda. Mungkin ada satu penelpon lagi sebelum kita mengakhiri program acara Ruang Rindu ya, karena masih tersisa 20 menit lagi. Setelah ini kita menikmati lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar Pro 1 RRI ND. Dan pastinya untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND, terima kasih banyak sudah selalu bersama kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital dan juga di streaming kami di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital kami. Dan kami mengucapkan selamat malam untuk semuanya ya. Dan pastinya di sini kami di studio darurat tetap selalu mengudara dan menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Setelah ini kita langsung beranjak ke lagu ya, sembari menanti telepon Anda atau pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami. Dan setelah ini kita langsung masuk ke lagu yang sudah di request oleh pendengar setiap Pro 1 RRI ND, yakni lagu dari Anima yang berjudul Bintang. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Terkadang banyak orang yang tidak paham bahaya asap dari sampah dan tetap membakarnya. Jika kita tidak bisa melarang orang lain untuk berhenti membakar sampah, minimal kita bisa menjaga diri kita dari bahaya asap sampah yang dibakar. Saat ada tetangga yang sedang membakar sampah, usahakan tidak keluar rumah hingga proses pembakaran selesai dan asap menghilang. Saat di rumah, coba tutup pintu dan jendela dan semua lubang ventilasi agar asap tidak masuk ke rumah. Tutup hingga proses pembakaran selesai. Jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker sebagai perlindungan dini yang paling mudah. Konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saat imun terjaga, maka berbagai zat buruk yang masuk ke dalam tubuh tetap bisa dilawan. Pembakaran sampah juga merupakan salah satu penyebab polusi. Jika terhirup dalam jangka waktu lama, bisa mengganggu saluran pernafasan, bahkan kanker paru-paru.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah Anda ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tadi di dalam Ruang Rindu kami menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2010 hingga tahun 2020-an. Dan tadi di dalam sela-sela Ruang Rindu ada pendengar yang request lagu dari Kus Plus ya. Dan kami sudah putarkan lagu Andaikan Kau Datang Kembali nih. Karena tadi di Ruang Rindu kami menghadirkan lagu 2010-an hingga tahun 2020-an. Dan pastinya setelah diputar lagu Andaikan Kau Datang Kembali ini, kami akan sedikit merangkum ya mungkin makna dari lagu ini yang Anda dengarkan tadi dan pada saat ini ya. Dan makna dari lagu Andaikan Kau Datang Kembali ini

juga rasa penyesalan atas dosa serta kesadaran diri menghadapi kematian. Dan mungkin yang Anda dengarkan itu mengandung kisah cinta ya. Akan tetapi di balik itu ternyata berbeda makna yang ada. Dan makna dan dari lagu ini bukan lagu percintaan, meskipun liriknya itu terdengar seperti kerinduan ya kepada kekasih yang telah tiada. Lagu ciptaan Tony Kuswoyo ini menggambarkan kepasrahan hamba ya kepada sang pencipta. Dan ini kemudian yang kedua merupakan ada nilai untuk evaluasi diri dan dosa ya. Bait lagu yang mengenang kasih sayang dan pesan seseorang menyiratkan mengingat akan kebaikan Tuhan serta banyaknya kesalahan atau dosa yang telah diperbuat manusia semasa hidup. Dan juga lagu ini memiliki makna keterbatasan manusia, bahwa lirik penutup yang menyatakan ketidaksiapan menghadapi kematian ini menunjukkan betapa kecil dan terbatasnya manusia di hadapan Tuhan, sehingga munculkan harapan akan ampunan. Dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan menghadirkan lagu-lagu untuk Anda kembali ya. Dan saat ini Anda masih mendengarkan ya. Dan dalam lagu Andaikan Kau Datang Kembali ini kami akan menambahkan sedikit informasi ya. Dan tadi sudah kami jelaskan sedikit terkait dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Dan pastinya pendengar, tadi untuk yang sudah minta Kus Plus sudah kami putar ya di Pro 1 RRI ND. Dan khusus untuk Anda kami akan menghadirkan lagu, 3 lagu Kus Plus di edisi malam hari ini. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun, gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari.

Bagaimana pertanian bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim? Mengurangi emisi dan menjadi lebih tangguh memang mungkin dilakukan. Namun hal ini seringkali memerlukan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang besar. Ada beberapa strategi utama. Pertama, gunakan air secara lebih efisien dan efektif, beralih ke tanaman yang tidak haus seperti jagung atau kacang-kacangan. Meningkatkan kesehatan tanah karena peningkatan karbon organik di dalam tanah membantu menahan air dengan lebih baik dan memungkinkan tanaman mengakses air dengan lebih mudah sehingga meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

Bakau merupakan tumbuhan berbentuk semak dan pohon yang hidup di daerah air payau ataupun air laut dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan pantai dan lingkungan sekitarnya. Namun sayang, saat ini hutan bakau banyak mengalami kerusakan akibat ditebang dan dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, pembukaan lahan tambang, pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Hutan bakau perlu dijaga agar tidak membawa dampak buruk seperti terjadinya abrasi oleh air laut hingga banjir rob. Nah, berikut ini adalah alasan pentingnya menjaga tanaman bakau karena mampu menjaga garis pantai dari abrasi, mencegah terjadinya erosi, menahan kekuatan ombak, mencegah intrusi air laut, dan sebagai habitat makhluk hidup misalnya udang dan bandeng, menyerap karbon dioksida sebagai filter saat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat, penyaring limbah alami, menjadi sumber daya bagi manusia, memberi dampak ekonomi, memiliki potensi edukasi, menjadi tempat wisata, membantu pembentukan pulau, dan dapat menjadi sumber pakan bagi ternak seperti sapi dan

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja,

konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah,

diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

Perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur

bangunan kembali. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

0: Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda, Dito Utama, operator studio Dev Rivaldi, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Nona Nia dan seluruh kerabat kerja tim sehubungan yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Dan kembali jumpa di bersama kami Pro 1 RRI ND di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami ucapkan untuk Anda semua ya, pagi hari ini selamat bergabung bersama kami. Salam semangat selalu untuk Anda semua. Dan tentunya tetap berbahagia ya di setiap waktu dan keseharian Anda, walaupun rintangan tantangan yang Anda hadapi saat ini. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga kami ucapkan turut berduka cita rekan kerja kami, teman kami Mbak Isareng telah berpulang ke pangkuan ilahi. Hari ini semoga amal ibadahnya selalu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberi pengampunan atas segala dosa-dosanya, dan untuk keluarga tercinta diberikan penghiburan dan kekuatan. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan Mutiara Pagi dari Kristen Pentakosta untuk Anda bersama Evangelis Tresia Woi dari KPPS Petra Ende dengan topik tak hiraukan peringatan Tuhan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Shalom. Selamat pagi saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Mutiara pagi kehidupan hari ini dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Di pagi hari ini saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Peringatan. Siksaan neraka itu nyata dan kekal. Hanya Yesus yang dapat membersihkan hidup kita dari dosa. Dosa kita dan menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Berbahagialah kita yang mau bertobat. Baik, puji Tuhan, mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas kehidupan dan kasih karuniamu yang engkau berikan pada kami setiap hari. Terima kasih hari yang baru ini, engkau memelihara napas kehidupan kami. Terima kasih juga engkau memberikan kami sukacita, damai sejahtera lagi di hari yang baru ini. Kami mohon Bapa, bimbinglah kami setiap langkah hidup kami. Sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Berikan kami kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan. Semoga perkataan kami dan perbuatan kami memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi keluarga kami dan sesama teman dan kenalan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita masuk ruang kebenaran. Kita akan membaca, merenungkan, dan kita akan belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Kita buka Wahyu 2 ayat 21. Wahyu 2 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Topik firman Tuhan di pagi hari ini, tak hiraukan peringatan Tuhan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar, Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih setia terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa. Tuhan tidak segera menghukum, namun ia selalu memberi kesempatan atau waktu untuk bertobat. Tuhan telah memberikan waktu kepada Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, yang mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan agar melakukan sinah dan makan persembahan-persembahan berhala untuk segera bertobat, tetapi ia tidak mau. Ayat nas, sekalipun Tuhan telah memberikan waktu yang cukup untuk bertobat dari perbuatan-perbuatannya yang jahat, ia tetap tidak mau bertobat. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini banyak sekali orang melakukan persinahan rohani. Mereka lebih suka percaya terhadap berhala-berhala daripada percaya kepada Tuhan yang benar dan hidup. Mereka meremehkan Kristus dan lebih suka menyembah kepada roh-roh jahat atau pergi ke dukun-dukun. Tuhan telah cukup banyak memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dari jalan-jalannya yang sesat. Tapi peringatan Tuhan tersebut tak dihiraukannya, dan dengan sengaja menutup hati dan telinga untuk berita keselamatan. Hal ini juga

terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Melalui hambanya ini, Tuhan selalu memperingatkan bangsa Yehuda yang menyembah berhala untuk segera bertobat. Tapi respon mereka seperti ini. Kita lihat dulu Yeremia 44 ayat 16 berkata, mengenai apa yang kau katakan demi nama Tuhan kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita renungkan, ya. Kita renungkan ayat firman Tuhan ini, ya. Mengenai apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita tidak akan mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Tuhan, bahkan kita meremehkan. Demikian sulitnya manusia diajak untuk hidup benar, karena manusia lebih suka untuk hidup menurut kehendak dagingnya daripada tunduk kepada kehendak Tuhan. Mereka lupa bahwa setiap ketidaktaatan selalu membawa akibat. Janganlah menyalahkan Tuhan jika suatu saat kita harus menuai dari apa yang kita tabur. Kita lihat lagi di Zakaria 7 ayat 13 berkata, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9, sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dalam doa, mengucap syukur firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini Engkau sudah kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hambamu. Kami harus menuruti apa yang difirmankan oleh Bapa di surga. Kalau Engkau mendapatkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, kami tidak taat dengan perintah-perintah-Mu, bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon di pagi hari ini Bapa, Kau ampuni kami Bapa. Engkau tanggalkan semua kesalahan kami di bawah kaki salib-Mu. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Suci kuduskan kami sebab Engkau kudus, Bapa. Singkirkan dari kehidupan kami, Bapa, berhala-berhala yang menyebabkan dosa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

Tak peduli apapun yang akan dijumpai hari ini, yakinlah dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mengatasinya. Serukan itu dengan segenap pujianmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Sari berita. Pemprov NTT resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September. RSUD Eramo tetap laksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Laporan Rufinus Bula.
1: Keputusan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena saat menyalurkan bantuan sembako kepada penghuni pondok pesantren Walisanga Ende Jumat 28 Agustus 2026. Melqui Lakalena mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama 2 minggu. Menurut Melqui, keputusan perpanjangan tersebut diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Meski demikian, selama masa tanggap darurat lanjutan, sejumlah aktivitas masyarakat mulai dibuka secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi keamanan. Ia mengatakan, sektor kesehatan mulai menunjukkan perkembangan positif dengan pelayanan kepada masyarakat yang terus berjalan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan pembukaan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap di wilayah terdampak gempa.
2: Semalam keputusannya adalah kita perpanjang lagi 2 minggu. Kita tunggu 2 minggu ke depan lagi, karena memang situasi kegempaan mesti terjadi. Tapi dalam 2 minggu ini nanti kegiatan-kegiatan sudah mulai dibuka dengan terbatas. Jadi selain kesehatan yang sudah mulai bergerak bagus, nanti mulai pendidikan sudah mulai terbuka. Siang ini ada rapat Pak Kepala Dinas PDNK Provinsi dengan seluruh Kepala Sekolah, Korwas, Kecamatan Dinas seluruh Daratan Flores ini yang terdampak. Untuk mulai hari Senin nanti itu sudah mulai pembukaan sekolah secara terbatas dengan metode dan materi khusus untuk anak-anak SMA, SMK, SLB.
1: Ia menambahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh Kepala Sekolah, Koordinator Pengawas, serta Kepala Dinas Pendidikan di Daratan Flores yang terdampak gempa. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan kegiatan belajar-mengajar secara terbatas mulai Senin dengan metode dan materi khusus bagi anak-anak. Melqui menjelaskan pembukaan kegiatan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi psikologis dan keselamatan peserta didik. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan situasi tanggap darurat yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Gubernur NTT menekankan masyarakat perlu mulai menyesuaikan diri dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan potensi gempa susulan. Kegiatan masyarakat diharapkan dilakukan pada lokasi yang relatif aman dan sejauh mungkin menghindari bangunan yang berpotensi membahayakan. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
0: RSUD Air Ramo tetap melaksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Air Ramo, Kabupaten Nagikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Air Ramo, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
4: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
3: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Air Ramo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan, dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Aeramo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Aeramo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Mbai Kabupaten Nagekeo, Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek RI, Brian Yuliarto, menyerahkan bantuan kuliah gratis bagi 5.000 mahasiswa NTT terdampak gempa Flores. Laporan Mario Alberto.
5: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen, pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui aksara mahasiswa serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores. Dalam laporannya, Bupati Manggarai menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 45 korban meninggal dunia akibat gempa. Sebanyak 22 orang meninggal pada hari saat gempa, sedangkan 23 lainnya meninggal dalam beberapa hari setelah gempa. Bupati menyebut sebagian besar korban yang meninggal setelah hari kejadian disebabkan shock dan keterbatasan fasilitas perawatan kesehatan, serta masih banyak pasien yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah-rumah warga karena takut akan adanya gempa susulan.
6: Sampai dengan hari ini 45 nyawa sudah melayang. 22 meninggal pada hari kejadian untuk di Manggarai, 23 meninggal pada hari-hari setelah kejadian. Sebagian besar setelah hari-hari kejadian meninggal karena dua penyebab. Pertama, shock. Kemudian yang kedua, karena perawatan kesehatan yang tidak sempurna.
5: Selain itu, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai seluruhnya terdampak gempa, sehingga pelayanan kesehatan dilakukan secara darurat menggunakan tenda. Bupati juga melaporkan sekitar 50.000 warga masih berada di pengungsian, baik di posko terpusat maupun posko pengungsian mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.600 orang merupakan kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita serta penyandang disabilitas. Ia mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kelompok rentan tersebut. Sementara itu, dalam arahannya, Mendikti Brian Yuliarto menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas musibah gempa yang menimpa masyarakat NTT. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak sangatlah penting untuk memberikan dukungan psikologis dan moral kepada masyarakat terdampak sekaligus mengambil hikmah dari bencana untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sebagai dukungan bagi mahasiswa terdampak gempa, Kemendikti menyiapkan pembebasan UKT selama satu semester untuk 5.000 mahasiswa. Kebijakan tersebut dapat diperpanjang selama satu semester berikutnya sesuai kondisi di lapangan.
7: Salah satunya kita akan memberikan bantuan UKT untuk tahap ini satu semester. Nanti kita akan lihat kalau memang kebutuhan yang masih memerlukan, diperlukan, kita juga akan menambah satu semester lagi, Bapak.
5: Di akhir arahannya, ia berpesan kepada seluruh relawan dan mahasiswa untuk senantiasa menjaga empati, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak melukai perasaan warga yang sedang tertimpa musibah. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mencatat 1.877 paket bantuan bencana telah didistribusikan hingga 27 Agustus 2026. Bantuan tersebut menyasar 6 kecamatan terdampak gempa sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga di sejumlah wilayah. Laporan Suimam.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Vincentius Tala, mengatakan laporan posko utama Rujab 3 mencatat bantuan masuk sebanyak 1.749 paket. Bantuan itu berasal dari dua sumber, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BSI Maslahat untuk warga terdampak. 6 kecamatan menjadi tujuan distribusi bantuan, yakni Ranamese, Lambaleda Timur, Lambaleda, Elar Selatan, Elar, dan Lambaleda Utara. Selain melalui posko, bantuan juga disalurkan langsung BSI dan Siti Arsa ke desa-desa yang belum terjangkau distribusi. Dijelaskan, pemerintah juga menggunakan helikopter untuk menjangkau sejumlah titik yang sulit diakses melalui jalur darat. Sarana tersebut dimanfaatkan untuk mendistribusikan bantuan sekaligus mengevakuasi pasien dari wilayah yang memiliki akses terbatas.
10: Ada beberapa titik yang kami distribusikan melalui helikopter, yaitu di Kampung Mengge, Kecamatan Lambaleda Utara, dan kemarin di wilayah Congkar juga menggunakan helikopter. Begitu juga pasien-pasien yang sulit kami evakuasi karena harus berjalan kaki cukup jauh, maka bersama BNPB kami hadir untuk mengevakuasi 6 pasien dari Kampung Mengge, Kecamatan Lambaleda Utara.
9: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan distribusi bantuan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa di berbagai wilayah. Setiap bantuan dari para donatur akan dicatat dan dilaporkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan bantuan kemanusiaan. Vincenzius Tala menegaskan, pemerintah akan terus hadir mendampingi warga selama masa penanganan bencana dan pemulihan berlangsung. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak gempa.
0: Perjuangan puluhan tahun warga desa Tanah Werang, Kecamatan Solor Timur, Flores Timur, untuk mendapatkan air bersih akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Flores Timur meresmikan sumur bor yang menjadi sumber air bersih bagi ratusan warga desa tersebut. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
11: Penantian panjang warga desa Tanah Werang untuk mendapatkan sumber air bersih akhirnya terjawab. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen meresmikan sumur bor di desa tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perjuangan mendapatkan air bersih telah dilakukan warga sejak 1975 hingga 1996 dengan menggali sumur secara manual. Upaya mencari sumber air tanah kemudian kembali dilakukan pada 2017 hingga 2026 melalui dukungan dana desa, swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan sejumlah mitra. 8 kali pengeboran dilakukan dan 7 diantaranya gagal, hingga akhirnya sumber air tanah berhasil ditemukan pada pengeboran titik ke-8 dengan total biaya yang telah dikeluarkan lebih dari 2,8 miliar rupiah. Sebelum adanya sumber air ini, sebanyak 668 warga dari 180 rumah tangga harus membeli air bersih dengan harga sekitar Rp35.000 per drum. Pengeluaran warga untuk memenuhi kebutuhan air bahkan diperkirakan mencapai Rp6,3 juta setiap harinya. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen mengapresiasi ketangguhan dan semangat gotong royong masyarakat Tanah Werang. Menurutnya perjuangan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tidak menyerah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
12: Hari ini adalah momentum untuk merayakan perjuangan panjang masyarakat desa Tanah Werang dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih. Lewat

0: lagi dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang panjang.
1: Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berkomitmen untuk melengkapi fasilitas pendukung seperti jaringan perpipaan dan bak penampung. Perbaikan akses jalan menuju Desa Tanah Werang juga akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. RRIND Rahma Suci melaporkan.
2: Sejak gempa 15 Agustus lalu, tiga ibu harus menjalani persalinan di tenda darurat Puskesmas Benteng Jawa, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini terjadi karena gedung Puskesmas masih terdampak gempa. Laporan Ricardo Skota.
3: Tiga ibu melahirkan di tenda darurat Puskesmas Benteng Jawa, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, sejak gempa 15 Agustus lalu. Kondisi ini terjadi setelah gedung puskesmas rusak dan tidak lagi layak digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dokter umum puskesmas Benteng Jawa, Dr. Dosi mengatakan, pelayanan kesehatan tetap dilakukan meski tenaga medis menghadapi keterbatasan fasilitas. Salah satu tantangan terbesar adalah menangani persalinan di dalam tenda, terutama untuk menjaga kondisi bayi tetap hangat setelah dilahirkan.
4: Karena di tenda ini kami sudah tiga, tolong melahirkan di tenda darurat. Untuk harapan kami ya sebenarnya

0: puskesmas juga mengalami kekurangan obat-obatan, terutama antibiotik yang banyak dibutuhkan pasien cedera pasca gempa. Puskesmas Benteng Jawa berharap segera mendapat vaksin baru, lemari pendingin, oksigen, serta peralatan kesehatan dasar. Dukungan tersebut dinilai penting agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan sambil menunggu tersedianya gedung puskesmas yang layak. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah RRI ND edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Torata pagi ini.
4: Torata pagi
3: hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRIND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRIND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia dan selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRND pagi hari ini ya, bersama saya Nia menemani Anda di Florata pagi ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Baik, pendengar Pro 1 tentunya ya, kami berharap Anda semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap semangat ya dengan segala aktivitas Anda. Dan bagi saudara-saudariku yang masih terdampak gempa ya bumi yang terjadi tanggal 15 Agustus, dan tentunya selalu tetap waspada, berhati-hati, menjaga kesehatan ya, dan juga tetap semangat apapun keadaan Anda, dan terus ya selalu berdoa, dan tentunya ya bersama masyarakat, dan selalu berkoordinasi dengan teman-teman ya, masyarakat setempat atau pihak-pihak terkait ya, untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan informasi terbaru ya, terdampak gempa bumi. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan kembali ya saat ini dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi untuk Anda dari laman rr.co.id dan juga beberapa hasil wawancara kami yang pastinya kami akan hadirkan kembali untuk Anda ya di Pro 1 RRND di Florata pagi ini. Baik, tetap setia bersama kami di frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz serta di audio streaming www.rri.co.id.

penting hari ini. Baik, pendengar Purwosatu dimanapun Anda berada, beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 29 Agustus ya, kami hadirkan untuk Anda saat ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami kutip ya dari espos.id dan juga dari kontan.co.id. Baik, pendengar, di tahun 1941, di 29 Agustus, pasukan Jerman berhasil merebut ibu kota Estonia, Tallinn, dari pasukan Uni Soviet. Jerman lantas menguasai kota tersebut hingga 1944 setelah lepas dari cengkraman Jerman, Estonia kembali dikuasai Uni Soviet. Dan 29 Agustus 1928 sekitar 100 ribu orang di Haiti mengalami kelaparan setelah badai besar menerjang negara tersebut. Badai yang menerjang Haiti dan menyebabkan kelaparan itu berlangsung dari selama 10 hari. 29 Agustus 1943, Jerman secara resmi memiliki kontrol penuh atas Denmark. Kekuasaan Jerman di Denmark berlangsung hingga akhir Perang Dunia Kedua, yaitu tepatnya pada 5 Mei 1945. 29 Agustus 1949, untuk kali pertama, Uni Soviet melakukan uji coba terhadap bom nuklir dengan meledaknya di Semipalatinsk, Kazakhstan. Bom nuklir itu dinamai RDS-1 atau juga disebut sebagai First Lightning. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di tanggal 29 Agustus juga diperingati sebagai hari lahir DPR RI. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah terbentuknya Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dan juga di tanggal 29 Agustus diperingati secara global sebagai International Day Against Nuclear Tests atau Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Dan peringatan tersebut ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 64/35 pada 2 Desember 2009 dan tanggal 29 Agustus ini dipilih untuk memperingati penutupan lokasi uji coba nuklir Semipalatinsk di Kazakhstan pada 29 Agustus 1991. Pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026.

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insinyur

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRND. Saat ini ya kita akan mengetahui informasi cuaca, ya, informasi cuaca maritim bersama prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang. Di ujung telepon sudah bersama kita Edo Juan Alfian.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Edo.
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan Edo, informasi cuaca maritim pagi hari ini wilayah Nusa Tenggara Timur, Sabtu 29 Agustus 2026.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI di dimanapun Anda berada. Saya Edo Juan Alfian yang akan memberikan informasi perairan maritim untuk wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada hari ini, tanggal 29 Agustus 2026 pukul 8 pagi hingga 30 Agustus 2026 pukul 8 pagi WIB. Yang perlu diwaspadai, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 5 meter, mana ini masuk dalam kategori sedang, yang kami prediksi akan terjadi di bagian selatan, sebagian selat Flores Malakere, sebagian selat Selat Kantar, sebagian Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara timur, perairan utara Timur Rote, Selat Tukuapu, dan perairan selatan Timur Rote yang risiko tinggi terhadap perahu nelayan yang berkembang. Kemudian terdapat juga kategori tinggi di mana ketinggian gelombang mencapai 2,5 hingga 3,5 meter, yang kami perkirakan akan terjadi di perairan selatan Sumba, sebagian kecil Laut Sawu, dan sebagian perairan utara Sabu Raijua dan selatan Sabu Raijua, di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap kapal feri. Selanjutnya, kondisi cuaca untuk wilayah perairan NTT secara umum cerah hingga berawan, dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 50 km per jam atau 6 hingga 27 knot. Dan tak lupa juga kami himbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas di laut dan pesisir pantai, serta selalu memperhatikan informasi perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh Samar Kenal Kupang. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim edisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Edo, informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Sama-sama kakak, terima kasih kembali.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti.

sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap.

0: Pendengar Pro saat ini, dimanapun Anda berada saat ini ya, kami masih menemani Anda di Florata pagi ini dan berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda hingga jalan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saat ini kami akan hadirkan kembali wawancara kami bersama narasumber Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi, terkait dengan waspada kekeringan meteorologis di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih setia bersama kami Prosatu RRND, dan wawancara kami yang selanjutnya terkait dengan waspada kekeringan meteorologis di Nusa Tenggara Timur. Nah, terkait dengan perbincangan ini, topik kita pagi ini ya, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Aji.
1: Selamat pagi Ibu dan juga para pemirsa.
0: Apakah?
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, luar biasa. Apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, syukur baik, sehat, happy.
0: Iya, dari senyumannya ya sudah tergambar lewat udara Pak. Oke, baik. Ini terkait dengan waspada kekeringan meteorologis di NTT ya. BMKG mengeluarkan peringatan potensi kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah NTT. Nah, bagaimana kondisi yang sedang terjadi saat ini Pak Haji?
1: Baik ya, mungkin sedikit penjelasan apa itu kekeringan meteorologis dulu mungkin ya.
0: Iya,
1: biar kita sama persepsi gitu ya.
0: Oke, iya.
1: Karena kan ada kekeringan pertanian, ada hidrologis gitu kan ya. Nah, ini kami di sini mengeluarkan informasi peringatan ini terkait dengan masalah kekeringan meteorologis. Jadi kekeringan meteorologis ini merupakan kondisi berkurangnya curah hujan ini secara signifikan gitu dalam periode tertentu yang kemudian bisa dapat memicu berbagai dampak. Mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, terganggunya sektor pertanian, meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan, seperti itu. Dan kemudian ini ada kaitannya nih dengan kondisi kita saat ini nih. Jadi memang kita ketika merilis perkiraan musim kemarau di awal tahun lalu itu, kita memang sudah menginformasikan terkait dengan potensi kemungkinan akan terjadinya La Nina begitu. Kenapa kita sampaikan? Karena kan memang La Nina ini artinya maksudnya El Nino atau La Nina misalnya seperti itu kan kejadian sangat berpengaruh ya terhadap kondisi curah hujan di wilayah kita, menjadi salah satu penyebab itu yang berpengaruh terhadap kondisi curah hujan kita. Makanya salah satu informasi yang kita sampaikan diantaranya adalah bagaimana kondisi ENSO, apakah itu El Nino, apakah itu La Nina, apakah kondisinya normal. Nah, kita ketika itu menyampaikan bahwa kehati-hatiannya menyampaikan ke masyarakat untuk potensi kemungkinan terjadinya El Nino, dan ternyata sampai hari ini kejadian kan seperti itu.
0: Iya.
1: Bahwa saat ini kita mengalami apa yang kita kenal dengan kondisi El Nino. Dan ini di 2026 ini potensinya akan mencapai level kuat begitu. Karena sekarang indeksnya udah sampai positif 1,47. Sementara kalau kita membuat threshold itu, kalau udah 1,5 ke atas itu berarti sudah kuat. Iya. Nah, ini kan berarti tinggal sedikit lagi kan seperti itu. Jadi harapannya ya tentunya masyarakat sudah sejak awal itu mengantisipasi gitu kemungkinan terjadinya seperti ini. Gitu ya, Mbak.
0: Iya, Pak Haji. Jadi ada perbedaan kekeringan meteorologis dan juga kekeringan yang biasa dirasakan masyarakat begitu ya, Pak Haji?
1: Ya, jadi sebenarnya kekeringan yang kita sampaikan di sini atau kekeringan meteorologis ini itu berdasarkan curah hujan ya Mbak ya, curah hujan. Karena bisa jadi di satu wilayah itu mengalami kekeringan meteorologis tapi secara mungkin air tanahnya atau kondisi air untuk pertaniannya itu masih mencukupi gitu kan, tergantung karakter wilayah masing-masing seperti itu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi peringatan awal lah seperti itu ya.
0: Iya, dan peringatan ini kan untuk wilayah seluruh wilayah NTT ya, atau tidak semua wilayah NTT, wilayah tertentu saja Pak Haji?
1: Betul, wilayah NTT ini kan karakteristiknya sangat unik ya, sangat bervariasi. Bahwa tidak semua istilahnya apa yang secara karakteristik kering semua, ada juga yang memang secara tahunannya cukup basah begitu ya. Kita sudah mungkin masyarakat di sini sudah paham lah kira-kira daerah-daerah mana saja begitu kan. Seperti kayak misalnya di Pulau Timur ini kan di sekitaran TTS, SOE gitu kan juga terkenal banyak hujannya gitu ya. Kemudian juga kalau wilayah-wilayah Pulau Flores gitu kan kita tahu tuh kayak daerah Ruteng dan sekitarnya juga kan cukup tinggi seperti itu. Nah harapannya untuk wilayah-wilayah yang biasa terkenal kering, nah ini untuk waspada begitu terkait dengan kondisi seperti ini, karena musim musim kemarau yang diwarnai dengan kondisi dibarengi dengan kondisi El Nino itu biasanya akan berdampak ke awal masuk, kemudian kondisi curah hujannya juga maupun nanti pada saat akhirnya itu berbeda. Biasanya kalau itu diwarnai dengan lebih awal, kemudian juga lebih panjang, kemudian masuk musim hujannya agak mundur seperti itu.
0: Iya. Kalau kondisi tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya seperti apa Pak Haji?
1: Dari data-data kita ini kan jelas menggambarkan hal yang berbeda ya. Artinya pada tahun-tahun sebelumnya kan di masa-masa kemarau pun juga curah hujannya masih agak tinggi. Artinya masa-masa kemarau tuh masih diwarnai hujan yang dari level intensitasnya ringan sampai yang sedang lah seperti itu. Tapi bukan berarti memang di masa kemarau ini tidak ada hujan, itu yang jadi titik poinnya ya. Karena kan karena pengaruh lokal juga kuat seperti itu ya. Karena beberapa kejadian juga kita kita dapati terutama di beberapa wilayah termasuk misalnya di wilayah Pulau Timur ini di sekitaran Eva dan beberapa titik itu kan juga cukup tinggi begitu curah hujannya. Artinya kejadiannya itu sesaat, hanya hitungan hari lah seperti itu. Itu juga mengalami curah yang tinggi. Tapi secara umum bahwa ini mengalami curah hujan yang cukup signifikan berkurangnya gitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya kan bukan dalam situasi kondisi El Nino seperti itu ya.
0: Baik. Dan untuk masyarakat sendiri, kira-kira dampak yang harus diwaspadai dari kekeringan meteorologis ini, baik di sektor pertanian, ya, apalagi ketersediaan air bersih dan juga potensi kebakaran ini seperti apa, dan juga menurut Pak Haji sendiri langkah-langkah mitigasi apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat?
1: Ya, baik. Kalau kita ingat-ingat dari beberapa kejadian ya, itu kan juga perlu menjadi pembelajaran buat kita begitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan misalnya hati-hati di tahun ini akan diwarnai dengan kondisi El Nino begitu kan. Nah El Nino ini biasanya berkaitan dengan kondisi curah hujan yang kurang seperti itu dari normalnya atau dari biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan air di masa-masa musim kemarau ini. Nah itu yang harus kita jaga, jangan sampai kita mengalami kekurangan seperti itu, kekurangan air bersih terutama ya seperti itu kan. Karena ini kaitannya dengan kesehatan sanitasi ya seperti itu. Terus kemudian juga di masa-masa kemarau biasanya kalau kering itu kan penyakit ispa, debu seperti itu kan juga perlu diwaspadai. Jadi artinya kita harus memperhatikan lingkungan ya, kayak gitu. Terus kemudian juga biasanya ini pada saat kita mungkin dengan adanya sedikit air, karena kehidupan sehari-harinya adalah berladang begitu. Nah ini untuk pembukaan lahan yang perlu diperhatikan, hati-hati begitu ya. Karena ini kan rawan terkait dengan masalah karhutla atau misalnya pembersihan lingkungan dengan melakukan bakar-bakar, nah itu juga harus diwaspadai, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Dan
0: ya, halo Pak Haji. Ya, kami mencoba ya menghubungi kembali Pak Haji ya, Pak Ramatulo Haji, Kepala Stasiun Klimatologi NTT. Halo Pak Haji.
1: Iya, maaf, putus ya.
0: Oke, ya, silakan lanjut.
1: Maaf, sinyal kayaknya gangguan sinyal ya.
0: Baik, lanjut Pak Haji.
1: Ya, sambung dari yang tadi, antisipasi terkait dengan menghadapi masalah kekeringan kemarau yang diwarnai dengan situasi El Nino ini, ya tentunya kita harus memperhatikan lingkungan ya, terkait dengan kesehatan, juga kemungkinan juga kurang air di sekitar kita, itu kan juga mempengaruhi faktor sanitasi ya, kebersihan air untuk minum dan untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lah seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Haji, terakhir untuk himbauannya seperti apa kepada masyarakat dan juga kira-kira bagaimana nih masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan cuaca dan juga iklim yang akurat ya dari BMKG?
1: Baik, himbauannya ke masyarakat karena ini kita saat ini sedang mengalami masa musim kemarau, ya tentunya kan terik matahari juga perlu diperhatikan ya, kesehatan kulit ya, jangan lupa pakai lotion begitu ya, terus ya meminimalisir lah kita berada di lingkungan yang bisa langsung terpapar langsung matahari, terus juga ya sebenarnya penting juga penggunaan masker gitu ya, kalau di jalan menggunakan pada saat berkendara itu, supaya kita juga terlindung dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ISPA seperti itu. Penggunaan air bersih juga penting juga seperti itu ya, dan juga tadi sudah sedikit disampaikan terkait dengan masalah waspada terhadap karhutla, kebakaran lahan seperti itu.
0: Okay.
1: Ya mungkin itu ya Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Haji atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Inde. Salam sukses selalu.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Ramatulo Haji, Kepala Stasiun Meteorologi NTT terkait dengan waspada kekeringan meteorologis di Nusa Tenggara Timur.
2: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Yohanes BC Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIKA.
3: Dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut. Kemudian juga kalau menghadapi cuaca

pada terik matahari. Yang kedua, yang tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini berupa persiapkan kebutuhan darurat. Nah, persiapan kebutuhan darurat ini, kalau kita sudah paham tentang kesiapsiagaan, maka di dalam persiapan kebutuhan darurat menghadapi cuaca ekstrim tidak akan berbeda dengan menghadapi bencana lainnya. Maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, diantaranya barang berharga, makanan, minuman,

terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya. Di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah. Tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan

listrik dan sebagainya. Di menghindari keluar rumah ini juga disebabkan juga yang pertama kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ketika kita terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim,

pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana, saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

Pendengar, kami sampaikan informasi ya dari laman rr.co.id. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, yaitu mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena saat menyalurkan bantuan sembako kepada penghuni Pondok Pesantren Wali Songo ND Jumat 28 Agustus 2026. Melki Lakalena mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama 2 minggu. Dan menurut Melki, keputusan perpanjangan tersebut diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Meski demikian, selama masa tanggap darurat lanjutan, sejumlah aktivitas masyarakat mulai dibuka secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi keamanan. Dan dikatakan juga bahwa sektor kesehatan mulai menunjukkan perkembangan positif dengan pelayanan kepada masyarakat yang terus berjalan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan pembukaan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap di wilayah terdampak gempa. Dan pada Jumat 28 Agustus 2026, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah, koordinator pengawas, serta Kepala Dinas Pendidikan di daratan Flores yang terdampak gempa. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar secara terbatas, yaitu mulai Senin dengan metode dan materi khusus bagi anak-anak. Dan Melki juga menjelaskan, pembukaan kegiatan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi psikologis dan keselamatan peserta didik. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan situasi tanggap darurat yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Gubernur menekankan masyarakat perlu mulai menyesuaikan diri dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan potensi gempa susulan. Kegiatan masyarakat diharapkan dilakukan pada lokasi yang relatif aman dan sejauh mungkin menghindari bangunan yang berpotensi membahayakan.

langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang.

0: yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Wow. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.
1: Baik pendengar, saat ini kami akan hadirkan wawancara bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset ya dan Inovasi Daerah Kabupaten Nagekeo, begitu Ibu Hildegardis Mutakasi SIP MPA, terkait dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBBP 2 melalui pendekatan persuasif door to door. Kami hadirkan kembali wawancara kami yang terjadi di tanggal 8 Agustus 2026.
2: Inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRI Indi ya, pagi hari.

0: baik, Nagikeo juga baik.
1: Oke, luar biasa ya. Selamat berakhir pekan Ibu ya. Terima kasih waktunya pagi hari ini bersama Prosatur Inde. Kembali dengan topik yang menarik. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2 melalui pendekatan persuasif door to door. Nah, Ibu Hilde, mengapa pemerintah Kabupaten Nagikeo memilih pendekatan door to door dalam penagihan PBB P2 tahun ini?
0: Pemerintah daerah Kabupaten Nagikeo memilih pendekatan penagihan secara langsung door to door kepada wajib pajak, tentu saja dengan pendekatan yang persuasif dan humanis melalui 418 calon aparatur sipil negara, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, mengingat piutang terutama ya di Kecamatan Aisesah. Jadi ini ada 6 kelurahan dan 4 desa yang akan dikunjungi oleh 400-an CPNS P3K penuh waktu, P3K paruh waktu. Karena masih ada utang, piutang yeah, sebesar 1.531.008.647.000. Jadi karena itu salah satu pendekatan yang dipandang cukup efektif ya, mengingat masih banyaknya piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan tentu saja memiliki peran penting dalam membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka kami memilih salah satu strategi yaitu dengan melalui penagihan secara langsung door to door kepada wajib pajak.
1: Iya, dan Ibu Hilda, sejauh mana nih tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kabupaten Nagikeo dan apa saja yang menjadi tantangan yang masih dihadapi hingga saat ini?
0: Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak, kami masih mengalami kendala yang cukup sulit tuh hanya di Kecamatan Aisesam. Sedangkan 6 kecamatan lain itu bahkan 2 kecamatan mau Ponggo ke tengah Nangeroroh 3 ya itu 100%. Tetapi di Kecamatan Boawai itu masih ada piutang juga tapi 60% ya. Dan kami fokus tahun ini untuk melakukan penagihan secara langsung door to door itu untuk kecamatan yang paling besar piutangnya 1,5 M. Dan itu terdapat di 6 kelurahan dan 4 desa. Kami melakukan penagihan ini dengan menurunkan 400-an calon ASN P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu. Di mana kami Pemda berharap para ASN ini P3K paruh waktu, penuh waktu juga dapat mengambil bagian sebagai fasilitator pemerintah daerah dalam melakukan edukasi selain penyampaian surat tagihan kepada wajib pajak ya sesuai arahan regulasi dan pendampingan dari badan keuangan daerah. Di Pemda Nagikeo juga sesungguhnya Bupati sudah menerbitkan peraturan Bupati Nagikeo tentang pemberian penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan melalui peraturan Bupati Nagikeo nomor 39 tahun 2026. Jadi sesungguhnya masyarakat sudah dibantu, sudah diberi kemudahan dengan pemberian penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran PBB P2 ini.
1: Iya, Ibu Hilde, kegiatan ini melibatkan CPNS serta P

0: 3K nih, apa sih yang menjadi tujuan utama pelibatan mereka dalam proses penagihan di lapangan ini, Ibu Hilde?
1: Tentu saja yang paling pertama adalah meningkatkan PAD ya. Kemudian yang paling penting juga kita memiliki target bahwa penunggakan wajib pajak atas PBB P2 itu tertagih. Kemudian para calon ASN P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ini kami harapkan bisa sekaligus melakukan pendataan atau menemukan objek pajak yang belum pernah dilakukan penagihan ya. Banyak objek pajak yang tidak terdata dan kemudian tidak tertagih. Lebih dari itu kita berharap penagihan piutang PBB P2 ini bukan semata-mata kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan keberhasilan pelaksanaan tugas bagi calon ASN P3K penuh waktu, P3K paruh waktu ini sangat bergantung pada integritas mereka, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta sikap santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini mungkin poin penting bahwa mengapa calon ASN, mengapa P3K penuh waktu, P3K paruh waktu ditugaskan untuk melakukan penagihan piutang PBB P2 di Kecamatan ISSM.
0: Iya. Nah, selain mengingatkan masyarakat ya untuk membayar pajak. Nah, kira-kira nah Ibu Hilde, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan pemerintah melalui pendekatan persuasif ini?
1: Yang paling pertama, tentu saja kami berharap untuk masyarakat berpartisipasi aktif dan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelunasan piutang PBB P2 agar penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah Kabupaten Nagikeo ini dapat berjalan dengan baik karena PAD melalui PBB P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Selain transfer daerah, selain pendapatan daerah lainnya yang sah. Kemudian untuk teman-teman calon ASN P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, momen ini merupakan bagian dari memupuk semangat bagaimana melayani masyarakat dengan integritas melalui menagih piutang-piutang pajak dengan santun dan membangun daerah tentunya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Dan ini merupakan bagian dari pengabdian ASN sebagai abdi masyarakat, abdi negara, tentu saja abdi daerah.
0: Iya. Baik. Ibu Hilde, nah selain maksud kami bagaimana pemerintah sendiri memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat ya tetap humanis, edukatif dan juga tidak menimbulkan seperti kesan intimidatif.
1: Ini materi agar para calon ASN P3K yang berkunjung ya dari rumah ke rumah tidak terkesan intimidatif. Itu kami melakukan pembekalannya ya sesungguhnya sederhana ya, mengulang kembali bagaimana agar saat berkunjung dari pintu ke pintu ya, door to door itu teknik komunikasinya sudah pasti wajib menggunakan pendekatan 5S ya. Mm-hmm. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terus ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang paling pertama itu bersikap ramah di tempat pelaksanaan. Mm-hmm. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak terjadi salah paham ya. Mm-hmm. Kemudian menjaga nama baik instansi, mendengarkan keluhan wajib pajak. Yeah. Jadi kami beri waktu 3 bulan. Kalau wajib pajak masih mengeluh karena belum punya uang atau minta ditunda dulu, itu dilayani dengan baik. Iya. Datangi lagi di tanggal, di hari yang sudah dijanjikan. Mm-hmm. Kemudian hal yang harus dilakukan juga harus menjelaskan sesuai ketentuan. Mm-hmm. Dan tidak boleh mengancam wajib pajak.
0: Iya.
1: Itu beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Mm-hmm. Ya, mengancam wajib pajak, memaksa pembayaran, berdebat, lalu menerima pembayaran tanpa prosedur resmi. Mm-hmm. Lalu menjanjikan penghapusan pajak atau menyalahgunakan data wajib pajak. Mm-hmm. Kemudian teman-teman calon ASN dan P3K, baik penuh waktu paruh waktu, mm-hmm, yang bertugas, yang ditugaskan untuk melakukan penagihan piutang PBBP 2 ini, itu didampingi oleh RT dan petugas kelurahan atau desa. Ya, sehingga mereka juga harus memahami berbagai karakter dan kondisi wajib pajak ya. Mm-mm. Wajib pajak dan subjek pajak PBBP 2 ini.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya dalam kondisi wajib pajak sedang tidak berada di rumah, maka bisa dijadwalkan kunjungan ulang.
0: Iya.
1: Atau mengaku tidak memiliki uang, itu bisa diberikan penjelasan mengenai batas waktu pembayaran. Mm-hmm. Lalu jadwalkan kunjungan ulang. Atau bahkan ada wajib pajak yang marah, nah, dengarkan terlebih dahulu, tapi tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Atau wajib pajaknya pindah alamat. Mm-hmm. Maka alamat baru wajib diketahui dan dicatat alamat baru.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu. Atau misalnya ternyata objek pajak sudah dijual, maka petugas kita wajib minta informasi pemilik baru dan dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah untuk pemutakhiran data. Kira-kira seperti itu. Kita harapkan hasil kunjungan juga diadministrasikan dengan baik, dan Badan Keuangan Daerah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari melalui aplikasi yang kami siapkan.
0: Mm-hmm.
1: Untuk mengecek bagaimana tren atau progres penagihan PBBP 2 yang dilakukan secara door to door.
0: Iya, jadi pembekalannya luar biasa nih ya untuk teman-teman CPNS dan juga P3K nanti ya, Ibu Hilde.
1: Iya.
0: Luar biasa. Baik. Nah, setelah melakukan penagihan nih, kira-kira nih apa manfaat nyata yang tentunya dirasakan oleh masyarakat apabila penerimaan PBBP 2 ini terus meningkat?
1: Tentu saja. Dengan peningkatan PAD, tentu saja fiskal keuangan Pemda Kabupaten Nagikeo itu akan lebih longgar.
0: Mm-hmm.
1: Dan apabila PBBP 2 ini tertagih, tentu saja ya, bahwa setiap rupiah PBBP 2 yang berhasil dipungut akan kembali kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Baik itu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya di Kabupaten Nagikeo.
0: Iya.
1: Sehingga kita berharap melalui strategi ini peningkatan kepatuhan wajib pajak itu lebih bagus, kemudian akan ada bertambahnya pembayaran PBBP 2 yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Serta kita juga berharap dengan penagihan door to door ini piutang berkurang, dan lebih dari itu kesadaran masyarakat Semakin meningkat.
0: Iya, luar biasa. Terakhir, ya, apa yang menjadi pesan Ibu Hilda kepada masyarakat Kabupaten Nage Keo agar semakin sadar dan juga patuh membayar PBB P2 tepat waktu?
1: Yang paling pertama tentu saja kita jujur mendatakan objek-objek pajak kita. Kemudian yang kedua, mari kita meningkatkan kesadaran perpajakan. Dan yang berikut, mari kita sadari bahwa sesungguhnya pajak itu dari kita, oleh kita, dan kembali untuk kita. Ya, seperti itu.
0: Iya, luar biasa. Baik, terima kasih ya. Semoga berjalan lancar, aman, dan tidak ada kendala. Terima kasih Ibu Hilda atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses.
1: Terima kasih Ibu.
0: Baik pendengar ya, demikian wawancara kami bersama Ibu Hildegardi Smutakasih SIP MPA, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nage Keo. Itu terkait dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2 melalui pendekatan persuasif door to door. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, telah ketika itu bersama wawancara kami di tanggal 8 Agustus 2026 bersama narasumber Ibu Hildegardi Smutakasih SIP MPA, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nage Keo, terkait dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2 melalui pendekatan persuasif door to door. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Saat ini saya Nia dan juga rekan operator ada Hotmarindo masih terus bersama Anda hingga kita jalan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Mau bepergian, tinggal sentuh. Mau makan, tinggal sentuh. Perlu kamar, tinggal sentuh. Mau belanja, tinggal sentuh. Mau nonton, tinggal sentuh. Bahkan ingin jodoh, tinggal sentuh. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, Menteri Pariwisata Widi Yanti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat telah kembali berjalan normal ya setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Widi Yanti saat menggelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo Jumat 28 Agustus 2026. Ia menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Juga dikatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus bergerak menangani dampak bencana melalui berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan tersebut meliputi bantuan sosial dan logistik, layanan kesehatan, pemulihan konektivitas dan kelistrikan, perumahan, transportasi, distribusi bantuan, keberlanjutan pendidikan, hingga pemulihan dokumen kependudukan masyarakat. Pendengar, lebih lanjut Widi Yanti menyebut bahwa kehadiran Kementerian Pariwisata di Labuan Bajo difokuskan pada pemulihan sekaligus keberlanjutan sektor pariwisata. Nah, dalam kunjungannya ia bertemu pemerintah daerah, pelaku industri, asosiasi dan juga pemangku kepentingan pariwisata untuk mendengar langsung kondisi serta kebutuhan di lapangan. Pemulihan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki fasilitas yang rusak akibat gempa, tetapi juga meningkatkan kualitas destinasi dan sumber daya manusia. Pemerintah juga mendorong pengembangan destinasi wisata baru di luar Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Pendengar, sementara itu Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengapresiasi kunjungan Menteri Pariwisata ke Labuan Bajo karena menurutnya bahwa kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Manggarai Barat yang terdampak gempa. Dan dikatakan bahwa pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata juga akan memperkuat sektor pariwisata, termasuk ya memperbaiki fasilitas yang terdampak gempa, serta mengembangkan destinasi dan atraksi wisata baru di luar destinasi utama. Selain pengembangan destinasi, Edi Stasius mengatakan pemerintah juga akan menertibkan pelaku usaha pariwisata termasuk tour operator, agen perjalanan dan pemilik usaha yang belum menjalankan kegiatan usahanya secara tertib. Penertiban tersebut dinilai penting guna menjaga kualitas layanan sekaligus citra pariwisata Labuan Bajo Manggarai Barat NTT hingga Indonesia di mata wisatawan.

0: fantastis.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
8: RRI dengan esensi buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur. Dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, Walker membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka bukunya dengan membongkar sejumlah mitos yang berkembang seputar tidur. Dia menegaskan bahwa tidur tidaklah hanya waktu yang dihabiskan untuk istirahat pasif, melainkan proses yang aktif dan penting bagi kesejahteraan kita. Dia juga menyoroti fakta-fakta mengejutkan tentang dampak negatif tidur terhadap kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Walker juga menyoroti peran tidur dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan otak. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, Walker mengungkapkan bahwa kurang tidur bukanlah hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga epidemi global. Dia menyoroti hubungan antara kurang tidur dan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, dia membahas bagaimana kurang tidur juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Walker juga menganjurkan pembaca untuk memprioritaskan pola tidur yang konsisten dan berkualitas. Dia memberikan tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur, termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menjaga konsistensi jadwal tidur, dan menghindari stimulasi elektronik sebelum tidur. Dia juga menyoroti pentingnya tidur pada anak-anak dan remaja dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dalam bagian terakhir bukunya, Walker membahas bagaimana budaya modern seringkali mengabaikan kebutuhan tidur yang penting. Dia menyoroti peran teknologi, terutama lampu biru dan layar elektronik, dalam mengganggu siklus tidur alami kita. Walker mengakhiri bukunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang masa depan tidur manusia. Dia menyoroti potensi penemuan ilmiah baru dalam bidang tidur yang dapat membantu kita memahami lebih dalam proses tidur dan merancang intervensi tidur yang lebih efektif. Dia juga menyerukan perubahan budaya yang lebih luas dalam menghargai dan memprioritaskan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan buku Mengapa Kita Tidur, Matthew Walker memberikan wawasan mendalam tentang peran penting tidur dalam kehidupan manusia. Dia membawa pembaca dalam perjalanan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kebutuhan tidur yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Buku ini tidak sumber pengetahuan yang berharga tentang tidur, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan, memotivasi pembaca untuk merangkul pola tidur yang sehat demi kesehatan.

Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
3: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
5: Silakan.